0: setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak wakil presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, untuk menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
0: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
0: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi ibus. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Julhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah berdekat.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton ya. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di sini.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna.
4: Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
4: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
5: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
4: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
4: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi Rady dan Pasar. Hayo Muruk 70. Pagi ini pendengar, Kak saya Habsar Nacwa masih di ruang dengan Anda. Sambil kita nantikan ya untuk bisa bergabung untuk dialog pagi ini nanti. Terus di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar inspirasi sahabat dari Kotak dan Melimono. Iya, harapan kita sih

0: bisa menginspirasi juga untuk Anda sahabat-sahabat Pro 1. Untuk arus lalu lintas kali ini, inspirasi untuk mencari jalur alternatif. Kita sudah ada rekan Made Setiawan ya pagi hari ini yang akan menginformasikan arus lalu lintas di jalur-jalur provinsi. Silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI Denpasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Agusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah DCS Pusat Pendataan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari simpang pertama dari simpang Waribang terpantau pagi hari ini dari arah Idebagus Mantro menuju ke arah Sandur. Arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Selanjutnya dari simpang Walibit terpantau dari arah Penanggalak menuju ke arah Sendur. Arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hangkuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sindu. Arus lintas pagi hari ini terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Tirtonadi, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Pantai Semawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Pemulisan terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sumenang menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya simpang Benua Pesanggaran terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Dewa Ruci terpantau padat namun lancar. Dari arah pintu tol menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya simpang Patung Kuda Rai terpantau dari arah Kuta menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Bundaran Tahura menuju ke arah bandara terpantau lancar. Begitu juga dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Kedung Kanan terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedanganan menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Begitu juga dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Unut Jimbaran pagi hari ini terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kampus Unut menuju ke arah Denpasar terpantau padat lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang pintu tol terpantau dari arah pintu tol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang Bidadesi Nusa Dua terpantau pagi hari ini arus lintas landai dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau normal lancar. Dan begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat berada di jalan tetap perhatikan tertib marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Madesuan laporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Selamat pagi dan terima kasih juga. Dan demikian tadi informasi arus lalu lintas untuk Anda pendengar. Mengingatkan nanti di pukul 9 kita ada dialog yang akan dipandu rekan kasih ya, Mas Febri ya. Betul. Rekan Kasih nanti akan memandu dialognya, apa yang akan dibahas, kemudian di mana mau menyaksikan, seperti biasa dong. Langsung aja nanti stay tune di Facebook Pro 1 gitu ya, untuk menyaksikan secara langsung dialognya dan langsung berkomentar juga boleh. Atau mau dengarkan lewat RRI Digital juga silahkan saja. Nanti kalau ada pertanyaan atau komentar, wah itu, kami sudah menyediakan line WhatsApp-nya di 0896-7812-3830. Sekali lagi, line WhatsApp di 0896-7812-3830.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya sangat nyata seperti kenaikan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Namun ada solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk membantu mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan menanam pohon. Salah satu manfaat langsung dari menanam pohon adalah kemampuannya dalam menyerap partikel-partikel berbahaya di udara. Pohon berperan besar sebagai filter alami yang dapat membantu membersihkan udara dari polusi. Oleh karena itu, menanam pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan iklim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar informasi yang menyebut konsumsi ikan lele dapat menyebabkan gagal ginjal, sempat beredar luas di media sosial Facebook. Narasi tersebut dikaitkan dengan laporan pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pasien gagal ginjal yang disebut mencapai 11 triliun rupiah. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut adalah hoax. BPJS Kesehatan memang pernah melaporkan tingginya tingkat penanganan gagal ginjal kronik, tapi tidak pernah menyebut ikan lele sebagai penyebab penyakit tersebut. Direktur utama BPJS Kesehatan saat itu hanya menyoroti pentingnya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, serta menyinggung adanya temuan praktik penggunaan antibiotik pada budidaya ikan yang perlu diawasi. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan konsumsi lele menjadi penyebab gagal ginjal. Dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan gastroenterologi juga menegaskan bahwa ikan lele pada dasarnya aman dikonsumsi dan merupakan sumber protein yang baik selama dibudidayakan serta diolah dengan benar. Adapun penyebab utama gagal ginjal umumnya berkaitan dengan diabetes, hipertensi, infeksi ginjal, hingga penyakit autoimun. Kesimpulannya, narasi yang menyebut ikan lele menyebabkan gagal ginjal adalah hoax. Tidak ada bukti medis maupun pernyataan resmi yang menyebutkan konsumsi lele sebagai penyebab utama penyakit gagal ginjal. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari Firzan sandaran hati, kita bergeser sandaran kali ini, sandaran fakta ya. Dan perbincangan kita pagi hari ini seperti yang saya sudah janjikan bisa disaksikan di Facebook Pro 1 RRI Denpasar, dan juga bisa diikuti di RRI Digital, pastinya juga di 105,2 MHz ya. Narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan ini juga sudah siap untuk dihubungi terkait perbincangan kita, yaitu tentang kesehatan. Dan ada rekan kasih nanti yang akan memandu perbincangan. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu yang berikut ini.
1: Hari Aksi Kesehatan Perempuan Internasional atau International Day of Action for Women Health diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Mei. Peringatan ini menjadi momentum global untuk menyuarakan hak-hak reproduksi, kesetaraan akses layanan medis, dan berbagai isu krusial terkait kesehatan fisik serta mental perempuan. Berikut pentingnya momen ini. Pertama, akses kesehatan. Mendorong penghapusan diskriminasi dalam pelayanan medis, termasuk kesehatan ibu dan hak reproduksi. Kedua, kesadaran diri. Mengingatkan pentingnya deteksi dini penyakit spesifik pada perempuan, seperti kanker payudara dan kanker serviks. Hari Kesehatan Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 28 Mei. Tahun ini, kampanye global mengusung tema Essential Not Optional, Strengthening Health System to Uphold Health Rights and SRHRJ in Times of Polycrisis. Tema ini menegaskan bahwa layanan kesehatan reproduksi dan hak kesehatan atau SRHRJ adalah kebutuhan yang esensial, bukan sekedar pilihan tambahan, terutama di masa krisis global yang saling tumpang tindih. Aksi ini dikoordinasikan secara global oleh jaringan WGNRR untuk memperkuat sistem kesehatan agar lebih berkeadilan dan mudah diakses oleh semua perempuan.
2: Ya, baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Kembali berjumpa dalam dialog Denpasar pagi ini, yang dimana pagi ini mengangkat topik menjamin akses kesehatan bagi perempuan, dimana kita tahu bersama hari ini merupakan Hari Kesehatan Perempuan Internasional, dan perempuan yang sehat merupakan fondasi kuat dari sebuah bangsa, karena perempuan merupakan generasi yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa berikutnya, yang akan melanjutkan perjuangan mengisi pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk itu, pendengar dalam dialog Denpasar pagi ini dengan topik menjamin akses kesehatan bagi perempuan, kami sudah mengundang dua orang narasumber yang tentunya berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama yaitu Ketua PKBI Provinsi Bali, Bapak Dr. Imade Oka Negara. Selamat pagi, Pak Dokter.
3: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih sehat Pak Dokter.
3: Semuanya
2: sehat selalu, dan terima kasih sudah bergabung dalam dialog dan pasar pagi ini, Pak Dokter. Nanti akan membahas terkait bagaimana akses kesehatan bagi perempuan khususnya di Bali. Dan yang kedua pendengar sudah hadir juga melalui saluran telepon, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ibu Dr. Putu Astri Dewi Miranti. Selamat pagi, Bu Dr. Putu.
4: Selamat pagi, Bu Koma. Selamat pagi seluruh pendengar Pro 1 RRI. Salam sehat.
2: Iya, salam sehat selalu, Bu Dr. Putu. Terima kasih sudah bergabung hari pagi ini, walaupun lewat telepon semua ya narasumbernya, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk membahas diskusi pagi ini, karena memang hari ini masih suasana cuti bersama ya, serangkaian dengan Hari Raya Idul Adha kemarin. Baik, pendengar Pro 1, dialog Denpasar pagi ini juga dapat diikuti melalui sosial media kami, Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Bagi yang ingin beratensi, silakan melalui media sosial Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Kemudian bisa juga nanti melalui WA 089 678 123 830, dan juga bisa bisa juga melalui telepon 222-161 bagi pendengar yang ingin berinteraktif nanti. Baik, pendengar, langsung saja dialog dan pasar pagi ini kami awali dari Bu Dokter Putu dulu ya, Bu Dokter. Bu Dokter, kalau bicara terkait dengan kesehatan perempuan, ini kan seperti yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa perempuan merupakan kesehatan perempuan itu merupakan fondasi kuat bagi sebuah bangsa untuk menuju cita-cita bangsa nanti, yaitu khususnya Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045, karena peran perempuan di sini memang luar biasa ya Bu Dokter ya, selain melahirkan generasi-generasi emas nantinya, mereka juga bagaimana mendidik anak, kemudian peran dalam keluarga, tugas dalam rumah tangga, banyak sekali tugas dari perempuan. Nah, di Provinsi Bali sendiri seperti apa Bu Putu? Mungkin kita hari ini bisa membahas terkait dengan kesehatan perempuan, khususnya para remaja putri yang nanti akan menjadi cikal bakal ibu-ibu juga yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Kalau di Provinsi Bali, program-program apa nih Bu Putu yang sudah dilaksanakan dan juga mungkin akan dilaksanakan terkait dengan menjaga kesehatan perempuan ini Bu Dokter Putu?
4: Iya, baik. Terima kasih Bu Komang. Jadi Bu Komang, kalau boleh kita awali dengan rencana pembangunan daerah menengah RPJMD Provinsi Bali 2025 sampai 2030 dan kemudian melalui rencana strategis dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali khususnya bidang kesehatan, bisa kita lihat bahwa konsentrasi kepada kesehatan perempuan khususnya ibu kemudian remaja putri itu sudah betul-betul bukan hanya tercatat nih sebagai dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan, tetapi memang segala program upaya kesehatan, bukan lagi pelayanan kesehatan nih, tetapi upaya kesehatan yang ini akan kita lakukan secara berkesinambungan itu memang sudah memastikan, menjamin pelayanan kesehatan kepada ibu, ibu bisa mengakses pelayanan kesehatan, kemudian dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, kemudian menurunkan stunting yang kita mulai dari mana? Dari kesehatan remaja putri kita. Nah, kalau di Provinsi Bali yang paling bisa kita lihat adalah termasuk program nasional adalah pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri kita. Dimulai dari kelas 7 umur 12 tahun sampai dengan umur 12. Kita memastikan bahwa seluruh remaja putri kita di Bali dan di seluruh Indonesia itu tidak ada yang anemia. Kalau remaja putri kita sudah sehat, tidak ada yang anemia, kemudian gizinya cukup, ya nanti dia akan menjadi seorang dewasa usia subur yang sehat, tidak anemia, kemudian menjadi ibu hamil yang sehat, melahirkan anak-anak yang sehat dan cerdas, dan tidak ada stunting lagi, ya, tidak ada lagi kematian ibu karena perdarahan, karena masalah gizi, kurang energi kronis, ya, tidak perlu lagi PMT. Nah, ini yang kita di Provinsi Bali sangat konsen, Bu Komang. Jadi kita sudah betul-betul menyusun kebijakan kesehatan, baik yang melalui program nasional maupun kita juga di Bali, untuk memastikan remaja putri, ibu kita semua dapat mengakses pelayanan kesehatan dan masuk dalam program upaya kesehatan.
2: Ya, baik. Kalau program memang sudah dipersiapkan dengan begitu matang dan banyak sekali jenis-jenis program untuk menjaga kesehatan perempuan dari usia remaja hingga ibu-ibu juga sudah ada program tersendiri ya Bu Dokter Putu. Untuk yang di daerah pedalaman sendiri apa sudah tersentuh Bu Putu program-program dari pemerintah ini?
4: Ya, semua. Kita kebetulan di Bali tidak punya daerah terpencil, Bu Komang. Hanya ada mungkin
2: ada Nusa Penida ya.
4: Ya, kepulauan ya, atau terpinggir seperti itu ya. Kita punya pulau, ada masih pulau, dan itu semua sudah terakses. Jadi distribusi tablet tambah darah kita itu sudah 100%, bahkan di beberapa kabupaten kota sudah lebih dari 100%. Karena apa? Karena ternyata kita punya banyak sasaran di luar penduduk Bali yang juga anak-anak kita tentu saja ya, yang sudah tinggal di Bali seperti itu, dan mereka berhak mendapatkan program pemerintah ini. Jadi distribusi dan konsumsinya itu sudah 100% kalau di Bali, termasuk di kepulauan dan daerah terpinggir kita, Bu Komang.
2: Artinya sudah merata ya Bu Dokter ya, terkait dengan layanan kesehatan khususnya bagi remaja putri dan juga perempuan, kaum ibu-ibu. Dan tentunya ini diharapkan terus berlanjut dan tidak ada kendala-kendala yang dihadapi.
4: Jadi kalau untuk pelayanan ibu sendiri, Bu Komang, boleh saya tambahkan, kita sekarang punya 121 puskesmas di seluruh Bali, dan semua sudah melaksanakan program integrasi layanan primer. Ya. Jadi kita semua di puskesmas sampai posyandu sudah integrasi layanan primer dengan regulasi peraturan Menteri Kesehatan, dengan jukisnya juga. Itu sudah ada malah satu klaster memang khusus ibu dan anak, Bu Koma. Jadi kita memastikan ibu-ibu kita semua dalam kondisi sehat, baik ibu hamil, ibu melahirkan, kemudian ibu dalam masa nifas, semua dalam kondisi yang sehat seperti itu, Bu.
2: Di puskesmas ada apa istilahnya, poliklinik khusus ibu dan anak, Bu?
4: Kalau poliklinik dia jadi dia semacam klaster namanya, Bu Koma. Jadi cluster, ada khusus satu termasuk di situ poliklinik, termasuk di situ ada edukasi, termasuk ada screening. Nah, khusus untuk program ibu dan anak.
2: Baik, karena puskesmas ini kan merupakan fasilitas layanan kesehatan dasar ya Bu Dokter ya, yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Baik, baik Bu Dokter, kita beralih ke Pak Dokter dulu ya Bu. Pak, siap, Pak Dokter, siap. Pak Dokter.
3: Ya.
2: Bagaimana Pak Dokter melihat saat ini kesehatan kaum perempuan dari remaja hingga dewasa hingga menjadi seorang ibu di Bali, Pak Dokter? Apakah akses layanan untuk mereka sudah baikkah? Kalau tadi kan Bu Dokter Putu menyampaikan sudah merata layanan kesehatan untuk perempuan di Bali, Pak Dokter.
3: Yang titip salam dulu buat Dr. Putu Astri Niki, semoga sehat selalu. Programnya berjalan.
4: Salam hormat Dr. Maunya Okto, salam hormat bisa, senior.
3: Maunya biar bisa ketemu, tapi hari agak gini, hari kejepit ini, hari libur saya gunakan untuk cek kesehatan. Jadi saya dari lab Niki, dari sebuah lab khusus di Denpasar, dia jadinya lewat telepon Kang Yang.
2: Iya, nanti lain kali ketemu di studio ya, Pak Dokter sama Bu Dokter.
3: Ini menarik ya. Ini menarik bagaimana kita membicarakan kan akses ya, akses kesehatan bagi perempuan. Yang pertama kata kuncinya akses. Yang kedua adalah targetnya perempuan kan begitu. Tadi Bu Komang sudah mengcapture dengan kalimat atau sebuah kata yang menurut saya sangat baik gitu, karena kesehatan perempuan itu memang benar-benar fondasi. Jadi kata fondasi ini adalah sebuah hal yang idiom, kata-kata yang digunakan begitu, tapi sebenarnya maknanya memang kalau kita mau jalankan dengan benar, ya ini memang akan menjamin sebuah kesehatan sebuah bangsa. Karena apa? Kalau perempuan itu sehat, pastinya juga kalau itu di dalam keluarga, anak akan lebih bisa diperhatikan kualitasnya, anak akan jadi lebih sehat, keluarga itu juga akan menjadi lebih kuat, begitu nggih. Dan kalau sudah kuat secara kesatuan keluarga, ekonominya relatif lebih jalan ya gitu ya. Dan ekonomi ini kan penunjang keluarga satu secara komunitas, jadi masyarakat nanti itu akan menopang sebuah bangsa. Jadi semua berangkat dari fondasi yang kuat pada kesehatan perempuan. Nah, tapi memang kemudian ketika melihat fenomenanya di masyarakat atau di negara ini dari tahun ke tahun, kita melihat kemudian ukuran-ukurannya adalah data yang ada. Dan kalau disebutkan untuk data yang ada, kita tidak bisa lagi sekedar membandingkannya dengan data tahun-tahun sebelumnya, tetapi bagaimana perkembangan kesehatan itu secara global dengan negara-negara lain untuk Indonesia gitu. Kalau untuk Bali, saya merem ya Bali ya, artinya Bali itu udah di atas rata-rata. Jadi Ibu Dokter Putu Asri kipas-kipas sebenarnya gitu ya, tapi tetap harus dijalankan, ditingkatkan gitu, karena kalau di Bali itu secara perilaku, secara habit, behavior community, di samping itu juga untuk bisa menurut dalam tanda petik gitu, untuk mengikuti program-program dengan banjarnya, ya, dengan status di keluarga, itu cenderung lebih mudah teredukasi dibandingkan pada provinsi lain gitu. Itu ada sedikit keberuntungannya di Bali. Tetapi kalau kita berbicara tentang data-data nasional, angkanya atau datanya masih cukup menampar ya. Angka kematian ibu di Indonesia itu kan masih juga cukup tinggi ya. Jadi ada mungkin per 100 ribu kelahiran hidup itu hampir 200 ribu hampir 200 itu ada kematian ya, sekitar 189 atau data terakhir itu. Kemudian kebutuhan KB pun masih belum terpenuhi di Indonesia 18%. Padahal ini penting sekali bagaimana pengaturan perencanaan keluarga juga itu menentukan. Dan salah satunya akses kepada KB di kalangan perempuan ini juga penting. Ya, masih kurang lagi 18%. Bahkan saya kemarin sempat diskusi untuk bulan ini, sebulan terakhir loh ini ya, itu ada sekitar 27% perempuan yang punya keluhan kesehatan. Jadi 27% nih perempuan yang punya keluhan kesehatan, tapi kurang dari 40%, sekitar 38% saja yang mau berobat. Nah, yang berobat saja juga sedikit gitu. Ada beberapa hal yang menjadi faktor sosial medik, perilaku, mitos, kebiasaan yang lain-lain yang mendegradasi perempuan hanya untuk sekedar mencapai taraf hidup sehat begitu. Jadi ada banyak hal penentunya. Tiap daerah mungkin juga bisa berbeda. Apakah pada satu tempat misalnya jarak, biaya, informasi, atau satu tempat yang lain bisa jadi hierarki hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan merasa hanya sekedar untuk menyebut dirinya sendiri sakit, di keluarga nggak berani gitu misalnya, padahal benar-benar sakit gitu. Itu yang kemudian menjadi fenomena yang saya lihat di kesehatan perempuan yang bisa sedikit saya capture begitu. Tapi di Bali kita lebih baik tentu saja dari rata-rata nasional ya. Walaupun tantangannya juga cukup unik. Karena di Bali itu kan mobilitasnya tinggi. Banyak pekerja-pekerja apa ya kita bilang migran begitu ya, pekerja dari luar yang turnover-nya tinggi. Jadi pencatatan misalnya di JKN yang saat ini harusnya mendapat layanan di Bali kemudian berpindah, apakah itu akan termasuk secara administratif segera melakukan adaptasi untuk layanan kesehatannya, atau yang segera datang sudah memiliki langsung akses untuk layanan BPJS-nya dengan baik begitu. Nah, karena mobilitas tinggi tentu ada kesulitan administrasi untuk bisa beradaptasi dengan cepat, jangan-jangan malah tidak memanfaatkannya. Kemudian juga di Bali itu kan juga sektornya pariwisata, kebanyakan juga yang kita lihat itu hasil diskusi kemarin juga, bagaimana sektor pariwisata ini buka 24 jam. Buka 24 jam artinya pariwisata tidak cuma di jam kantor gitu. Artinya banyak mereka yang bekerja dengan sektor shift ini juga ketika mau meminta izin cuti untuk sekedar memeriksakan kesehatan, melakukan pencegahan misalnya untuk melakukan deteksi dini kanker serviks gitu, juga agak susah untuk berpikir nyari waktunya gitu karena pekerjaannya yang shiftnya tidak menentu. Nah, itu yang menjadi tantangan di Bali. Tapi overall saya setuju dengan Dr. Putu Astri bahwa capaian-capaian yang sudah ada di Bali dari tahun ke tahun itu selalu di atas hampir di semua parameter kesehatan reproduksi dan seksual itu untuk perempuan, baik itu mungkin dinomenklaturkan KB, KIA, atau kesehatan reproduksi, atau pokoknya layanan kesehatan baik itu di primer maupun sekunder, sesungguhnya capaian di Bali masih hampir semua parameter lebih baik dari rata-rata nasional. Itu kabar baiknya. Gitu, Bu Komang.
2: Ya, baik Pak Dokter Oke. Kalau dilihat sudah baik-baik semua ya di Bali ya Pak Dokter dan Bu Dokter ya. Namun begitu tadi Pak Dokter menyampaikan ada beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi oleh para remaja maupun atau perempuan di Bali, diantaranya itu Bali sebagai daerah pariwisata yang bekerja dengan sistem sip-sipan, sehingga ketika ingin memeriksakan kesehatan itu mengalami kendala. Ada juga di kesadaran, artinya ini kalau saya tangkap, kalau fasilitas dari pemerintah seperti kata Bu Dokter Asri tadi sudah menyediakan segala fasilitas untuk perempuan bisa mengakses layanan kesehatan dan juga berbagai program-program lainnya. Artinya ini yang penting di sini kembali ke kesadaran perempuan untuk memeriksakan kesehatannya sendiri. Seperti itu ya Pak Dokter ya?
3: Salah satu tantangan, iya betul. Kalau secara angka yang Ibu Komang tadi menyampaikan tentang layanan, ya, bahkan di bidang yang saya geluti juga di HIV AIDS gitu, misalnya untuk layanan klinik PCT, ya, pendampingan untuk mereka ODIF gitu ya, itu sudah sangat cukup sebenarnya ya, sudah sangat cukup. Artinya jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Yang menjadi masalah kemudian adalah tidak cuma sosiokultur ya, saya tadi kurang melengkapinya, tetapi juga tantangan masa depan yang berkaitan dengan hampir semua. Nah ini tadi Bu Dr. Putu Asri kan bilang, kalau di Bali udah gak ada lagi daerah yang sangat terpencil, apalagi terpencil. Jadi karakter sosialnya itu bisa kita lihat bahwa rata-rata perempuan Bali, bahkan di segmen yang sudah lansia sekalipun, terakses dengan informasi yang bisa ada di tangannya gitu ya. Ada informasi yang ada di genggaman tangannya, handphonenya itu menyampaikan informasi, internet, media sosial. Mungkin sudah lansia, perempuan yang sudah lansia, tapi paling tidak ada keluarganya yang bisa menginformasikan. Dadongnya begitu mau cari informasi anaknya, ini di kesatuan keluarganya ada handphone yang bisa terakses gitu. Nah, tantangan berikutnya adalah tantangan informasi yang ada di dunia maya ini. Maksudnya ternyata ketika kita ingin melihat ada sebuah niatan baik misalnya dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau orang-orang baik gitu untuk menyampaikan informasi kesehatan, tapi di media sosial juga ada orang-orang yang ingin memanfaatkan viralitas, maksudnya daya viral sebuah informasi dengan menyampaikan apakah itu bad information atau good information yang nggak penting. Yang penting adalah bad news is a good news for me, jadi viral. Jadi aku bisa mendapatkan AdSense, bisa mendapatkan keuntungan dari finansial untuk menyampaikan informasi yang banyak orang berinteraksi. Nah, maksudnya begini, ketika tujuan orang di medsos itu adalah viral, jadi orang bahkan media pun menyampaikan informasi yang clickbait gitu. Judulnya membuat meresahkan padahal dalamnya tidak, atau malah memang kabar-kabar yang disinformasi atau hoax yang disampaikan. Bisa kebayang informasi tentang HIV penularannya bagaimana, itu macam-macam ada di media sosial. Informasi tentang bagaimana orang misalnya kanker serviks itu gampang disembuhkan dengan ramuan ini gitu. Ya, atau misalnya membuat orang ditakut-takuti informasinya jadi enggan untuk melakukan screening kanker serviks atau kanker payudara gitu misalnya pada perempuan. Padahal dua kasus tadi, kanker serviks dan kanker payudara ini, kalau ada lomba medali emas untuk olimpiade penyakit kanker pada perempuan, ini selalu mendapatkan medali emas dan peraknya nih. Kanker payudara dan kanker serviks yang harusnya mendapatkan perhatian dan program untuk itu udah ada, pencegahan udah ada, terapi sudah ada, tapi perempuan malas mengaksesnya. Bisa jadi bukan karena tidak mendapatkan informasi, tapi justru salah mendapatkan informasi yang sudah dibacanya di media sosial. Kalau misalnya tidak mendapat informasi, ini kan kerjaan untuk semuanya mengedukasi. Tapi ini udah mengedukasi, tetapi masyarakat, terutama perempuan, masih percaya atau malah percaya dengan informasi yang salah begitu. Jadinya tidak melakukan screening atau deteksi dini lebih awal. Padahal jika dua saja penyakit tadi itu dilakukan deteksi lebih awal pada perempuan dan sanggup melakukannya sendiri, masalah kanker serviks dan kanker payudara bisa turun dengan sangat drastis jika itu terjadi. Karena apa? Yang datang misalnya kanker serviks itu kan yang datang yang sudah lanjut, 70% kasus bahkan lebih datang dalam keadaan sudah perlu diobati secara serius, bahkan sudah terlambat. Nah, itu tambahannya. Bagaimana kita mengantisipasi media sosial juga perlu edukasi ke masyarakat lebih baik. Ya.
2: Iya, baik Pak Dr. Oke. Dan Pak Dr. Oke dan Bu Dr. Putu Astri, menarik sekali ya perbincangan kita di sesi pertama ini terkait bagaimana upaya-upaya dari pemerintah menjaga kesehatan dari perempuan dan juga beberapa tantangan yang disampaikan oleh Pak Dr. Oke tadi terkait dengan kesadaran dari perempuan untuk memeriksakan kesehatannya sejak dini ke fasilitas layanan kesehatan yang sebenarnya sudah sangat terbuka aksesnya bagi para perempuan ini. Baik Pak Dr. Oke dan Bu Dr. Putu, kita rehat sejenak untuk beberapa hal yang ingin disampaikan berikut ini.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Saya Ibu Ida dari Denpasar Timur. Menurut saya, akses kesehatan bagi perempuan itu sangat penting karena perempuan juga punya kebutuhan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dan pelayanan yang layak.
1: Nama saya Bapak Nyoman Yaso dari Sesetan. Kalau melihat sekarang, masih ada perempuan yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, baik karena faktor biaya, jarak, maupun kurangnya informasi. Jadi akses kesehatan perlu lebih diperhatikan.
2: Saya Kadek Dinda dari Sesetan, harapannya semua perempuan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, mudah dijangkau, dan setara, supaya kualitas hidup mereka juga bisa lebih baik.

0: Ya, pendengar, kembali ke Dialog Denpasar pagi ini, menjamin akses kesehatan bagi perempuan bersama Bapak Dr. Imade Oka Negara dan juga Ibu Dr. Putu Astri Dewi Miranti. Dan bagi pendengar yang ingin ikut berdiskusi dengan dalam dialog ini, bisa di WA 089-678-123-830 atau bisa melalui media sosial Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Baik Pak Dokter dan Ibu Dokter, tadi kita sudah berdiskusi terkait bagaimana dari Ibu Dokter sudah menyampaikan akses pelayanan perempuan di Bali khususnya itu sudah merata dan juga sudah menjangkau tidak saja di masyarakat di perkotaan tapi juga hingga di ada yang di kepulauan, dan kita bersyukur di Bali tidak ada daerah yang berada dalam wilayah yang sangat terpencil sehingga bisa diakses oleh layanan kesehatan. Meskipun tadi di suara masyarakat tadi Bu Dokter masih ada juga yang katanya perempuan yang belum bisa meriksakan kesehatan karena terkendala biaya, jarak dan kurang informasi. Tapi sesungguhnya dari pemerintah sudah menyediakan sebenarnya bagaimana fasilitas layanan kesehatan di Provinsi Bali ini sudah merata ya Bu Dokter Astri ya.
1: Iya, betul sekali Bu Komang. Jadi dari menarik sekali senior saya, salam hormat Dr. Oka. Jadi banyak sekali insight yang kita dapatkan dari beliau, memang pakarnya sejak lama kesehatan remaja, kesehatan perempuan. Kemudian datanya sangat komprehensif, sudah disampaikan bahwa memang dari komentar masyarakat juga tadi boleh saya mengambil beberapa hal yang memang masih menjadi masalah untuk pelayanan perempuan kita di Bali. Yaitu yang pertama adalah akses, tetapi berupa bukan kurangnya rumah sakit, bukan kurangnya puskesmas, tetapi lebih kepada jaminan kesehatan atau pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, kalau kita hubungkan adalah dengan literasi kesehatan, Bu Komang. Jadi yang seperti Dr. Oka tadi sampaikan bahwa Bali ini khususnya di perkotaan, di Denpasar, kemudian di Kabupaten Badung, itu kita pasti sudah menyadari bahwa kita sangat tergantung dengan urban, dengan saudara-saudara kita yang dari luar Bali, yang sangat membantu perekonomian kita, kehidupan sehari-hari kita, dan di sana juga ada perempuan tentunya. Kemudian kita boleh lihat kalau dari data kami di Provinsi Bali, angka kematian ibu kita, baik di tahun-tahun sebelumnya maupun tahun ini, itu yang menyumbang jumlah kematian itu memang setengahnya itu adalah saudara-saudara kita yang bukan KTP atau penduduk Bali asli. Jadi mereka ibu-ibu perempuan yang bekerja di Bali, tinggal di Bali, walaupun bukan orang Bali, yang memang punya masalah dengan akses. Salah satunya adalah pembiayaan kesehatan. Seperti tadi Dr. Oka menyampaikan bahwa untuk identitas saja mereka sulit. Belum lagi mereka tidak melaporkan keberadaannya di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian belum lagi mereka tidak punya kekuatan untuk dirinya gitu ya, untuk mengambil keputusan kesehatan untuk apa yang harus dia lakukan pada saat dia punya masalah kesehatan. Sebagai contoh itu kita di tahun ini ada kematian ibu, di mana ibu itu sudah melahirkan. Kemudian dia memang ada komplikasi pada dirinya pada saat melahirkan. Kemudian dia dalam masa perawatan, tetapi dia bingung mau tinggal di mana. Karena di sini dia hidup artinya tidak bersuami, tidak punya pasangan, kemudian punya bayi, kemudian punya masalah kesehatan. Dia bingung, akhirnya dia pindah-pindah ke rumah temannya. Akhirnya dia punya di masa nifasnya 42 hari setelah melahirkan, ternyata komplikasinya ini berlanjut dan akhirnya ada hal yang menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius sehingga beliau akhirnya meninggal. Seperti itu Bu Kamal. Jadi ini masalah akses nih, terutama saudara-saudara kita yang bukan penduduk asli di Bali. Kemudian kalau bicara literasi kesehatan, yang seperti Dr. Oka juga sempat singgung, kemudian para masyarakat tadi berkomentar ya, meningkatkan pengetahuan perempuan, betul sekali Bu Komang. Kita di kesehatan, dari Kementerian Kesehatan juga sedang mendorong sejak tahun lalu bagaimana literasi kesehatan ini bisa menjadi salah satu indikator kinerja kami di kesehatan. Literasi kesehatan itu bukan hanya soal ibu tahu soal kesehatan, tetapi ibu mampu. Ya, jadi masyarakat itu mampu. Salah satunya kita ambil contoh perempuan atau ibu, ya, atau remaja putri. Tahu, setelah tahu masalah apa itu kesehatan, apa itu masalah kesehatan. Misalnya Dr. Oke tadi sampaikan kanker serviks dan payudara yang masuk ini ya dapat medali emas, itu betul sekali masih menjadi masalah kita. Para perempuan itu bukan hanya tahu teorinya, bukan hanya sudah bisa membaca literasinya, tetapi mampu mengambil keputusan untuk dirinya. Ya, jadi misalnya screening nih, sekarang kita di Indonesia, di Bali kan punya program yang sangat baik sekali, cek kesehatan gratis. Tetapi lagi-lagi apakah perempuan kita, khususnya pekerja tadi yang Dr. Oke sampaikan, dia sulit mendapatkan izin mungkin atau jadwalnya yang sulit di tempat bekerjanya, sehingga dia tidak bisa mengakses, tidak bisa mengambil keputusan. Saya tahu loh ada cek kesehatan gratis, setiap warga negara Indonesia bisa mengakses hanya dengan identitasnya melalui aplikasi Satu Sehat Indonesiaku. Tetapi saya belum mampu nih memutuskan, saya mau cek nggak ya. Kemudian saya

0: Belum lagi anak-anak kita, mohon maaf sekali dengan fenomena yang saat ini, kemudian belum punya pasangan tetapi ingin memastikan dirinya, ingin screening gitu, belum mampu menjelaskan kepada orang tuanya, belum mampu membesarkan hatinya gitu untuk melakukan screening kanker serviks ini, padahal udah tahu saya punya resiko nih gitu, Bu Komang. Jadi ini yang sedang kami siapkan dengan Kementerian Kesehatan, melakukan survei literasi kesehatan. Jadi telah kita punya data hasil survei literasi kesehatan untuk masyarakat di Bali nantinya. Pasti salah satu sampelnya adalah perempuan. Di situ kita bisa tahu seperti apa selanjutnya yang harus kita lakukan di Provinsi Bali. Pendekatannya seperti apa gitu, Bu Komang, gambarannya.
1: Iya, baik. Bu Putu, terkait dengan jaminan kesehatan tadi yang merupakan salah satu apa namanya pembiayaan tadi merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Sekarang ini kan sudah ada jaminan kesehatan nasional ya Bu Putu ya. Ini apakah masih ada kendala dengan pembiayaan Bu Putu bagi masyarakat khususnya perempuan yang ingin memeriksakan kesehatannya?
0: Ya, sebenarnya kalau jaminan kesehatan nasional Bu Komang, di Bali kita sudah kepemilikan jaminan kesehatan nasional itu sudah di atas 100% gitu. Sudah memang sudah di atas rata-rata nasional. Tetapi memang yang aktif, jadi jaminan kesehatan nasional yang aktif ini itu baru mendekati 90%. Jadi ada 10% masyarakat kita yang punya jaminan kesehatan nasional tetapi belum diaktifkan ya. Entah kemudian ada PHK misalnya, akan pindah dibiayai oleh perusahaan lain, kemudian apakah dia mandiri, kemudian dia belum mampu bayar, ataukah kasus kemarin nih ada data dari DTKS yang kemudian diupdate yang menyebabkan beberapa data masih lost dan kemudian akan diaktifkan kembali jika memenuhi syaratnya seperti itu, Bu Komang. Jadi sebetulnya kalau dari kepemilikan jaminan nasional kita di Bali sudah tidak ada masalah, Bu Komang. Tetapi lagi-lagi ya, penduduk saudara-saudara kita yang bekerja, yang membantu secara ekonomi kita, yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ini, yang betul-betul harus kita perhatikan. Kita sebagai orang Bali mungkin yang memperkerjakan mereka itu yang harus benar-benar aware gitu. Oh, harus ditanya, kamu punya jaminan kesehatan tidak? Nah, kamu punya identitas tidak, kependudukan? Sehingga jaminan kesehatan nasional ini kan base-nya adalah identitas kependudukan ya, Bu Komang ya. Kalau nggak punya KTP, tidak punya NIK, itu sulit, belum bisa untuk menjadi peserta JKN seperti itu. Nah, ini yang harus betul-betul Kramo Bali kita juga punya rasa ingin membantu lah saudara-saudara kita, utamanya perempuan seperti itu, Bu Komang.
1: Iya, baik Bu Dokter Putu. Kita kembali ke Pak Dokter Oke. Pak Dokter Oke, tadi Ibu Dokter Putu menyampaikan bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kaum perempuan ini, yaitu perlu menguatkan literasi. Nah, dari Pak Dokter Oke sendiri, seperti apa Pak Dokter upaya-upaya untuk menguatkan literasi, karena sekarang ini seperti Pak Dokter sampaikan tadi dari media sosial itu juga tantangannya cukup besar bagi masyarakat, kemudian peran keluarga di sini juga sangat penting untuk mendorong kaum perempuan ini mau memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Nah, upaya penguatan seperti apa Pak Dokter yang bisa kita lakukan untuk mendorong kesadaran perempuan? Ya, silakan.
2: Ya. Jadi kita masih melihat secara tradisional konsep relasi perempuan di dalam keluarga itu memang tidak powerful ya. Nah, itu dulu pertama. Kenapa pada akhirnya Indonesia secara global keseluruhan memang harus fokus untuk memberdayakan perempuan. Perlu ada menterinya ya. Jadi bagaimana artinya pemberdayaan perempuan di, terutama di dalam keluarga atau di dalam relasi aktivitas dengan pergaulan pekerjaan, profesi, dan lain-lain itu memang diyakini perempuan masih levelnya masih di bawah laki-laki begitu. Jadi perlu pemberdayaan yang lebih kuat. Makanya kan ada khusus kementerian di bidang itu. Nah, maksudnya demikian juga kita lihat dalam rata-rata keluarga-keluarga yang ada di mana perempuan sepertinya untuk pintar saja, untuk mengedukasi diri aja masih mikir gitu. Pantas nggak saya? Pantas nggak? Boleh nggak?

0: Kalau enggak, jadi ketika menuntut untuk mendapatkan informasi pun juga kadang-kadang, biarin aja suami saya nyari informasi, aku menunggu informasi. Syukur-syukur sebenarnya ada media sosial, bisa mengakses informasi sendiri, tapi seringkali media sosial tidak selalu juga informasi yang ditampilkan benar, begitu ya. Itu dulu pertama, secara tradisional begitu, walaupun sekarang dunia sudah sedemikian melek dan pemberdayaan perempuan harus diakui sudah terakselerasi dengan baik, begitu. Itu pertama. Dan kemudian ketika kita lihat, tadi saya senang itu ada satu statement dari Pak Yase, begitu, yang direkam itu ya, Pak Yase dari Tesetan, yang menyatakan bahwa tiga hal yang menjadi masalah untuk akses perempuan adalah apa tadi ya, begitu ya, disebutkan. Nah, suara laki-laki ketika peduli kepada perempuan, nah ini nih, ini penting banget. Bagaimana kemudian pada akhirnya literasi kalangan perempuan terangkat oleh dukungan laki-lakinya, gitu. Jadi ketika laki-laki ikut berkontribusi di dalam keluarganya, bergandengan tangan dengan pasangannya, menyampaikan informasi, sebenarnya masalah akses dan juga masalah pemberdayaan kesehatan pada perempuan, jika suami ikut terlibat di dalamnya, itu ada sebuah fokus grup diskusi menyebutkan bahwa itu akan meningkatkan akses, peningkatan strata kesehatan, mendapatkan pengobatan lebih baik, itu 20-30%. Jadi ketika kita berbicara tentang literasi pada perempuan yang masih rendah dan perlu ditingkatkan, perlu metode yang benar-benar bagus untuk mengupgrade kan bagaimana perempuan mau dan akhirnya mampu, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Putu Astri, keterlibatan laki-laki ternyata very important. Itu bisa mengupskill menjadi 20-30%. Itu yang saya lihat tadi. Makanya tadi ada suara laki-laki, kok saya senang ya, itu ingin peduli kepada perempuan, apakah itu perempuan keseluruhan atau paling tidak pasangannya sendiri. Jadi memang pada akhirnya kita bisa lihat lagi, yang menentukan pada akhirnya memang adalah ketika perempuan masih belum atau menomorduakan kebutuhan untuk mendapatkan akses hanya gara-gara tiga hal yang menjadi masalah adalah jarak, biaya, dan transportasi. Dan satu lagi sebenarnya waktu. Nah, tadi Dr. Asri sudah sangat jelas meng-capture problemnya ya, bahwa udah tahu loh, udah dapat informasi, udah paham, tapi nyocokin waktu nih. Ketika waktu itu tidak kongruen dengan saatnya membaca informasi, misalnya membaca informasi sekarang, wah penting nih, saya penting untuk periksa nih ke dokter, saya penting melakukan deteksi dini nih, mungkin pap smear atau IVA aja deh, nggak perlu yang DNA testing ya, DNA HPV begitu, misalnya saya penting nih, tapi saya harus nyari waktu nih. Nah, begitu lewat waktunya besok dengan tugas-tugas yang lain, atau mungkin susah nanti prosedurnya mendapatkan, udah hilang itu pengetahuannya untuk mengakses layanan. Jadinya istilahnya orang Bali jadi buung mengakses.
1: Iya, betul.
0: Yang tadinya sudah paham dan mau jadi buung begitu. Jadi ternyata untuk nyocokin timing saja juga menjadi perhitungan yang kelihatannya tidak terlalu berat, tetapi itu penentu bahwa jadinya yang sudah punya pengetahuan ternyata tidak jadi. Jadi pengertian literasi, saya setuju sama Dr. Putu Asri, tidak melulu tentang pengetahuan, tetapi sudah masuk kepada level behavior, masuk kepada kemauannya. Jadi ketika dia sudah mau mengakses, berarti dia sudah punya sikap dan perilaku untuk segera merealisasikan pengetahuannya. Nah, itu saya pikir memang butuh effort yang tidak main-main ya. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan juga strategi para influencer untuk bisa diterima di media sosial gitu. Mereka menyampaikannya dengan cara apa sih? Dengan cara apa sih? Mungkin kita yang dari kalangan educator yang ya saya boleh bilang lah white educator gitu, ingin menyampaikan edukasi yang benar, cukup, pas, tanpa ada menambah-nambahkan tanpa ada ingin membumbui dengan hal-hal yang bikin bingung. Nah, ini kelihatannya perlu menyiasati strategi komunikasi untuk nyampe kepada level tidak lagi tahu tetapi juga mau.
1: Iya, baik.
0: Kepada mau dan mampu maksud saya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya, baik Pak Dokter dan Bu Dokter.
0: Sikap perilaku gitu ya.
1: Iya. Yeah. Iya, baik Pak Dokter dan Bu Dokter, ini menarik sekali diskusi kita hari ini ya. Namun sayangnya Pak Dokter dan Bu Dokter, waktu yang harus memisahkan kita di udara ini mungkin dari 1 menit dari Bu Dokter Astri. Silakan Bu Dokter sebagai closing statement-nya.
2: Baik, terima kasih Bu Komang. Iya, betul-betul saya banyak dapat pengetahuan nih dari Dr. Oto. Terima kasih Dr. Yeah. Oto, mudah-mudahan satu hari kita bisa ketemu diskusi ya dok.
0: Iya dok.
2: Jadi Bu Komang, para pendengar Pro 1 RRI, pemerintah Provinsi Bali terus menerus berupaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada perempuan yang bermutu, berkualitas, sehingga tidak ada lagi kematian ibu, tidak ada lagi remaja putri kita yang anemia, dan perempuan semua yang sudah berpendidikan, berpengetahuan, kemudian mampu memilih keputusan atau membuat keputusan untuk kesehatannya, untuk mengakses pelayanan kesehatan, kemudian menjadikan putra-putri harapan bangsa nantinya, generasi penerus Indonesia, kemudian Bali, ya kita akan sampai pada Indonesia Emas 2045 dan Bali bebas stunting.
1: Iya.
2: Mungkin itu Bu Komang, terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bu Dokter Putu. Pak Dokter Roke, sekitar kurang lebih 1 menit Pak Dokter Roke.
0: Iya, ya, saya ingin belain Dokter Putu ini, karena di Bali saya lihat semua programnya sudah baik untuk kesehatan perempuan ya, dan memang biaya pembiayaan kedokteran kesehatan itu masih ke kuratif sih. Harusnya ke depannya nanti semua tinggal melakukan pencegahan, jadi jangan tunggu sakit baru periksa gitu ya. Nah, untuk menjamin akses kesehatan perempuan itu sebenarnya saya mau bilang bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas kita semua, baik itu suami, anak, komunitas, dan media. Jadi perempuan yang sehat itu akan membuat daerah itu, khususnya di Bali, misalnya Bali menjadi kuat, dan pada akhirnya Indonesia maju. Dan sedikit terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah quote, kita itu, manusia itu baru bernilai sebagai manusia bukan dari jabatan yang tinggi, bukan dari gelar yang panjang, bukan dari harta yang berlimpah, tetapi justru dari sesuatu yang bisa diberikan buat orang lain sekecil apapun. Nah, dalam hal ini mari kita berikan informasi yang bagus, valid, supaya bisa mendukung literasi pada perempuan, yang pada akhirnya perempuan bisa sanggup berdaya untuk keputusan kesehatannya.
1: Iya, baik Pak Dokter Oke. Jadi dari diskusi kita ini dapat boleh saya simpulkan ya, bahwa pemerintah sesungguhnya sudah menyediakan berbagai fasilitas akses layanan kesehatan bagi perempuan sudah sangat lengkap dan merata di seluruh Provinsi Bali. Dan sekarang tinggal bagaimana perempuan, kalau tadi sudah disampaikan kemauan sudah ada untuk mengakses informasi, sekarang adalah membuat keputusan. Keputusan berada di tangan perempuan, bagaimana agar kesehatan para perempuan khususnya di Provinsi Bali dapat terjaga dengan baik, yang nantinya akan berdampak pula pada kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Provinsi Bali. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dokter Oke, Bu Putu Astri,
0: kasih, Bu Komang,
1: atas
0: kasih,
1: diskusinya Putu pagi ini, dan pendengar yang sudah mengikuti, menyimak dari pukul 9 tadi, semoga ini bermanfaat. Baik pendengar, demikian dialog Denpasar pagi ini terkait dengan menjamin akses kesehatan bagi perempuan, dan sampai jumpa pada dialog-dialog berikutnya tentunya dengan topik yang lebih menarik. Dan selamat pagi kembali ke penyiar di studio.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini Linda atau Fitri Marlinda bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, hari Kamis, di tanggal 28 Mei 2026. Dan pendengar, di hari ini Linda tidak sendirian karena Linda juga ditemani oleh rekan Hari Sukma yang nanti akan bergantian ya memberikan informasi kepada para pendengar semua.

Dan pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Flute dengan judulnya Stupido yang menjadi pembuka di Denpasar siang ini. Tentunya Denpasar siang ini di Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Coldplay dengan judulnya Adventures of a Lifetime.

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk Denpasar siang ini, informasi paling pertama yang ingin kami bagikan, ingin kami sampaikan, datang dari PMI untuk menginformasikan stok darah terupdate pada hari ini dan akan disampaikan oleh Ibu Mega. Ibu Mega, silakan untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Adapun ketersediaan darah, golongan darah A 41 kantong, golongan darah B 136 kantong, golongan darah O 6 kantong, golongan darah AB 47 kantong. Ada pula donor darah pada pagi hari ini, kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajra Sandi Renon di pagi hari jam 8 pagi dan sore hari jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Jumat 29 Mei 2026, yang pertama kita berada di City Walk Jibaran, Jalan Uluwatu nomor 138A Ungasan jam 11 siang, dan kita buka gerai donor darah juga di lapangan Bajra Sandi Renon pagi hari dan sore hari jam 8 pagi serta sore jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke unit donor darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega untuk informasi yang telah disampaikan dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Pendengar, itu dia tadi informasi terupdate dari PMI terkait dengan stok darah pada siang hari ini ya. Dan pendengar, tentunya bagi pendengar yang mungkin sudah saatnya untuk berdonor darah atau ingin mencoba-coba berdonor darah, bisa langsung mengunjungi tempat-tempat yang sudah disediakan oleh PMI ya, atau bagi pendengar yang mungkin membutuhkan bantuan darah atau ada saudara yang ingin membutuhkan bantuan darah, juga bisa langsung menghubungi PMI untuk menanyakan prosedur ataupun stok darah terupdate nantinya. Dan pendengar, tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Petra Sihombing dengan judulnya Semua Tentang Dirimu. Selamat mendengarkan.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,2 FM Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih bersama Linda di sini di Denpasar siang ini, dan informasi berikutnya seperti biasa karena Linda akan membagikan informasi-informasi yang pasti terpercaya ya dan terupdate nih. Dan untuk informasi berikutnya ingin Linda sampaikan yaitu datang dari Menteri Agama yang menginformasikan bahwa momen Idul Adha jadi refleksi untuk perkuat kepedulian terhadap lingkungan.

Mendengar, kemarin kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha ya, dan dari Menteri Agama nih menginformasikan bahwa momentum Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini menjadi pengingat penting tentang kepedulian terhadap lingkungan dan kesetaraan antar manusia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa alam tidak boleh hanya dipandang sebagai objek, tetapi juga sebagai bagian yang harus dijaga bersama. Dalam konsep ekoteologi, manusia diajak menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam semesta. Nah, menurut Menak, lingkungan yang rusak bisa berdampak langsung pada kualitas hidup bahkan kekhusyukan dalam beribadah. Beliau juga menyoroti makna ibadah haji yang mengajarkan kesetaraan, di mana di tanah suci seluruh jamaah mengenakan ihram tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang. Mendengar, semangat menjaga lingkungan juga ditunjukkan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara saat membagikan daging kurban di kawasan Ancol, yang mana panitia menggunakan daun pisang sebagai pembungkus pengganti plastik. Jadi ramah lingkungan ya kalau bungkusnya pakai daun pisang gini. Dan boleh dicontoh nih, mungkin di tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi penggunaan plastik bisa menggunakan seperti ini ya, menggunakan daun pisang. Pendengar, tentunya langkah ini dilakukan tidak hanya karena harga plastik naik, tetapi juga sebagai upaya mengurangi sampah dan menjaga lingkungan. Sebuah pesan sederhana bahwa kepedulian terhadap bumi bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Dan mendengar informasi tadi, Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikut kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Animari dengan judulnya To Be Young Fit Ado Jacket. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Mendengar itu dia sebuah lagu yang sudah disiapkan oleh RRI terkait dengan Piala Dunia tahun 2026 ini. Nah, kalau kita kembali membicarakan Piala Dunia 2026, berikut informasi yang ingin disampaikan datang dari RD Kongo atau Republik Demokratik Kongo yang tetap fokus siapkan Piala Dunia 2026 meski terhambat wabah Ebola. Mendengar, wabah Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo memaksa tim nasional Les Leopards mengubah agenda persiapan menuju Piala Dunia 2026. Sejumlah kegiatan yang semula dijadwalkan berlangsung di Kinshasa dibatalkan dan dipindahkan ke Belgia demi memenuhi aturan kesehatan internasional. Manajer Timnas Kongo Dodo Landu memastikan perubahan tersebut tidak terlalu mempengaruhi program utama tim dan menurutnya agenda yang dipindahkan hanya mencakup 3 hari persiapan, sementara untuk fokus latihan tetap berjalan sesuai rencana. Seluruh pemain kini menjalani program di Brussels, Belgia, termasuk masa isolasi yang menjadi syarat perjalanan menuju Amerika Serikat. Kebijakan itu diterapkan sebagai langkah antisipasi atas merebaknya wabah Ebola. Meski demikian pendengar, menghadapi situasi tersulit, Timnas Kongo memastikan jadwal laga uji coba internasional tetap berjalan. Mayoritas pemain yang datang langsung dari klub-klub Eropa juga dinilai membantu meminimalkan risiko paparan. Mendengar, bagi Les Leopards, Piala Dunia 2026 ini menjadi momen penting setelah penantian panjang kembali tampil di panggung sepak bola dunia. Di tengah tantangan yang melanda negara mereka, Kongo tetap membawa semangat dan tentunya ambisi untuk bersaing di level internasional. Sebagai informasi tambahan juga nih, untuk Kongo sendiri nanti akan bertarung di grup K bersama Portugal, Uzbekistan, dan juga Kolombia. Seperti biasa pendengar, informasi yang Linda sampaikan tadi tentunya dilansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Kenny Chesney feat. Pink dengan judulnya Setting the World on Fire. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79.

menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar sebuah lagu dari Lala Fit Dennis Julio dengan judulnya Run Away, saat ini tengah menemani ruang dengar Anda. Nah, sambil mendengarkan lagu, Linda juga ingin kembali menginformasikan nih berita berikutnya, di mana datang dari masih dari dunia olahraga, tapi kali ini dunia olahraga Indonesia ya, di mana 7 atlet panjat tebing terbang ke Spanyol untuk mengikuti World Climbing Series. Pendengar, 7 atlet panjat tebing Indonesia bertolak ke Spanyol untuk mengikuti World Climbing Series 2 yang digelar di Alcobendas, Madrid. Seluruh atlet akan tampil di nomor speed dengan target meraih hasil lebih baik dibanding seri sebelumnya di Wujiang, Tiongkok. Tim putra diperkuat oleh Frederick Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi, Raharjati Nur Samsa, dan juga Aditya Trisyahria. Sementara untuk tim putri diperkuat Desak Maderita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, dan juga Berdinga Devi Surya Kusuma. Satu atlet andalan Indonesia, Kiromal Katibin, dipastikan absen karena saat ini sedang mengalami cedera pendengar. Nah, pada World Climbing Series 1 di Wujiang lalu, Indonesia hanya membawa pulang satu medali perunggu lewat Desak Maderita Kusuma Dewi. Oleh karena itu, tim pelatih berharap performa atlet dapat meningkat pada seri kedua di Madrid kali ini. Pelatih Galar Pandu Asmoro menyatakan, kejuaraan ini menjadi bagian penting dalam persiapan menuju Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Menurutnya, para atlet terus berlatih keras untuk mengejar perkembangan para pesaing dari negara lain. Mendengar, Indonesia pun berharap bahwa Desak Maderita bisa kembali tampil maksimal dan mampu mempersembahkan medali emas bagi merah putih di ajang World Climbing Series 2 di Madrid. Kita doakan bersama ya untuk ketujuh pejuang Indonesia bisa membawa pulang medali. Untung-untung medali emas ya, untuk Indonesia pastinya. Nah, pendengar, informasi tadi tentunya Linda kutip dan dapat dibaca secara lengkap melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kembali kita akan mendengarkan sebuah lagu dari GAC dengan judulnya Satu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini dan rekan Hari Sukma pada Denpasar siang ini di tanggal 28 Mei 2026. Tentunya kami akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Tangga dengan judulnya Hebat. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari salah satu penyanyi terkenal asal Indonesia, yaitu Melly Goeslaw dengan judulnya Kusadari. Selamat mendengarkan.

0: Sarapan sehat sangat penting bagi tubuh agar bisa memasok energi untuk waktu makan berikutnya. Menurut Grace Judio, dokter pemerhati gaya hidup Amerika, sarapan yang baik harus memenuhi kriteria GO, GROW, dan GLOW atau 3G. Kriteria GO lebih padat jenis makanan karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, hingga jagung maupun sele. Dengan kriteria GO ini membuat tubuh menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Makanan GO dinilai seperti bahan bakar penggerak untuk kendaraan. Jika kendaraan tidak memiliki bahan bakar yang baik, maka tidak akan jalan dengan maksimal. Sedangkan makanan dengan kriteria GROW dapat diibaratkan dengan bahan bangunan yang membentuk sebuah rumah. Jenis GROW ini lebih kepada jenis makanan memiliki protein seperti ikan, tahu, tempe, telur, dan lainnya. Ini seperti bahan bangunan yang bikin tubuh kuat. Sedangkan GLOW adalah pada makanan yang memberi kesehatan lebih pada tubuh, seperti cat yang mempercantik rumah atau bangunan, maka jenis ini akan lebih melengkapkan kebutuhan gizi tubuh. Tubuh perlu dibantu fungsinya dengan zat pembantu seperti vitamin dan mineral yang didapat dari buah dan sayur. So, awali hari ini dengan sarapan 3G, GO, GROW, dan GLOW.
1: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Mendengar sebuah lagu dari Gilang Ramadan dengan judulnya Karena Tak Mungkin, baru saja menemani ruang dengar Anda ya. Tentunya masih di Denpasar siang ini bersama Linda di sini pendengar, dan Linda ingin kembali membagikan informasi ini di mana berikutnya datang dari Bali, dari Denpasar, di mana seorang seniman patung yang mengungkapkan bahwa lingkungan seni mengantarnya menjadi pematung. Ketekunan dan kecintaan terhadap seni rupa membawa Wayan Sudiarta, seorang warga Banjar Pangembungan Batu Bulan Gianyar, menekuni dunia seni patung hingga menjadi mata pencaharian utama bagi keluarganya. Pendengar, pria berusia 45 tahun itu mengaku kemampuan mematung yang dimilikinya tumbuh sejak kecil karena pengaruh lingkungan tempat tinggal yang dikenal sebagai kawasan para seniman patung. Selain itu pendengar, ayahnya juga merupakan seorang pematung yang cukup dikenal di desanya. Pendengar, Wayan Sudiarta menjelaskan bahwa sejak kecil dirinya terbiasa melihat para seniman membuat berbagai karya patung. Dari kebiasaan membantu sang ayah, beliau kemudian belajar mematung secara otodidak hingga akhirnya menjadikan keterampilan tersebut sebagai pekerjaan utama. Menurutnya, lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk kemampuan dan juga kecintaan seseorang terhadap seni, terutama di Bali, yang hingga kini masih kuat menjaga tradisi budaya dan juga kesenian. Mendengar, hasil karya patung buatan yang dibuat oleh Wayan sendiri kini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan tempat suci seperti pura, tetapi juga diminati sebagai dekorasi rumah, hotel, villa, hingga taman loh. Melalui pekerjaan tersebut, Wayan Sudiarta mampu menopang kebutuhan hidup keluarganya. Beliau juga berharap generasi muda Bali tetap mau belajar dan mencintai seni tradisional. Karena selain menjaga warisan budaya, keterampilan seni juga dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan di masa depan. Itu dia tadi pendengar, sebuah kisah ya, inspiratif dari seorang pematung asal Bali bernama Wayan Sudiarta yang kami kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena Pro1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Jadi tetap di Pro1 channel informasi dan inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Tiwi dengan judulnya Jangan Bilang-Bilang. Selamat mendengarkan.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Dari mana pagi-pagi ini, Mak Cik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari Havana dengan judul Brown Flashing Light saat ini tengah menemani ruang dengar Anda. Dan seperti biasa, ini Linda In kembali menginformasikan sebuah informasi dari petani tembakau cengkeh yang meminta perlindungan soal aturan kemasan rokok. Pendengar, petani tembakau dan cengkeh meminta pemerintah mengkaji ulang rancangan aturan penyeragaman kemasan rokok yang tengah disusun Kementerian Kesehatan. Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Agus Parmuji, menilai sejumlah pasal dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK justru dapat mempersulit para petani di daerah penghasil tembakau. Menurut Agus, tembakau selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Barat. Terlebih saat musim kemarau, tembakau disebut menjadi komoditas utama yang menopang pendapatan petani. Dan pendengar, penolakan serupa juga ternyata disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, Iketut Budiman. Ia menilai aturan tersebut mengabaikan kondisi sekitar 1,5 juta petani cengkeh di Indonesia. Budiman menyebut hampir seluruh hasil produksi cengkeh petani diserap industri hasil tembakau, khususnya industri kretek yang menjadi produk khas Indonesia. Oleh karena itu, petani berharap pemerintah mempertimbangkan dampak aturan tersebut terhadap ekosistem pertembakauan, termasuk keberlangsungan ekonomi petani tembakau dan cengkeh di berbagai daerah. Mendengar, itu dia tadi informasi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Isyana Saraswati dengan judulnya Gelora. Selamat mendengarkan.

Pendengar masih di 105,2 FM, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Mariah Carey dengan judulnya Save the Day.

Dan kembali ingin Lila sampaikan sebuah informasi dari negeri kita tercinta nih, di mana Wamenaker menekankan kesiapan kerja inklusif bagi generasi muda. Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan bahwa pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda di tengah pesatnya transformasi ekonomi digital. Menurut beliau, generasi muda masih menghadapi berbagai tantangan untuk memasuki dunia kerja, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan keterampilan yang belum merata. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat kebijakan ketenagakerjaan nasional melalui perluasan akses pelatihan dan juga peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan industri dan juga kebutuhan pasar kerja. Pendengar, selain itu Afriansyah juga mengatakan bahwa transformasi ekonomi digital harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM supaya tenaga kerja Indonesia lebih siap bersaing dan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Pemerintah juga mendorong prinsip inklusivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan, termasuk memperluas kesempatan kerja dan juga menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis,

seperti pengembangan tenaga kerja mandiri, sistem informasi ketenaga kerjaan, digital, yaitu siap kerja hingga program padat karya di berbagai daerah. Menurut Uwamenaker sendiri, penguatan ekosistem ketenaga kerjaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, hingga masyarakat luas. Jadi kolaborasi bersama ya, tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat harus berkolaborasi. Dan seperti yang tadi sudah Linda informasikan, untuk informasi tadi Linda kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi dari antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Katy Perry dengan judulnya Roar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan memasuki pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Tri Sandia.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura Open lah biasa lapangan, terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit, dan ya, saya rasa sudah menampilkan kembali.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita udah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Saya Hari Sukma akan kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta untuk Anda juga pendengar, saya akan hadirkan informasi mengenai arus lalu lintas pada siang hari ini langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Made Setiawan, silakan. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Baik, silakan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI dan pasar manapun Anda berada. Saat ini kami melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas I Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah DJS Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, kita awal dari simpang pertama dari simpang Padanggala. Terpantau siang hari ini dari arah Hida Bagas Mantra menuju ke arah Sanur, arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Balibit, terpantau siang hari ini dari arah Penanggala menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Sindu, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sindu, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah Semawang terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Tirtonadi, terpantau dari arah Sindu menuju ke arah Tirtonadi, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Semawang menuju ke arah Dawuruci terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Pemelisan, terpantau dari arah Tirtonadi menuju ke arah Pemelisan, arus lintas yang hari ini terpantau padat namun lancar. Dari arah Sungai Kendal menuju ke arah Pesanggaran terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Dawuruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Pesanggaran, terpantau dari arah Pemelisan menuju ke arah Pesanggaran, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Dawuruci terpantau padat namun lancar. Dan begitu juga dari arah Tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Patung Budaya Rai, terpantau siang hari ini dari arah Kuta menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taura menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Begitu juga dari arah Bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang kiri kanan, terpantau dari arah Dawuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Begitu juga dari arah kiri kanan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Ulu Jimbaran, terpantau dari arah Dawuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dan dari arah kampus menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat lancar. Dan dari simpang Pintu Tol, terpantau dari arah Dawuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas yang hari ini terpantau lancar. Dari arah Pintu Tol menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan menuju dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan simpang terakhir ada simpang BDDC Nusa Dua, terpantau siang hari ini dari arah Dawuruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami laporkan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati dan dimarkah rambu jalan Anda agar selamat sampai tujuan. Saya Maris Tuhan melaporkan, selamat siang dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Made Setiawan atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas pada siang hari ini. Jadi untuk Anda yang hari ini sudah berencana untuk keluar jalan-jalan sama keluarga atau orang-orang tersayang Anda, tetap hati-hati di jalan dan tentunya selalu patuhi marka-marka jalan yang ada. Tentunya juga Hari Sukma dan juga Fitri Marlinda masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

105,2 MHz per satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami tentunya melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga di web streaming kami juga bisa sekali di www.rri.co.id. Iya, pendengar, pastinya kemarin setelah Idul Adha udah banyak makan daging ya. Atau hari ini juga masih berlanjut nih pesta dagingnya. Dan tentunya konsumsi daging dalam jumlah yang besar ini, pendengar, kerap meningkat saat perayaan Idul Adha. Meski menjadi bagian dari tradisi, makan daging secara berlebihan ini dapat memicu rasa tidak nyaman ya. Contohnya seperti perut begah, lalu juga yang punya kolesterol juga bisa meningkat juga nih, pendengar. Hingga ada juga gangguan pencernaan. Untuk menetralisir dampak tersebut, pendengar, ada juga nih caranya untuk menyeimbangkan asupan dengan makanan tinggi serat seperti sayur dan buah segar. Lalu juga Anda bisa memperbanyak minum air putih, itu juga sangat penting ya, pendengar. Iya, tentunya cara ini efektif membantu tubuh Anda membakar kalori dan menjaga keseimbangan energi. Jadi untuk Anda yang sampai hari ini masih makan daging, masih berlanjut ya setelah kemarin, jadi bisa sekali untuk Anda imbangi juga dengan mengonsumsi sayur atau buah-buahan segar yang tentunya bisa membantu memperlancar pencernaan Anda, dan juga jangan lupa untuk minum air putih.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: konsentrasi kepada kesehatan perempuan, khususnya ibu, kemudian remaja putri, itu sudah betul-betul bukan hanya tercatat.
1: Cemaru panda itu kan sudah mulai punah ya Bapak Ibu ya. Cemaru panda itu karena dia memiliki kualitas yang bagus, jadi sering digunakan untuk bahan-bahan bangunan.
2: Selamat siang. Kesehatan perempuan merupakan fondasi penting sebuah bangsa. Upaya menjaga kelestarian flora endemik Bali terus dilakukan Kebun Raya Bali bersama BRIN. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali dengan informasi, akses layanan kesehatan bagi perempuan kini semakin tersedia di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Pemerintah juga terus memperluas program kesehatan perempuan melalui layanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, vaksinasi, hingga deteksi dini penyakit reproduksi. Dewan Pengurus LBH Apik Bali, Dr. Anak Ayu Sri Wahyuni SPKJ, mengatakan perempuan saat ini telah mendapat prioritas layanan kesehatan dari pemerintah. Menurutnya, layanan kesehatan sebelum kehamilan hingga proses persalinan kini telah tersedia secara lebih mudah dan terjangkau melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Selain layanan kehamilan dan persalinan, pemerintah juga menyediakan fasilitas deteksi dini penyakit yang banyak dialami perempuan seperti kanker serviks dan kanker payudara. Menurut Sri Wahyuni, layanan pemeriksaan pap smear hingga vaksinasi pencegahan kanker serviks kini semakin mudah dijangkau masyarakat. Perempuan dinilai perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai layanan kesehatan agar dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah secara maksimal. Kesadaran melakukan pemeriksaan dan pencegahan sejak dini dinilai penting untuk menjaga kesehatan perempuan sekaligus kesehatan keluarga. Informasi selanjutnya pendengar, kesehatan perempuan merupakan fondasi penting sebuah bangsa. Karena itu pemerintah telah berupaya secara terus-menerus menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa diakses secara mudah oleh perempuan. Tidak saja di daerah perkotaan, akses layanan kesehatan bagi kaum perempuan sudah tersedia merata hingga ke daerah terpencil dan pinggiran. Selengkapnya mengenai hal itu, berikut perbincangan Nyoman Kasih bersama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Putu Astri Dewi Miranti, MPH.
4: Bu dokter, kalau bicara terkait dengan kesehatan perempuan itu merupakan fondasi kuat bagi sebuah bangsa untuk menuju cita-cita bangsa nanti, yaitu khususnya Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045, karena peran perempuan di sini memang luar biasa ya Bu Dokter ya. Selain melahirkan generasi-generasi emas nantinya, mereka juga bagaimana mendidik anak, kemudian peran dalam keluarga, tugas dalam rumah tangga, banyak sekali tugas dari perempuan. Nah, kalau di Provinsi Bali, program-program apa nih Bu Putu yang sudah dilaksanakan dan juga mungkin akan dilaksanakan terkait dengan menjaga kesehatan perempuan ini, Bu Dokter Putu?
0: Iya, baik, terima kasih Bu Komang. Jadi Bu Komang, kalau boleh kita awali dengan rencana pembangunan daerah menengah RPJMD Provinsi Bali 2025 sampai 2030 dan kemudian melalui rencana strategis dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali khususnya bidang kesehatan, bisa kita lihat bahwa konsentrasi kepada kesehatan perempuan khususnya ibu kemudian remaja putri itu sudah betul-betul bukan hanya tercatat sebagai dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan, tetapi memang segala program upaya kesehatan, bukan lagi pelayanan kesehatan tetapi upaya kesehatan yang ini akan kita lakukan secara berkesinambungan, itu memang sudah memastikan, menjamin pelayanan kesehatan kepada ibu bisa mengakses pelayanan kesehatan, kemudian dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, kemudian menurunkan stunting. Yang kita mulai dari mana? Dari kesehatan remaja putri kita. Kalau di Provinsi Bali yang paling bisa kita lihat adalah termasuk program nasional adalah pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri kita. dimulai dari kelas 7 umur 12 tahun sampai dengan umur 12. Kita memastikan bahwa seluruh remaja putri kita di Bali dan di seluruh Indonesia itu tidak ada yang anemia. Kalau remaja putri kita sudah sehat, tidak ada yang anemia, kemudian gizinya cukup, ya nanti dia akan menjadi seorang dewasa usia subur yang sehat, tidak anemia, kemudian menjadi ibu hamil yang sehat, melahirkan anak-anak yang sehat dan cerdas, dan tidak ada stunting lagi, ya, tidak ada lagi kematian ibu karena perdarahan, karena masalah gizi, kurang energi kronis, ya, tidak perlu lagi PMT. Nah, ini yang kita di Provinsi Bali sangat konsen, Bu Komang. Jadi kita sudah betul-betul menyusun kebijakan kesehatan, baik yang melalui program nasional maupun kita juga di Bali, untuk memastikan remaja putri, ibu kita semua dapat mengakses pelayanan kesehatan dan masuk dalam program upaya kesehatan.
4: Baik, kalau program memang sudah dipersiapkan dengan begitu matang dan banyak sekali jenis-jenis program untuk menjaga kesehatan perempuan dari usia remaja hingga ibu-ibu, juga sudah ada program tersendiri ya Bu Dr. Putu. Untuk yang di daerah pedalaman sendiri, apa sudah tersentuh Bu Putu program-program dari pemerintah ini?
0: Ya, semua. Kita kebetulan di Bali tidak punya daerah terpencil, Bu Komang. Hanya ada mungkin
4: ada
0: kepulauan ya, atau terpinggir seperti itu ya. Kita punya pulau, ada masih pulau, dan itu semua sudah terakses. Jadi distribusi tablet tambah darah kita itu sudah 100%. Bahkan di beberapa kabupaten kota sudah lebih dari 100%. Karena apa? Karena ternyata kita punya banyak sasaran di luar penduduk Bali, yang juga anak-anak kita tentu saja ya, yang sudah tinggal di Bali seperti itu, dan mereka berhak mendapatkan program pemerintah ini. Jadi distribusi dan konsumsinya itu sudah 100% kalau di Bali, termasuk di kepulauan dan daerah terpinggir kita, Bu Komang.
4: Artinya sudah merata ya Bu Dokter ya, terkait dengan layanan kesehatan khususnya bagi remaja putri dan juga perempuan, kaum ibu-ibu, dan tentunya ini diharapkan terus berlanjut.
5: Demikian pendengar perbincangan kami dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ibu Dr. Putu Astri Dewi Miranti, MPH. Selamat siang.
2: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, layanan kesehatan pemerintah kini semakin mudah diakses masyarakat melalui fasilitas puskesmas maupun rumah sakit. Namun, antrian layanan dan administrasi BPJS masih menjadi keluhan sebagian masyarakat saat memanfaatkan layanan kesehatan.
6: Jadi mereka kadang-kadang menolak penggunaan JKN. Wah, ribet tuh.
7: Layanan kesehatan pemerintah kini didukung dengan sistem administrasi dan fasilitas yang semakin lengkap. Pendaftaran layanan kesehatan juga mulai dilakukan secara online guna mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan. Di tengah kemudahan tersebut, antrean layanan kesehatan serta proses administrasi BPJS masih menjadi keluhan sebagian masyarakat. Dewan Pengurus LBH Apik Bali, Dr. Anak Ayusri Wahyuni SPKJ, kepada RRI di Denpasar mengatakan anggapan administrasi yang rumit membuat sebagian masyarakat enggan memanfaatkan layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN.
6: Jadi mereka kadang-kadang menolak penggunaan JKN. Wah, ribet tuh gitu ya, ribet surat-suratnya dan lain sebagainya. Karena kalau kita sudah terbiasa memanfaatkan fasilitas itu, kita mencari rujukan kalau memang perlu ke tingkat yang lebih tinggi dari puskesmas, itu kan tidak perlu setiap hari, itu setiap 3 bulan. Nah, dimanapun kita pasti antre ya, tapi kalau antre di supermarket kok mau. Jadi masyarakat secara umum bahwa antri itu bukan berarti kita miskin, itu yang perlu kita tanamkan juga.
7: Sri Wahyuni menambahkan, masyarakat perlu memahami prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku, termasuk sistem antrean dan jadwal pelayanan yang telah diatur melalui pendaftaran online. Pemahaman tersebut dinilai penting agar fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
6: Kalau di online disarankan kita dapat nomor 20 atau nomor 50 datang pukul 11, ya kita jangan datang pukul 8 dengan harapan yang datang lebih dulu akan diberikan lebih dahulu, kan tidak. Ini yang kadang-kadang mereka komplain gitu ya.
7: Masyarakat diharapkan semakin memahami prosedur layanan kesehatan agar fasilitas yang telah disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal. Kesadaran untuk memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini dinilai penting guna menjaga kesehatan diri dan keluarga. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Igusti Ayuraka Susanti mengatakan penyebaran penyakit DBD masih menunjukkan grafik yang mengkhawatirkan dan konstan sepanjang periode awal tahun ini. Dijelaskan akumulasi pasien DBD pada bulan ini mencapai 1.167 orang dan pasien dari Buleleng serta Denpasar diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Raka Susanti menegaskan selain memperketat deteksi dini guna menghindari status kejadian luar biasa, seluruh jajaran Dinkes di tingkat kabupaten dan kota juga mengedukasi masyarakat terkait pengendalian dengue melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M plus secara berkesinambungan. Pendengar, upaya menjaga kelestarian flora endemik Bali terus dilakukan Kebun Raya Bali bersama BRIN. Salah satunya melalui konservasi dan perbanyakan cemara panda yang kini mulai terancam punah.
1: Cemara panda itu kan sudah mulai punah ya Pak Ibu ya. Cemara panda itu karena dia memiliki kualitas yang bagus, jadi sering digunakan untuk bahan-bahan bangunan.
8: Kebun Raya Bali terus melakukan upaya konservasi berbagai tanaman langka, salah satunya cemara panda yang kini populasinya mulai berkurang di alam. Tanaman khas Bali tersebut diperbanyak sebagai langkah menjaga kelestarian flora endemik agar tidak mengalami kepunahan. Staf edukasi Kebun Raya Bali, Komang Sandiasa mengatakan, pihaknya bersama BRIN terus berkolaborasi melakukan konservasi tanaman langka. Menurutnya, Kebun Raya Bali berfokus menjaga tanaman yang sudah ada sekaligus memperbanyak spesies yang terancam punah.
1: Kalau sekarang sebenarnya penelitian itu dilakukan di Cibinong, ya kan? Nah, kita di Kebun Raya itu khusus untuk menjaga tanaman-tanaman yang sudah ada, kemudian menanam kembali yang sudah punah. Misalnya ini pohon cemara. Cemara panda itu kan sudah mulai punah ya, Pak Ibu ya. Cemara panda itu karena dia memiliki kualitas yang bagus, jadi sering digunakan untuk bahan-bahan bangunan. Nah, kita di Kebun Raya kita juga berusaha untuk memperbanyak tanaman itu supaya itu tetap lestari.
8: Komang Sandiasa menyebut, penentuan status tanaman langka dilakukan berdasarkan data internasional Union for Conservation of Nature. Jika populasi tanaman berada di bawah jumlah tertentu, maka konservasi dan perbanyakan segera dilakukan.
1: Jadi kita juga kan melihat kepunahan itu berdasarkan dengan data UCN. Jadi data global, kita cek di Kebun Raya itu berapa sekarang populasinya. Jadi ketika yang populasinya ada di bawah 5, maka itu sudah kami anggap punah. Maka kami harus segera melakukan perbanyakan.
8: Selain cemara panda, Kebun Raya Bali juga terus melakukan konservasi berbagai jenis tanaman lain yang mulai langka. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberagaman hayati Bali agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kelungkung terus diarahkan pada konsep berkelanjutan melalui penguatan identitas budaya lokal yang dinilai mampu meningkatkan daya tarik destinasi. Hal ini sekaligus memperkuat pelestarian warisan budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal masyarakat Bali.
9: Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kelungkung terus menunjukkan arah yang lebih berkelanjutan melalui penguatan identitas budaya lokal sebagai fondasi utama pembangunan destinasi. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kelungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Kelungkung menyampaikan, pendekatan tersebut dinilai tidak hanya mampu meningkatkan daya tarik wisata daerah, tetapi juga memperkuat upaya pelestarian warisan budaya yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat.
10: Terkait dengan posisi pariwisata, memang salah satu pilar ya yang terpenting dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kelungkung. Ini ditujukan pada pesatnya pariwisata di Kabupaten Kelungkung itu menjadi satu sumber ya dari pemasukan PAD kita, memberikan dampak terhadap pembangunan di daerah Kabupaten Kelungkung.
9: Agung Prayuda menambahkan, Kelungkung dikenal sebagai salah satu wilayah di Bali yang memiliki nilai historis dan kebudayaan kuat, mulai dari seni lukis klasik Kamasan, tradisi kerajaan, hingga keberadaan situs budaya dan pura bersejarah yang masih terjaga hingga kini.
10: Kabupaten Kelungkung kan terkenal sebagai istilahnya wisata budayanya ya. Yang pertama terkait dengan Klungkung sebagai pusat kerajaan di Bali ya. Ketika wisatawan ke Klungkung itu pasti menuju hal yang apa sih yang menarik dari Klungkung ini kan gitu.
9: Penguatan pariwisata berbasis budaya tersebut diharapkan mampu menjadikan Klungkung tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang pelestarian nilai tradisi, edukasi budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif yang tetap berpijak pada kearifan lokal masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iwayan Sumarajaya, mengatakan rangkaian Hari Libur Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung hingga awal Juni mendatang memberikan dampak positif yang besar bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata. Diprediksi sebesar 10-15% kenaikan kunjungan pada libur panjang ini dibandingkan akhir pekan biasa, terutama pada daya tarik wisata unggulan, kawasan akomodasi, serta sektor ekonomi kreatif. Menurut Wayan Sumarajaya, Pemprov Bali bersama seluruh pemangku kepentingan pariwisata terus melakukan koordinasi untuk mengantisipasi potensi kepadatan di sejumlah destinasi favorit, sekaligus memastikan kenyamanan, keamanan, dan kualitas layanan bagi wisatawan. Pendengar informasi lainnya, seekor sapi kurban berbobot hampir 500 kg mengamuk, memutus tali pengikatnya dan kabur ke jalan raya sesaat sebelum disembelih. Peristiwa yang sempat rekam kamera amatir warga ini terjadi di Musola Minhajut Tolap, lingkungan Arum Barat, Kelurahan Gilimanu, Kabupaten Jembrane, Bali.
11: Di Musola ini, tahun ini satu sapi, 4 ekor kambing.
12: Insiden menegangkan sekaligus menggelitik mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Jembrana, Bali, Rabu kemarin. Seekor sapi kurban berbobot hampir 500 kg mengamuk memutus tali pengikatnya dan kabur ke jalan raya sesaat sebelum disembelih. Peristiwa yang sempat terekam kamera amatir warga ini terjadi di Musola Minhajut Tolab, Gang 2 lingkungan Arum Barat, Kelurahan Gilimanuk. Sapi yang sedianya akan dipotong bersama 4 ekor kambing untuk dibagikan kepada sekitar 200 jamaah tersebut mendadak berontak saat hendak dipindahkan dari tempat penampungan. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Ketua Takmir Musolah Minhajut Tolab Muhammad Abdullah menuturkan kronologis insiden tersebut.
11: Tadi itu sapinya itu sudah di tempat penampungan sapi, mau diambil, sapinya talinya putus. Nah, jadi waktu putus itu langsung lepas dia sapinya. Jadi saya kembali ke musola, ngasih tahu yang lain, rencana lain, akhirnya lari ke jalan raya. Mau dipotong, rencana mau dipotong, mau ditaruh dulu pak. Maksudnya mau di, ya, dikasih tali yang lebih besar. Ternyata putus duluan, rontak aja sapinya.
12: Aksi kejar-kejaran bak film laga pun tak terhindarkan. Tubuh kekar sapi yang panik membuatnya melesat sejauh 1 km menuju arah pelabuhan Gilimanuk. Demi mengamankan situasi, pihak pengurus musola mengerahkan 10 orang jamaah dibantu warga sekitar untuk mengejar sang sapi tersebut. Setelah sempat membuat heboh pengguna jalan, pelarian hewan kurban tersebut akhirnya terhenti setelah berhasil dikepung dan ditangkap kembali di kawasan Terminal Baru Gilimanuk dekat areal pelabuhan. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Sejumlah tahapan kembali harus dilalui sehingga bisa menjadi Kampung Nelayan Merah Putih seperti di Desa Seraya Timur, Karangasem.
13: Di 2026 di awal kan 16, setelah dicek-cek karena lahan dan sebagainya, yang baru lolos tahap 1 ya, 5 itu aja.
14: Pasca dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, 5 lokasi di Bali kembali harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan untuk lolos tahap akhir dari program nasional tersebut. 5 lokasi itu yakni di Karangasem 1 lokasi serta di Buleleng dan Jembrana masing-masing 2 lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Manajur Iputu Sumardiana kepada RRI di Denpasar mengatakan, untuk menjadi bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah pesisir harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat dan melakukan pengusulan. Ia menjelaskan khusus untuk di Bali, 5 lokasi yang lolos verifikasi belum menjadi babak akhir, namun harus kembali melalui sejumlah tahapan dan persyaratan lainnya. Putu Sumardiana mengatakan bercermin dari tahun 2025, hanya satu lokasi di Bali yang progresnya telah 100% menjadi kampung nelayan merah putih, yakni wilayah pesisir di Desa Seraya Timur, Karangasem. Program nasional itu memproteksi 425 nelayan lokal dengan fokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir dengan proyeksi kenaikan pendapatan nelayan.
13: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya. Jadi ada 3 kabupaten di Karangasem 1, kemudian di Buleleng 2 sama di Cendana 2. Nanti kan tahapan-tahapan lagi gitu. Ini masih prematur, belum final ya 5 ini.
14: Putu Sumardiana mengatakan berdasarkan kriteria KKP, desa pesisir yang diusulkan wajib memenuhi sejumlah persyaratan, yakni mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai nelayan, tersedia lahan dengan legalitas status yang aman, tidak dalam sengketa, dan sesuai dengan tata ruang wilayah serta dukungan aktif dari masyarakat setempat.
13: Lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan, harus statusnya jelas, legal aspeknya dan sebagainya. Itu yang paling penting, begitu baru nanti aspek teknisnya, nelayannya berapa, jumlah nelayannya, kegiatannya apa, hulu hilirnya ada enggak.
14: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, meningkatkan produktivitas serta menciptakan kemandirian ekonomi. Khusus untuk di Bali, Kampung Nelayan Merah Putih Seraya Timur menunjukkan progres signifikan yang mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. 5 lokasi di Bali juga dinyatakan lolos verifikasi yang kembali harus melalui sejumlah tahapan menuju Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditargetkan mencapai ribuan lokasi pada tahun 2026 yang berfokus pada modernisasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan, Ibtu Azel Arisandi, mengatakan seorang WNA asal Jerman, Patrick Pavard, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi rumahnya di Sanur 25 Mei lalu. Dijelaskan korban diduga kuat menghembuskan napas terakhir akibat tersengat aliran listrik yang bersumber dari konsleting pemanas air, terlihat dari sejumlah bukti fisik yang ditemukan di lokasi saat kejadian, termasuk luka bakar pada tubuh korban serta adanya bekas kulit yang menempel pada besi selang shower. Ibtu Azel Arisandi menambahkan istri korban bersama petugas BPBD kemudian melarikan Patrick ke Rumah Sakit Bali Mandara dengan harapan ada mukjizat, namun setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh tim medis di ruang kedaruratan, pria paruh baya asal Jerman tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Dari dunia olahraga dilaporkan, pelatih Banteng Bandung, Nyoman Heri Palguna, mengakui keunggulan Banteng Denpasar usai timnya kalah 2-3 pada partai final Soekarno Cup Regional Bali 2026. Meski gagal meraih gelar juara, Banteng Bandung tetap memberikan perlawanan sengit hingga akhir pertandingan.
15: Kita dari tim Bandung semoga keunggulan dari tim Banteng Denpasar ya.
16: Banteng Bandung harus puas menjadi runner-up usai kalah tipis 2-3 dari Banteng Denpasar pada partai final Soekarno Cup Regional Bali 2026 di Stadion I Gusti Ngurah Rai. Meski sempat memberikan perlawanan sengit di babak kedua, Banteng Bandung gagal mengejar ketertinggalan hingga laga usai. Pelatih Banteng Bandung Nyoman Heri Palguna mengakui keunggulan Banteng Denpasar pada laga final tersebut. Ia menilai pertandingan berlangsung sengit dengan atmosfer penonton yang hadir di stadion. Menurutnya, sejumlah peluang yang didapat timnya belum mampu dimaksimalkan menjadi gol. Selain itu, keberadaan pemain senior di kubu Banteng Denpasar juga dinilai memberi pengaruh besar terhadap permainan tim lawan.
15: Pertandingan finalnya sangat luar biasa, atmosfer juga dari penonton sangat luar biasa. Tapi itulah sepak bola, harus ada kalah dan menang. Dan pada hari ini di partai final, kita dari tim Bandung harus mengakui keunggulan dari tim Banteng Denpasar. Ya, yang semua permainan sudah sangat bagus, semua pemain menunjukkan daya juang yang sangat luar biasa.
16: Sementara itu, penyerang muda Banteng Badung, Aditya Putra Pratama, tetap optimis meski gagal meraih gelar juara. Ia mengatakan seluruh pemain telah bekerja keras dan berlatih setiap hari selama turnamen berlangsung.
17: Ya, saya berjuang sama tim Banteng Badung selama ini. Kerja keras dan latihan setiap hari bikin kami tidak akan menyerah lagi. Tahun depan kita akan coba lagi.
16: Meski gagal meraih gelar juara, Banteng Badung tetap menunjukkan semangat juang tinggi hingga akhir pertandingan. Tim Banteng Badung pun bertekad bangkit dan kembali bersaing pada turnamen tahun depan. Reporter RRI Denpasar Oscar Bed melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Kesehatan perempuan merupakan pondasi penting sebuah bangsa. Upaya menjaga kelestarian flora endemik Bali terus dilakukan Kebun Raya Bali bersama BRIN. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
18: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada yang mungkin masih mendengarkan kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, siang-siang gini pastinya udah lapar ya pendengar ya. Karena ini juga udah di jam makan siang. Tapi mungkin dari Anda juga masih banyak punya stok daging. Karena kemarin baru aja kita merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Mungkin stok dagingnya lagi melimpah-melimpahnya di kulkas. Tapi juga sebenarnya udah bosan mau makan olah-olahan yang bersantan atau yang berkuah-kuah. Iya, karena biasanya yang paling populer ya pendengar ya, memang menunya tuh seperti gulai, sate, tongseng, hingga rendang. Pastinya itu dipastikan selalu hadir gitu ya di meja makan. Tapi sebenarnya pendengar, Anda bisa sekali sulap daging kurban yang Anda punya jadi menu-menu yang lain yang tak kalah lezat, khususnya ini untuk daging sapi ya. Yaitu salah satu opsi masakan praktis yang bisa Anda pilih pendengar adalah menu beef teriyaki. Iya, ini juga bisa menjadi alternatif olahan daging kurban yang lebih sehat selain menu yang bersantan. Karena tentunya menu khas Jepang ini dinilai sangat praktis karena tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Bahkan bahan dan juga cara buatnya pun terbilang cukup mudah dan cocok bagi Anda yang ingin makan daging kurbannya yang sekarang Anda punya tapi udah bosan sama yang bersantan-santan. Untuk bahan-bahannya juga Anda bisa sekali gampang dapatkan juga, beli di pasar atau di supermarket bisa sekali pendengar. Lalu juga cara masaknya bisa Anda searching juga ya tentunya melalui laman kami di rri.co.id secara lebih lengkapnya nanti mengenai resep beef teriyaki yang tentunya mudah, murah dan juga pastinya lezat. Iya, tapi seperti yang Sukma tadi juga sudah sampaikan ya pendengar, bahwa jangan sampai nanti kebanyakan makan daging juga. Anda juga perlu menetralisir dampaknya agar nanti kolesterolnya nggak naik juga. Lalu juga pencernaan Anda juga aman. Anda bisa menyeimbangkannya dengan didampingi dengan sayur-sayuran atau juga ada buah-buahan. Dan jangan lupa untuk rajin-rajin minum air putih. Ya, dan tentunya pendengar Sukma dan juga rekan Fitri Marlinda akan masih menemani ruang dengar Anda di siang hari Kamis ini ya, sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
1: merdeka. 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang masih mendengarkan tentunya melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kabar bahagia banget ya bahwa sebenarnya kemarin di Denpasar dan juga para kelulusan ya, para siswa sudah merayakan kelulusannya, yang dimana dari sebenarnya ini para siswanya berasal dari SMA yang ada di Denpasar seperti itu. Namun merayakan kelulusannya ke Pantai Melasti, pendengar, lumayan jauh juga ya sebenarnya. Tapi mereka merayakan euforianya tentunya, dan tentunya ini juga berlangsung aman serta kondusif di bawah pengawasan aparat gabungan pada hari Rabu kemarin, pendengar, di tanggal 27 Mei 2026. Pengamanan juga dilakukan oleh Babin Kamtibmas Desa Ungasan bersama dengan Babinsa, lalu juga ada personel pos pelayanan Ungasan serta Bakamda Desa Adat Ungasan guna memastikan aktivitas para pelajar tetap berjalan tertib tanpa mengganggu keamanan dan tentunya ketertiban masyarakat. Iya, selain melakukan pemantauan di kawasan wisata, petugas juga memberikan imbauan Kamtibmas kepada para siswa yang kemarin merayakan kelulusan agar tentunya tidak melakukan aksi menggeber kendaraan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun memicu gangguan ketertiban umum. Wah, luar biasa sekali ya, kemarin euforianya pastinya seru sekali. Mungkin dari pendengar juga ada yang kemarin ikutan ya dalam kegiatan perayaan kelulusan siswa SMA asal Denpasar di kawasan Pantai Melasti, Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan. Wah, lumayan jauh ya untuk merayakan kelulusannya. Tapi kalau misalnya udah bareng-bareng sama teman-teman, pastinya akan terasa seru ya. Iya, dan selain ini pendengar, Sukma akan temani tentunya ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Ini juga sudah mengudara satu lagu dari Salma Salsabil, Terima Kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, informasi yang menyebut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mengakui virus hanta digunakan untuk mempromosikan vaksinasi massal anak sempat beredar di media sosial Instagram melalui potongan video pidato Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut keliru. Tidak pernah ada pernyataan resmi WHO yang menyebut virus hanta digunakan sebagai media promosi vaksin massal anak-anak. Video yang beredar ternyata merupakan gabungan beberapa potongan rekaman yang berbeda yang disunting di luar konteks aslinya. Salah satu video berasal dari konferensi pers WHO mengenai perkembangan wabah hantavirus dan Ebola pada bulan Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Tedros juga menjelaskan bahwa resiko hantavirus bagi populasi global masih rendah. Potongan video lainnya memperlihatkan evakuasi kapal pesiar Hondinus yang terpapar hantavirus serta sidang tahunan WHO terkait situasi kesehatan global. Tidak ada satupun bagian pidato yang menyatakan wabah hantavirus dimanfaatkan untuk promosi vaksinasi anak-anak. Kesimpulannya, pendengar, klaim bahwa WHO menyebut virus hanta digunakan untuk mempromosikan vaksinasi massal anak adalah keliru. Video yang beredar telah disunting dan dipadukan dengan narasi yang tidak sesuai konteks aslinya. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dewo, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
3: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
2: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
3: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
2: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
3: Prosesnya ribet nggak, Bay?
2: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
3: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
2: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
2: Nah, kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Eh, di tahu di, Baruka kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan Baruka pulang dari luar kota, terus bawa ke oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati Kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: tindakan kita.
1: Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur, dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita. Ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik, sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Juicy Luisi. Malapetaka sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Iya, pendengar, siang-siang gini pastinya udah waktunya makan siang atau ini waktunya untuk ngopi juga ya. Iya, pendengar, ngomongin tentang makan, biasanya pasti kita kalau makan makannya makanan yang berat-berat aja gitu ya, nasi, mie, atau mungkin makannya daging. Namun perlu Anda ketahui juga, pendengar, ternyata tomat, nah ini pastinya Anda sering temui juga, mungkin tomatnya di sambal, atau banyak juga yang paling makan sehatnya itu langsung dimakan mentah gitu ya. Padahal, pendengar, ternyata penelitian juga menunjukkan bahwa proses pemanasan dapat membuka likopen dalam tomat dan tentunya ini juga mudah diserap dan diserap oleh tubuh dibanding saat dimakan mentah. Jadi tomat rebus itu mengandung likopen yang bisa bikin kulit Anda cerah dan pastinya ini seperti skincare alami ya pendengar. Iya, itu dia pendengar, cara sederhananya memang tomat bisa direbus dalam beberapa menit hingga lunak, lalu juga dijadikan sup atau ditumis dengan sedikit minyak. Iya, karena itulah tomat ini sering disebut sebagai salah satu skincare alami dari dalam. Mungkin untuk Anda yang sudah mengimpi-impikan kulit yang glowing, bisa sekali untuk skincare-nya juga dimakan gitu ya ibaratnya. Jadi Anda bisa sekali untuk merebus tomat, karena tentunya dari tomat ini akan mengandung likopen yang tentunya bisa bikin kulit Anda cerah dan sehat alami. Serta juga tomat ini bukan pengganti sunscreen, tapi ini bisa jadi pendukung ya. Bisa jadi pendukung bagian dari pola makan yang tentunya akan mendukung kesehatan kulit jika Anda konsumsi secara rutin. Iya, pendengar, setelah ini juga lagu dari Coldplay, Him for the Weekend, akan menemani ruang dengar Anda. Dan tentu saja juga Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 RRI Denpasar.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
1: merdeka. Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Ya, pendengar, saat ini juga lagi ramai-ramainya tren clean eating yang tentunya semakin berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia sendiri. Clean eating ini merupakan pola makan yang mengutamakan bahan alami dan minim proses yang tentunya ini dianggap baik ya bagi kesehatan tubuh, tapi juga mulai dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Iya, dan juga sejumlah penelitian tersendiri pendengar menunjukkan bahwa pola konsumsi berbasis bahan alami memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Iya, bahkan di Indonesia sendiri pendengar, meningkatnya minat masyarakat terhadap clean eating ini juga mempengaruhi pilihan bahan makanan sehari-hari, termasuk penggunaan pemanis alternatif seperti gula aren dan juga gula kelapa. Kedua jenis gula ini mulai banyak digunakan sebagai pengganti gula rafinasi karena dianggap memang lebih dekat dengan konsep makanan alami. Iya, bahkan juga sekarang kita sering lihat ya pendengarnya dalam praktiknya atau di restoran-restoran yang dimana gula aren sudah sering digunakan untuk campuran kopi susu, smoothies, granola, overnight oats, hingga dessert rumahan. Mungkin ada juga dari Anda pendengar yang sudah mengganti gula dengan gula stevia. Kemana-mana buahnya gula stevia gitu. Dan tentunya itu juga merupakan salah satu bentuk dari clean eating ya, yang dimana selain memang dikaitkan dengan gaya hidup yang baik untuk kesehatan tubuh, namun juga ternyata hal ini memang lebih dekat dan lebih hidup dengan gaya yang ramah lingkungan. Iya, dan tentunya pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id yang pastinya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya secara lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, itu dia pendengar, satu lagu dari Lisa, Lisa Blackpink ya. Dan juga pendengar, tak terasa Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 pagi tadi. Tentunya Sukma dan juga rekan Fitri Marlinda sudah menemani ruang dengar Anda. Dan juga gak kerasa banget nih pendengar, sebentar lagi juga sudah pukul 3 sore, yang dimana artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini juga sudah siap rekan saya Santiari yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma dan juga rekan Fitri Marlinda pamit undur diri dari udara. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

Rindu dari Storia tentunya sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini, mengawali siaran kita di hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Santiari akan menemani Anda tentunya selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nantinya akan ada banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat tentunya untuk Anda. Dan nanti pada pukul 7 malam kita juga akan ada dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas yang tentunya menarik dan juga sayang untuk Anda lewatkan. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cantiknya Pulau Bali tidak hanya terlihat di laut dan kebudayaannya saja, namun tercermin juga pada kekayaan floranya. Bernama Calanthe baliensis merupakan bahasa Latin dari anggrek endemik Bali yang ditemukan pada tahun 1986 oleh J.J. Wood dan J.B. Comber. Peneliti tumbuhan ini menemukan anggrek tersebut di Bukit Tapak terletak di belakang Kebun Raya Bali. Bunganya berwarna putih dengan bentuk yang sangat unik, dan juga anggrek endemik Bali ini memiliki daun sebanyak 2-4 lembar yang bentuknya memanjang. Bunga anggrek bisa tumbuh di daerah dengan paparan cahaya matahari 40-50% saja.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Ya, pendengar yang masih di Pro 1 RRI Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Wah, pendengar, hari kedua Lebaran Haji atau Idul Adha, sudah berapa banyak olahan daging yang Anda santap nih di hari ini, pendengar? Ya, memang perayaan hari Raya Idul Adha ini memang identik ya dengan konsumsi berbagai hidangan berbahan dasar daging dalam jumlah yang melimpah. Dan masyarakat juga biasanya menikmati olahan daging sapi, kambing maupun domba bersama keluarga selama momen perayaan berlangsung. Namun mendengar dilansir dari laman Halodoc, konsumsi hidangan daging berlebih saat Idul Adha itu beresiko memicu kekambuhan penyakit asam urat. Waduh, siapa di sini yang punya riwayat penyakit asam urat nih? Kondisi tersebut terutama mengancam masyarakat yang memang memiliki riwayat gangguan ini dengan kadar purin yang tinggi. Daging sapi dan daging domba ini juga termasuk makanan dengan kadar purin yang cukup tinggi loh pendengar, bagi tubuh manusia. Kadar kandungan purin berlebih ini dapat meningkatkan kadar asam urat sehingga memicu nyeri sendi dan juga peradangan mendadak. Penyakit asam urat ini muncul akibat tingginya kadar purin yang masuk ke dalam tubuh secara berlebihan, dan saat kambuh pengidap biasanya merasakan nyeri hebat sehingga aktivitas harian menjadi terganggu dan juga tidak nyaman. Gejala asam urat ini juga kambuh umumnya berupa nyeri sendi yang intens pada bagian tubuh tertentu, kemudian juga seperti di jempol kaki, kemudian juga rasa nyeri juga dapat menyerang bagian persendian lainnya dalam waktu yang cukup lama. Kondisi asam urat ini kambuh juga dapat menyebabkan sendi mengalami pembengkakan, kemerahan, dan terasa lebih hangat. Dalam beberapa kasus, pengidap mengalami keterbatasan gerak sehingga kesulitan menjalankan aktivitas secara normal di setiap harinya. Nah, untuk mencegah kekambuhan asam urat ini, masyarakat disarankan untuk membatasi konsumsi daging merah selama perayaan Idul Adha berlangsung. Iya, tahu pasti sulit ya pendengar. Nih, kalau perayaan ini harusnya kita bisa makan dengan enak gitu ya, tapi lagi-lagi pendengar, demi kesehatan kita juga harus membatasi konsumsinya, jangan sampai berlebihan. Dan pilihlah sumber protein rendah purin seperti ayam ataupun ikan, ini dapat menjadi alternatif untuk bisa dikonsumsi dengan lebih aman. Selain itu, membatasi konsumsi daging merah, masyarakat dianjurkan juga memilih potongan daging dengan kandungan lemak yang lebih rendah. Lemak jenuh dalam daging diketahui dapat memengaruhi metabolisme asam urat sehingga memicu gangguan kesehatan tertentu. Jadi selain porsinya dikurangin, Anda juga bisa memilih bagian daging yang tidak terlalu banyak nih kandungan lemaknya. Itulah pendengar, sedikit tips tentunya untuk Anda supaya mencegah asam urat saat Idul Adha ini dengan mengatur konsumsi daging. Kan gak enak ya di hari perayaan ini, nanti kita kambuh asam uratnya, tidak enak banget tentunya. Informasi saya kutip dari rri.co.id.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
1: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Ya, lintasan yang sama dari Meiska tentunya sedang mengudara untuk Anda pendengar. Pendengar, bagi orang yang tengah menjaga pola makan atau porsi makannya, craving ini menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan ya untuk kita semua yang memang ingin menjaga pola ataupun porsi makannya. Dan pernahkah juga Anda merasa saat ingin menyantap makanan manis atau cemilan manis di saat orang-orang sudah mulai terlelap atau biasanya di malam hari nih mulai banyak keinginan untuk craving gitu ya, untuk makan. Nah, kondisi ini disebut dengan midnight craving, pendengar, yang tidak selalu menandakan tubuh Anda memang sedang lapar atau kekurangan energi. Karena bisa saja, pendengar, keinginan kuat tersebut berkaitan erat dengan pelepasan zat dopamin dalam tubuh yang mengatur pusat kesenangan di dalam otak. Lonjakan hormon inilah yang seringkali memicu dorongan kuat untuk berburu makanan meski pada tengah malam hari gitu ya. Fakta psikologis menarik di balik kebiasaan ini sangat penting dipahami demi menjaga kesehatan tubuh jangka panjang. Dan untuk itu ada beberapa tips sederhana nih untuk menahan godaan makan menjelang waktu tidur. Dan sebelum itu kita akan membahas mengenai fenomena dari midnight craving ini, pendengar. Dopamin ini merupakan senyawa kimia otak yang mengontrol motivasi serta memberikan rasa kepuasan setelah melakukan sesuatu. Kehadiran zat ini akan mendorong seseorang untuk aktif memburu segala hal yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Dan jenis hidangan tinggi gula, garam, atau lemak itu ternyata terbukti sangat efektif untuk memicu pelepasan hormon kesenangan tersebut. Akibatnya, pendengar, sistem memori otak akan terus merekam serta mencari kembali pengalaman kuliner yang memanjakan itu. Dan sensitivitas otak ini terhadap sinyal kepuasan ini biasanya mengalami peningkatan drastis ketika malam hari tiba. Jadi kondisi tubuh yang lelah atau bosan ini semakin memperkuat dorongan psikologis kita untuk mengincar camilan apa yang enak untuk dimakan gitu. Tentunya camilan-camilan yang tinggi kalori pada saat itu. Dan hubungannya terkait dengan pola tidur dan juga craving malam hari ini adalah ketika jam istirahat berantakan, terbukti pemicu utama munculnya keinginan untuk ngemil saat larut malam. Kondisi kurang tidur ini seketika merusak keseimbangan hormon yang penting yang bertugas untuk mengatur rasa lapar kita. Jadi kadar hormon pemicu lapar ini akan melonjak drastis, sementara pemberi sinyal kenyang itu justru akan menurun sangat rendah. Jadi itu ya membuat kita tiba-tiba merasa ingin sekali makan di malam hari. Dan untuk itu ada tips untuk mengatasinya, tapi kita akan mendengarkan satu lagu berikut ini dulu.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Pendengar, kita masih membahas mengenai midnight craving ya. Nah, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan tentunya untuk mengatasi kebiasaan ini. Langkah awal yang sangat penting adalah melatih kesadaran diri untuk bisa membedakan antara lapar fisik dan juga emosional. Lapar fisik biasanya muncul secara bertahap, sementara keinginan ngemil hadir secara mendadak serta sangat spesifik. Lalu cobalah untuk mengalihkan perhatian dengan aktivitas ringan yang menenangkan seperti membaca buku dan melakukan peregangan tubuh. Kegiatan positif ini terbukti efektif untuk membantu meredakan stres sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Dan pendengar, jauhkan pula berbagai cemilan tidak sehat dari jangkauan pandangan Anda agar Anda tidak mudah tergoda nih untuk mengonsumsinya. Sebagai gantinya, jagalah pola tidur teratur demi menyeimbangkan hormon pengontrol nafsu makan secara alami. Itu dia pendengar beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk bisa mengatasi midnight craving yang bisa menjadi alasan kita untuk hancur gitu ya pola makannya gitu. Dan untuk itu pendengar, artikel ini saya kutip dari rari.co.id mengenai sering alami midnight craving dan juga penjelasan serta cara mengatasinya. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
2: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan. Hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Ya, masih di Pro 1 era Rina Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali membahas terkait dengan Idul Adha gitu ya. Setelah menyantap hidangan daging yang melimpah saat perayaan Idul Adha, banyak orang seringkali itu merasa perutnya begah ataupun berat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tahukah Anda bahwa ada sejumlah jenis teh yang disebut dapat membantu menetralisir efek konsumsi daging secara berlebihan. Ya, mendengar konsumsi teh yang tepat itu juga dapat mendukung proses pencernaan. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah teh Pu'er Tea. Teh fermentasi khas Tiongkok ini dikenal efektif untuk membantu memecah lemak, sehingga kerap menjadi pilihan setelah mengonsumsi makanan berlemak yang tinggi. Selain itu, pendengar, teh oolong ini juga dinilai cocok ya, karena mampu menyeimbangkan rasa makanan berat. Teh ini juga dapat membantu tubuh untuk mencerna protein tanpa harus terlalu membebani lambung ya. Sementara itu, banyak yang merasa tubuh itu merasa panas setelah makan daging. Nah, teh herbal krisantimun ini bisa menjadi alternatif nih untuk Anda. Dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok, dikatakan bahwa daging tergolong makanan yang bersifat menghangatkan. Kemudian ada teh krisan yang bersifat mendinginkan. Ini dipercaya dapat membantu menyeimbangkan kondisi tubuh dan mengurangi rasa tidak nyaman. Tapi meski demikian, pendengar, cara konsumsi teh ini juga harus tetap diperhatikan ya. Dan sebaiknya juga tidak langsung minum teh setelah makan daging. Karena hal itu karena dapat mengganggu penyerapan protein dan juga zat besi. Idealnya Anda bisa meminum teh itu sekitar 45 hingga 60 menit setelah makan. Selain itu, teh juga sebaiknya diminum dalam kondisi hangat agar membantu kerja sistem pencernaan dalam memecah lemak. Itu, pendengar, beberapa jenis teh yang bisa Anda konsumsi gitu ya, 45 atau 60 menit setelah Anda mengonsumsi daging. Itu bisa sangat membantu Anda tentunya supaya nggak begah gitu ya. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya, itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya De Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Hasta cita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: anda Asta Cita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, nggak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Memang jumlah uang mereka sedikit tetapi mendapat uang banyak di Indonesia. Dengan potensi pembelanjaan mereka lebih banyak didapat ketika berada di Indonesia.
3: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Anggota DPD RI Dapil Bali, Nilo Putu Ari Pertami Jelentik meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap kasus tindak pidana WNA di Buleleng. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. IHGMA melihat kondisi ini membuat biaya wisata bagi turis mancanegara menjadi lebih kompetitif sehingga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi unggulan di NTB. Reporter Syah Manap melaporkan.
4: Saya tidak melihat rupiahnya dulu, saya melihat normal dulu.
5: Ketua Indonesian Hotel General Manager Association IHGMA NTB Lalu Kusnawan menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa peluang positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di kawasan wisata. Menurut Kusnawan, kondisi serupa pernah terjadi saat pariwisata mulai bangkit pasca pandemi COVID-19, ketika pelemahan rupiah turut mendorong peningkatan jumlah wisatawan asing. Ia menilai tahun 2026 menjadi fase normalisasi industri pariwisata, sehingga pelaku usaha harus meningkatkan kualitas layanan di tengah persaingan destinasi wisata global. Ia juga menyebut pelemahan rupiah berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan asing atau lack of stay, terutama di kawasan Tiga Gili Lombok Utara yang masih menjadi destinasi favorit wisatawan asal Eropa saat musim liburan. Meski demikian, Kusnawan menilai potensi peningkatan wisatawan asing masih dipengaruhi kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi mobilitas wisatawan internasional.
4: Saya tidak melihat rupiahnya dulu, saya melihat normal dulu. Nah, di tahun ini, dan itu berkali-kali saya sampaikan, di tahun ini, di tahun keempat adalah benar-benar dia normal kembali. Artinya, kita harus betul-betul tahu mempersiapkan diri industri itu, karena sekarang ini normal. Jangan berpikir dia turun, gitu, tetapi normalnya adalah di tahun ini. Kenapa? Karena sekarang tamu itu sudah bisa memilih, kan? Kalau tahun lalu dan dua tahun sebelumnya itu kan mereka ibaratnya industri tidur pun kita didatangin sama tamu.
5: Selain berdampak pada pariwisata, pelemahan rupiah dinilai membuka peluang investasi asing di NTB karena investor luar negeri memiliki daya beli lebih besar saat berinvestasi di Indonesia. Namun, Kusnawan meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap investasi yang masuk agar tidak merugikan pelaku usaha lokal. Terkait kesiapan destinasi wisata, Kusnawan optimis kawasan Tiga Gili masih mampu menampung lonjakan wisatawan mancanegara. Ia memperkirakan terdapat lebih dari 900 properti penginapan di kawasan tersebut, mulai dari hotel hingga homestay dengan kapasitas ribuan kamar. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan di kawasan wisata, termasuk pembenahan pintu masuk destinasi, sistem tanggap darurat, dan penataan kawasan yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak hanya berdampak terhadap perekonomian nasional, tetapi juga membuka peluang bagi sektor ekspor dan pariwisata untuk berkembang. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
6: Dosen Ekonomi Universitas Mataram Dr. Firman Sah mengatakan, melemahnya rupiah menyebabkan harga barang impor dan bahan baku dari luar negeri meningkat. Kondisi tersebut ikut memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pelemahan mata uang juga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional karena harga produk menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Firman Sah menilai, kondisi ini dapat dimanfaatkan daerah termasuk Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat sektor pariwisata dan komoditas ekspor seperti udang, kopi, gerabah, serta hasil pertanian.
7: Ya, tetapi mungkin di belakang layar, ayo dong ekspor yang banyak gitu. Ayo buat program MAI supaya memperbanyak orang berkunjung ke daerah, kawasan-kawasan wisata.
6: Ia menjelaskan, wisatawan asing yang memiliki mata uang lebih kuat akan memperoleh nilai tukar lebih besar saat berbelanja menggunakan rupiah. Kondisi itu dinilai dapat mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja selama berada di daerah wisata seperti Lombok. Firman Sah mengingatkan, pemerintah tetap perlu mengantisipasi dampak negatif pelemahan rupiah, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah kebutuhan pokok dan bahan baku.
7: Fundamental ekonomi kita buruk, tidak ada yang bisa kita andalkan, ekspor melambat gitu kan, tambah lagi harga minyak yang tinggi gitu kan. Nah ini pasti akan menguras APBN.
6: Pemerintah juga didorong memperkuat kebijakan ekspor dan substitusi impor guna mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Firman Sah mengimbau masyarakat tidak panik berlebihan terhadap pelemahan rupiah karena masih terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan khususnya di sektor ekspor dan pariwisata.
0: Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat masyarakat resah. Beberapa merasa khawatir pelemahan yang terus terjadi menyebabkan pada kenaikan harga di dalam negeri semakin meroket. Berikut tanggapan mereka.
8: Nama saya Niswa dari Lombok Timur. Jadi menurut saya pengaruh penurunan nilai rupiah ini berpengaruh banget untuk bahan pokok. Bisa dilihat dari kenaikan harga BBM. Soalnya kan 60% BBM Indonesia itu diimpor dari luar negeri. Terus dengan kenaikan dolar, otomatis harga BBM tuh semuanya nggak bisa di-cover. Terus dilihat juga dari harga gas yang terus meningkat, terus kelangkaannya juga kan. Sekarang ibu saya sering harus war dulu buat dapat beli gas gitu. Sama apa kan orang tua saya kan petani, terus ya harga jual panennya itu menurun, kalah sama bahan pangan impor, padahal impor juga kan mahal, tapi penjualannya tetap kalah.
9: Saya Anggi dari Banyumulek. Jadi menurut saya perihal kenaikan dolar dan anjloknya nilai rupiah sangat berdampak ke sektor wisata, terutama karena nilai dolar itu naik kan, sedangkan nilai rupiah turun. Jadinya kan bagi orang-orang di luar negeri itu makanan-makanan kita di sini dan harga-harga di sini kan murah bagi mereka, sedangkan bagi kita di sini tetap mahal. Jadi menurut saya itu wisatawan dari luar negeri mungkin banyak yang pengen ke Indonesia karena barang-barangnya jadi lebih murah bagi mereka gitu. Sedangkan kalau kita ke luar negeri jadinya lebih mahal, jadinya banyak mungkin orang-orang yang berpikir ulang buat ke luar negeri.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak semerta-merta menjadi keuntungan besar bagi sektor pariwisata. Namun demikian, Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Nusa Tenggara Barat tetap optimis potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB akan terus meningkat. Berikut tanggapan Ketua DPPD NTB Saleh M. Saleh terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
10: Ketua, ini kan dolar lagi tinggi-tingginya, nilai rupiah kita semakin melemah saja nih terhadap dolar. Tapi ada beberapa ekonom yang menilai bahwa ini menjadi peluang bagi dunia wisata kita ketika wisatawan mancanegara itu lebih banyak berbelanja karena nilai mereka lebih banyak dapat rupiah ketika mereka kunjungan wisatawan. Apa ini dimanfaatkan juga oleh BPPD untuk promosi lebih begitu?
2: Tidak begitu cara mengukurnya. Melemahnya mata uang rupiah bukan berarti besar manfaatnya bagi BPPD. Tetapi kita melihat secara komprehensif bahwa melemahnya rupiah juga melemahnya ekonomi secara global. Akibat daripada situasi ekonomi dunia yang memang sedang tidak stabil. Dampak yang besar memang berada di Indonesia karena perekonomian kita yang cenderung ekonomi kita yang belum tumbuh secara maksimal. Dari sektor pariwisata, BPPD memandang ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, BPPD punya komitmen kuat tetap melakukan promosi kegiatan yang wajib kita lakukan setiap bulan untuk meningkatkan kunjungan wisata. Ini bagian dari cara kita untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tanpa memandang lagi pertumbuhan ekonomi kita tinggi atau rendah, tanpa melihat lagi nilai dolar terhadap rupiah itu lemah atau kuat.
10: Oke, tapi kalau Pak Ketua melihat bahwa sejauh ini memang respon wisatawan mancanegara terhadap kondisi daerah kita memang seperti apa, Pak Ketua? Mereka apakah di tengah kondisi seperti ini, geopolitik misalnya atau kondisi ekonomi, mereka masih sangat antusias untuk datang?
2: Bagi kita, destinasi kita di NTB ini sangat bagus. Antusias wisatawan dari mancanegara itu tetap menarik dan tidak mengurangi niatnya untuk berwisata ke Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Malah kita ingin memperkuat bagaimana pasar-pasar baru kita capai agar terus meningkat di kunjungannya di NTB.
10: Oh iya ya, dengan peluang dan potensi yang ada ya.
2: Betul.
10: Ya, tapi bukankah seperti beberapa pakar ekonomi melihat bahwa memang ini di tengah melemahnya rupiah dan tingginya dolar ini sebenarnya peluang juga bagi wisatawan dan eksportir. Karena ketika wisatawan melihat bahwa dolar mereka lebih baik, maka mereka lebih lama tinggal berwisata di NTB begitu. Bisa seperti itu kira-kira?
2: Iya, memang jumlah uang mereka sedikit tetapi mendapat uang banyak di Indonesia. Dengan potensi pembelanjaan mereka lebih banyak didapat ketika berada di Indonesia. Ini bagian dari cara strategi kita untuk menawarkan produk wisata ke wisatawan asing. Bahwa cukup dengan sekian dolar, kamu bisa berwisata ke Indonesia bisa satu minggu 10 hari. Yang tadinya ketika dolar kamu melemah, budget berwisatanya tadinya untuk 4 hari, sekarang akibat kuat, kita bisa menambah satu hari dengan budget 4 hari. Ini bagian dari strategi saja yang kita perjuangkan agar demand-nya terhadap wisatawan di NTB terus meningkat.
10: Oke, imbauan mungkin terhadap pelaku pariwisata yang lain, Pak Ketua, karena kritikan terhadap NTB minimnya atraksi, misalnya atraksi-atraksi budaya pariwisata ini kita masih kurang. Apa yang kira-kira diinginkan oleh BPPD untuk menunjang promosi itu?
2: Memang menunjang promosi itu tidak lain adalah seringnya kita membuat event. Event baik itu bertaraf lokal, nasional maupun internasional, itu bagian dari cara untuk mendongkrak wisatawan. Yang kedua, harus kita lakukan promosi. Bukan hanya kita promosi di dalam daerah, tapi di luar daerah pun kita masuk ke pasar-pasar kita. Pasar kita yang cukup potensial sangat sederhana bahwa di Australia dan Malaysia secara geografis kita dekat dengan dua negara ini. Dan menurut data, Australia dan Malaysia itu sangat besar penyumbang wisatawan di daerah Nusa Tenggara Barat. Sehingga perlu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terukur di wilayah Malaysia maupun di Australia.
10: Oke, Ketua, terima kasih banyak informasinya ya, Honda Rari.
2: Assalamualaikum.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Hos, RRI Mataram.
0: Kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Nilu Putu Ari Pertami Jelantik. Ia meminta penegak hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
3: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
12: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan norma sosial serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Nilo Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya serta norma yang berlaku di masyarakat.
3: Mbak Nilo selama ini kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
12: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
3: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, Pondilu minta kepada Polres Buleleng ya, kepada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga beli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi. Apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Itu pesan buat dulu kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah kelahiran kita tercinta.
12: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat membentuk perarem atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat dinilai efektif memberi efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
13: KPAD sejak tahun 2022 itu kita mendorong ada perarem untuk perlindungan anak di desa adat.
14: Perarem atau aturan adat dinilai menjadi turunan undang-undang yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing desa adat yang bisa melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi landasan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat di Bali membentuk perarem atau aturan adat untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap anak. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Niloh Gede Yastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan keberadaan aturan adat akan melengkapi peran pemerintah daerah dan desa dinas untuk memastikan lingkungan aman untuk anak-anak, mengingat masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Menurut Yastini, pembentukan perarem di masing-masing desa adat sudah diusulkan KPAD sejak 2022 lalu, karena anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman baik saat berada di dalam maupun luar rumah.
13: Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban.
14: Yastini mengatakan jika masing-masing desa adat memiliki perarem perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Terlebih masyarakat adat di Bali sangat taat terhadap aturan adat atau perarem yang berlaku di masing-masing desa adat. Yastini berharap perarem khusus tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun benar-benar terbentuk dan menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut.
13: Dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
14: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong setiap desa adat untuk menyusun dan menerapkan perarem atau aturan adat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng sebagai langkah strategis menekan angka kekerasan terhadap anak melalui pendekatan edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.
15: Sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan.
16: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau Bersama Edukasi Sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap anak dan memperkuat perlindungan perempuan di daerah. Program tersebut dihadirkan sebagai langkah pencegahan melalui edukasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat guna membantu penanganan kasus kekerasan yang masih menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng.
15: Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan kekerasan terhadap anak dan berkurangnya atau menurunnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng.
16: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, menjelaskan program tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan laporan yang masuk, tetapi juga menekan angka kasus dalam jangka panjang melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan. Menurutnya, upaya pencegahan memiliki peran yang sama pentingnya dengan penanganan terhadap korban. Ia menambahkan keberhasilan program tidak dapat berjalan hanya melalui peran pemerintah. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
15: Semoga Besti Buleleng bisa menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Buleleng.
16: Melalui inovasi tersebut, Dinas Sosial P3A berharap masyarakat semakin berani menyampaikan laporan maupun informasi terkait persoalan melibatkan anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat respon penanganan sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan sinergi berbagai pihak, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat terus ditekan pada masa mendatang. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi KKI Bali bersiap menggelar rapat kerja pada 30 Mei 2026. Raker ini akan mengkolaborasikan program KKI Kabupaten Kota dengan Pemprov agar berjalan satu frekuensi.
17: Kami memang agendakan di akhir Mei.
18: Pengurus Provinsi Pemprov KKI Bali bersiap menggelar rapat kerja pada 30 Mei 2026. Raker tersebut akan membahas dan menyusun sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Kendus Wardana kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, rapat kerja KKI Bali tahun 2026 ini akan mengkolaborasikan program-program KKI di Kabupaten Kota dan KKI Provinsi. Selain itu, ia mewajibkan masing-masing bidang menyusun program kerja dan dipaparkan dalam raker nanti, sehingga semua bidang dapat melaksanakan kinerjanya secara terukur dan terarah dalam organisasi KKI Bali.
17: Untuk rapat kerja ini kan memang adalah mandat anggaran dasar ya, jadi harus kami laksanakan. Nanti kita mengharmonisasi program kerja dari pengurus kabupaten kota dan kemudian juga melakukan mengharmonisasi juga program kerja dari bidang-bidang di Pemprov.
18: Wayan Gendus Wardana mengatakan ada beberapa program rutin yang tetap dilaksanakan seperti kejuaraan provinsi, kejurprov KKI, ujian kenaikan tingkat UKT, dan gasuku. Sedangkan program baru yang mencoba akan diterapkan yakni digitalisasi organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM KKI Bali.
17: Ada beberapa agenda rutin. Yang paling penting adalah semua penyelenggaraan itu kemudian kita coba bangun dengan basis tata kelola yang digitalisasi lah dalam tata kelolanya. Itu yang pasti akan menjadi satu PR besar di raker untuk kita rumuskan bersama. Terus yang kedua adalah program peningkatan kualitas dari sumber daya kita, baik atlet, wasta atlet, wasit juri, pelatih gitu, manajemen dojo.
18: Wayan Gendo Suardana juga mengaku bersyukur dan berbangga di awal kerja kepengurusan KKI Bali ini berbagai event telah mampu dilewati dengan baik, mulai dari seleknas PPKKI hingga kejuaraan nasional kejurnas pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia PB4K, di mana Bali menyumbang 7 karateka terbaik untuk membela tim PPKKI. Reporter RRI Denpasar Putu Nerawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Anggota DPD RI Dapil Bali, Nilu Putu Ari Pertami Jelantik, meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap kasus tindak pidana WNA di Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
4: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
5: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: penumpang pesawat dengan nomor
1: yuk, yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

gitu-gitu berarti aku kirlang pasir. Ukir pinaku wetu ning karep pasir ngelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari 70 ribu abad. Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Ya itu dia satu lagu tak sempurna dari Gugun Fit Emi Tombing. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18.48 waktu Indonesia Tengah ya. Ini sudah jam 6 lebih ya, hampir jam 7. Tentunya sudah langit juga sudah gelap ini pendengar. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah, hati-hati di jalan. Dan tentunya semoga selamat sampai di tujuan ya pendengar. Nah pendengar, saya Satya Ari masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan kembali juga satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda. Pendengar, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah ya mengalami stres, rasa cemas, atau tekanan emosional. Nah untuk menghadapinya, manusia biasanya memiliki cara masing-masing nih, yang tentunya berbeda-beda ya, agar tetap bisa bertahan dan juga menenangkan diri. Cara ini yang kemudian dikenal dengan istilah coping mechanism.

Lubang fokus coping ini dilakukan dengan mencari solusi langsung terhadap masalah. Sementara kalau emotion fokus coping ini lebih berfokus pada menenangkan perasaan yang muncul akibat adanya tekanan itu. Ada orang yang menghadapi masalah dengan cara menyusun rencana dan juga mengambil tindakan langsung. Namun ada juga sebagian yang memilih untuk menenangkan diri dulu gitu, melalui aktivitas seperti mendengarkan musik, berjalan santai, menulis jurnal, atau melakukan pekerjaan rumah. Dan semua itu merupakan bentuk usaha untuk menjaga keseimbangan emosi. Dan meski demikian pendengar, tidak semua mekanisme coping ini berdampak baik ya, dan beberapa orang justru memilih menghindari masalah secara terus menerus atau melampiaskan tekanan dengan cara yang kurang sehat. Dan jika dilakukan dengan jangka panjang nih, hal tersebut dapat membuat kondisi mental semakin memburuk. Jadi alangkah lebih baiknya lakukan coping mechanism yang benar-benar baik dan juga cocok untuk diri Anda sendiri. Dan penting juga nih bagi setiap orang untuk mengenali cara untuk menghadapi stresnya sendiri, pendengar. Itulah satu informasi mengenai mengenal coping mechanism, cara seseorang menghadapi tekanan hidup, yang saya kutip dari rari.co.id. Selengkapnya kita dengarkan lagu berikut ini, Sedia Kala dari Dialog Dini Hari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru

0: langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Emosi positif dan kualitas kesehatan yang baik sebenarnya saling terkait. Ini dikarenakan tubuh dan pikiran saling terhubung. Perasaan positif terhadap hidup memberi efek kesehatan yang lebih baik. Rasa gembira menekan energi negatif sehingga meningkatkan energi positif dalam membantu mengurangi gejala stres. Tertawa dan bahagia mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Tertawa juga mampu meningkatkan fungsi organ tubuh kita. Selalu berpikiran positif dan berusaha menerima setiap keadaan mampu menekan pikiran yang bersifat negatif, sehingga pertahanan tubuh tidak lemah. Kunci keberhasilan hidup diawali dengan senyum yang tulus dari dalam hati.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
3: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdasarkan dilansir dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya, pendengar, klaim unggahan video Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pejabat Pengolah Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Semua ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi-informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
2: Ya, selamat malam pendengar setia Pro 1 era Radio Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali mendengar kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, tentunya di hari Kamis 28 Mei 2026. Kita kembali berjumpa dalam dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, mungkin belum terpikirkan ya untuk Anda, bagi kita yang masih muda gitu ya. Tapi ternyata apakah topik ini nantinya memberikan hal yang baik tentunya untuk kita dan membuat kita, oh ternyata seperti ini gitu. Pendengar, di malam hari ini kita akan membahas topik mengenai pensiun nyaman itu direncanakan. Wow, seperti apa itu? Tentunya saya tidak sendiri pendengar, di malam hari ini sudah hadir di studio juga narasumber saya. Yang pertama ada Ibu Luh Ayu Maya Ritasari. Selamat malam Ibu Maya.
3: Malam pendengar RRI Pro 1 FM.
2: Selamat malam Ibu, baik kabarnya hari ini Bu, gimana?
3: Astungkare baik ya.
2: Astungkare baik. Dan di sebelahnya juga sudah ada yang tampan ini. Ada Bapak Igusti Bagus Parawito GA. Selamat malam Bapak.
4: Selamat malam Kak Santi. Selamat malam juga pendengar setia Pro
2: 1.
4: Pro 1 ya.
2: Pak, bagaimana kabarnya ini? Saya panggilnya siapa? Pak Wito?
4: Boleh.
2: Boleh ya. Boleh. Oh, Kabarnya bagaimana Pak hari ini, baik?
4: Baik sekali, baik.
2: Baik ya. Dan tentunya kita akan membahas topik yang menarik juga nih Bapak Bu Maya dan juga Pak Wito, mengenai pensiun nyaman itu direncanakan. Karena kalau misalnya saya gitu atau yang lain itu yang masih-masih muda, mungkin belum terpikirkan ya tentang pensiun. Karena kita masih baru menyelami dunia kerja gitu. Tapi terkait dengan hal ini, mungkin yang pertama yang bisa kita bahas itu adalah pensiun nyaman. Nah, ini kalimat yang menarik menurut saya. Pensiun nyaman itu seperti apa sebenarnya? Mungkin dari Ibu Maya atau Pak Wito bisa memberikan pandangan dulu.
4: Oke. Jadi Kak Santi, untuk pensiun nyaman sebenarnya setiap orang beda-beda ya. Nyaman itu ininya beda-beda setiap orang. Tapi kalau misalkan secara umum adalah pensiun nyaman itu adalah dia bisa memenuhi kehidupannya setelah pensiun secara tenang gitu ya, tidak stres gitu ya, kebutuhan sehari-harinya dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga tidak tergantung sama anak. Nah, biasanya kan gitu ya. Oh, nanti pensiun ya udah ada anak anak kita yang nanti akan ngurusin kita dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang perlu kita definisi ini, bahwa nanti ketika pensiun nyaman itu adalah yaitu tadi bahwa bisa memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri.
2: Bisa memenuhi semua
4: kebutuhan, tidak tergantung sama anak. Jadi nanti bisa kemana-mana bebas gitu. Itu aja sih. Definisinya gitu ya.
2: Kalau menurut Bu Maya sendiri seperti apa, Bu?
3: Kalau saya pribadi ya, pensiun nyaman itu pensiun yang tidak menurunkan gaya hidup atau lifestyle. Jadi waktu kita masih produktif, di mungkin kita biasa makan bisa di luar, kemudian bisa beli barang yang nggak mikir. Nah, niatnya tuh pas pensiun itu kita tidak menurunkan gaya hidup. Jadi pada saat kita pensiun kita punya pendapatan yang mengalahkan inflasi gitu ceritanya.
2: Dan tentunya ini masih banyak yang bisa kita kulik ya dari pensiun nyaman ini sendiri. Tapi Bapak Ibu, di era sekarang banyak orang itu yang mengira bahwa pensiun itu tuh sebenarnya urusan di usia 50 nanti, tahun ke atas gitu ya. 60 tahun ke atas gitu, yang dimana sudah memasuki usia tua gitu. Tapi benar gak sih stigma itu, Bu, bahwa ya kita akan memikirkan pensiun ketika sudah tua gitu, atau justru kita bisa memikirkannya tuh mulai dari sekarang? Kapan sih waktu yang tepat untuk bisa merencanakan itu?
3: Kalau dari saya pribadi ya, mungkin memang stigma itu benar-benar ada. Jadi saya juga selain di sini, saya juga mendalami psikologi ya. Jadi memang kebanyakan di masyarakat itu masih stigmanya tuh udahlah nanti aja lah, sekarang kita nikmati dulu gaji kita, hasil kerja kita gitu loh. Mungkin itu dulu seperti itu, tapi melihat sekarang tingkat ekonomi kita itu inflasi kan cepat banget ya. Nah, kadang-kadang justru kebutuhan kita tuh kurang mencukupi gitu loh untuk mengalahkan inflasi. Nah, seandainya kita tidak siapkan dari sekarang pada saat kita produktif, jadi pada saat kita nanti di usia pensiun itu benar-benar berasa banget gitu loh. Malah kita bisa tergantung anak, atau bahkan kadangkala sudah usia senja pun masih harus bekerja untuk menghidupi kehidupan kita gitu. Nah, ada baiknya memang pada saat muda kita sisihkanlah 10% sampai 15% untuk persiapan nanti dana pensiun gitu.
2: Oke, di usia mudanya ini tuh lebih spesifiknya mungkin ketika sudah menduduki sebuah puncak karir kah, atau dari baru mulai merintis itu sudah boleh merencanakan itu?
3: Sebenarnya dari pada saat kita baru pertama bekerja itu lebih baik.
2: Oke, itu lebih
3: kita
2: baik.
3: Bisa sisihkan 5 atau 10%, bahkan kalau memang bisa menekan gaya hidup gitu. Karena rata-rata kalau saya lihat sekarang Gen Z itu kebanyakan lebih ke prestis ya. Nah, seandainya bisa menurunkan prestis sedikit aja gitu ya, dengan menyisihkan 15%, langkah baiknya gitu loh. Karena kan nanti kedepannya itu mereka akan lebih pusing lagi kalau tidak dipersiapkan dari sekarang. Apalagi yang non-PNS ya. Karena non-PNS kan kita harus menyiapkan dana pensiun kita sendiri
2: secara gitu, mandiri. Betul. Ya, seperti itu. Tadi juga sempat dibahas ini terkait dengan resiko gitu ya, gimana kita kalau kita tidak merencanakannya. Kalau dari Pak Wito sendiri, Pak, apa sebenarnya resiko-resiko yang bisa kita dapatkan ketika kita memang tidak merencanakan sama sekali nih terkait dengan pensiun kita nanti?
4: Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya nggak siap ya tentunya pasti akan kaget ya. Nah, nanti jadi pada saat pensiun nanti itu kaget karena penghasilan sudah tidak ada. Sementara tadi seperti yang disampaikan Bu Maya tadi, bahwa kita pingin gaya hidup kita tetap sama nih gitu ya. Hmm. Nah itu mungkin akan risikonya adalah ketidaksiapan. Wah tidak siap, kemudian
3: stres
4: juga. Bagaimana memenuhi tadi kebutuhan, saya pingin ini tapi nggak ada penghasilan yang tetap lagi gitu kan. Hmm. Nah itu yang harus dipersiapkan ketika kita pensiun. Konsekuensinya itu tadi. Hmm. Jadi saya menambahkan lagi sedikit tadi bahwa sejak kapan sih kita bisa mulai ini ya? Nah, sejak kita punya penghasilan, okay, itu lebih baik lagi. Contohnya misalkan kita sekarang umurnya misalkan 25 tahun ya. Mm-hmm. Kalau kita sisihkan dari sekarang, kemudian nanti pada saat pensiun itu akan lebih besar dapatnya ketimbang kita umur yang sudah ya nanti di puncak karir gitu misalkan ya, baru menyisihkan, nanti akan hasilnya juga akan pasti akan lebih sedikit gitu.
2: Oke, okay, gitu. Jadi memang lebih baik sejak dini gitu ya.
4: Lebih baik sejak dini.
2: Oke. Okay.
4: Tentunya dengan memperhitungkan segala sesuatunya ya, artinya kebutuhan saat ini berapa, kemudian bisa di saving berapa, kayak gitu.
2: Oke, okay. Kalau dari Ibu Maya sama Pak Wito sendiri nih, kalau ngelihat masyarakat saat gini gitu ya, kalau terkait dengan kepedulian mereka terkait dengan masa depan dan dengan pensiun gitu, di masyarakat Indonesia kita sekarang sendiri itu apakah cenderung sudah mulai peduli terkait dengan pensiun ini, padahal mereka masih di usia produktif gitu, apakah mereka sudah mulai ada awareness nih di masyarakat, atau menurut Ibu masih kurang nih sebenarnya awareness di masyarakat saat ini?
3: Kalau saya rasa sih masih kurang ya, masih belum kurang. Banyak banget. Mungkin yang sudah aware itu di generasi milenial.
2: Oke. Okay.
3: Mungkin yang sedang puncak karir ya, itu mulai mempersiapkan. Tapi mungkin di generasi bawahnya itu Gen Y, kemudian Gen Z, itu saya rasa masih belum banget. Okay. Karena mereka masih suka menikmati apa yang mereka dapatkan untuk saat ini dinikmati gitu. Belum lagi mungkin gaya hidup mereka yang seperti tadi ya, pengen prestis, ngelihat misalnya lingkungannya, oh punya iPhone 15, pengen beli gitu.
2: Okay. Masih atau, ada budaya FOMO gitu.
3: Benar, itu sebenarnya ngaruh banget ya. Jadi kalau mereka benar-benar terbawa sama FOMO tersebut, itu hati-hati sih sebenarnya gitu.
2: Kalau dari Pak Wito sendiri gimana Pak melihat masyarakat saat ini?
4: Ya, rata-rata secara umum masih fokus kepada kondisi yang sekarang ya. Jadi ya udah saya jalanin yang sekarang, saya mendapat penghasilan, ya udah saya pakai untuk sekarang aja gitu, nggak mikir apa seperti pendapat tadi bahwa ya nanti pensiun ya nanti kita pikirin gitu. Nah itu yang apa namanya yang terjadi sekarang ini. Okay. Tapi ada beberapa juga yang sudah mulai nanti apa beberapa generasi yang sudah mulai berpikir gitu ya nanti kedepannya seperti apa gitu. Tapi generasi yang masih muda mungkin masih memikirkan yang sekarang saja. Okay. Gitu sih Kak Santi.
2: Berarti generasi muda masih memikirkan yang sekarang-sekarang aja.
4: Yeah.
2: Nah, kalau menurut Bapak ini kenapa sih banyak yang menganggap pensiun itu tuh urusan nanti gitu ya? Nanti-nanti, jadi nggak usah sekarang aja dipikirin gitu. Itu gimana Pak?
4: Iya, karena ya mungkin mereka mikirnya masih wah masih lama lah gitu ya. Juga masih apa ya terlalu jauh lah untuk mencoba berpikir ke situ gitu. Padahal itu sangat penting sih sebenarnya ya. Terutama biasanya yang sudah berkeluarga tuh mulai tuh ini ya.
2: Oke, karena sudah ada tanggungan.
4: Sudah ada gitu tanggungan ya. Gitu. Kalau yang masih muda mungkin nantilah kita masih ini aja gitu. Nah, tapi biasanya yang sudah berkeluarga mulai wah ini ada tanggungan, nanti udah punya anak, punya istri, nanti kedepannya gimana ya? Nah itu mulai berpikir biasanya ya. Nah itu yang harusnya mulai dipersiapkan gitu kan.
2: Oke.
4: Okay. Gitu.
2: Oke, okay, tentunya ya itu harus mulai dipersiapkan. Dan mungkin nanti kita akan lebih mendalami lagi ya, Bapak Maya dan juga Pak Wito, mengenai kalau ingin pensiun nyaman, apa sih komponen yang harus kita perhatikan ataupun wajib nih ada. Tapi kita akan membahasnya selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini.
5: Waktunya kentongan.
6: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
8: Jangan.
7: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Ya, pendengar Rena masih bersama kami tentunya dalam dialog ngobras di malam hari ini bersama dengan Ibu Maya dan juga Pak Wito ya. Di sini kita lanjutkan dialog kita, Ibu Bapak.
1: Ya.
0: Oke. Tadi kita sangat menarik ya, tentunya kita sudah membahas di awal gitu ya, terkait dengan pensiun dan bagaimana pandangan masyarakat ataupun di masyarakat terkait dengan hal ini. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menarik tentunya untuk saya tanyakan adalah, kita membahas mengenai pensiun yang nyaman. Nah, kalau dari Bapak Ibu, jika kita ingin pensiun nyaman, apa aja sih yang harus kita siapkan nih untuk bisa pensiun nyaman nanti di usia tua? Boleh Bapak atau Ibu silakan.
1: Ya, mungkin saya ya yang ini. Jadi kalau misalnya untuk pensiun nyaman, kita harus mempersiapkan dari awal kan tadi ya. Kita sepakati bahwa dari awal. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah mempersiapkan komitmen atau niat ya.
0: Okay.
1: Jadi kita memang harus niat, oh saya harus punya nih nanti gitu kan. Itu satu. Kemudian adalah harus memilih lembaga atau cara yang bisa memberikan manfaat yang maksimal gitu.
0: Oke.
1: Nah, misalkan kita bisa saving gitu. Kalau kita saving di apa di tabung gitu, itu juga berisiko juga. Karena kalau udah terkumpul, kita bisa tarik setiap saat gitu. Nah, itu berisiko juga ya kan. Padahal kita tujuannya adalah untuk pensiun hari tua kita gitu. Nah, itu harus memilih lembaga atau produk yang memang memberikan nilai maksimal atau double gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, salah satunya contohnya adalah dia bisa memberikan nilai tunai dan juga pelindungan. Pelindungan terhadap jiwa kita. Jadi kapanpun periodenya itu nanti pada saat pensiun itu kita punya dana yang maksimal
2: cair.
1: Gitu, bisa cair maksimal.
0: Produk-produknya gitu. Seperti apa saja yang bisa kita pilih Bapak?
1: Nah, mungkin Ibu Maya bisa.
2: Oke,
1: okay.
2: Kebetulan ya, kebetulan kita ada di salah satu perusahaan insuran yang asetnya terbesar di Indonesia, bisa di googling itu aset terbesar adalah Manulife perusahaannya. Yeah. Nah, kita tuh punya produk dana pensiun.
0: Oke.
2: Okay. Oke, pas banget ini. Dan ini produknya non audit link. Mungkin para pendengar RRI Pro 1 itu kebanyakan tahu, oh perusahaan insuran tuh banyak yang saya tahu A, B, C, D, E gitu ya. Mm-hmm. Tapi kebanyakan memang produknya itu unit link.
0: Unit link itu seperti apa?
2: Unit link itu biasanya kita bayarnya seumur hidup. Mm-hmm. Kemudian produknya itu juga biasanya disimpan, setoran itu disimpan di salah satu instrumen keuangan ya, bisa berupa saham dan lain-lain. Nah, itu resikonya biasanya lebih tinggi.
0: Okay.
2: Jadi high risk high return. Nah, seperti misalnya pada saat COVID lalu itu saham pada anjlok. Nah, jadi dana nasabah itu pada tergerus gitu. Tapi kita ini sistemnya tradisional, jadi setorannya itu memang dipersiapkan untuk dana pensiun.
0: Okay.
2: Jadi misalnya kita setor bisa dipilih 5, 10 atau 15 tahun. Nah, dengan tujuan memang kita benar-benar ingin pada saat kita pensiun misalnya para apa namanya itu generasi milenial yang sekarang sudah mempersiapkan itu kan kira-kira 20 atau 30 tahun lagi akan pensiun. Nah, pada saat umur 30 tahun ke depan itu sudah bisa cair. Nah, plusnya adalah itu kabar baiknya dalam masa kontrak selama misalnya 30 atau 20 tahun itu kita juga diproteksi perlindungan jiwa.
0: Oke, asuransinya
2: jadinya
0: juga.
2: Betul, jadi kapanpun terjadi resiko, nah dana pensiun yang kita inginkan itu cair gitu loh. Contoh misalnya saya pribadi, oh saya pingin nih nanti setelah saya hitung ya, setelah kan ada hitungannya, misalnya 25 dikali gaya hidup kita sekarang gitu. Misalnya kebutuhan hidup saya saat ini sekitar 10 juta contohnya. Berarti minimal yang kita punya adalah 2M gitu loh. 2M pada saat di umur 30, karena kan ada inflasi juga. Dikali persentase inflasi gitu loh. Biar pada saat saya pensiun gaya hidup tidak turun. Nah, di situ pada saat saya memilih proteksi tersebut, dana pensiun tersebut kan misalnya 30 tahun nih. Nah, di situ akan diproteksi juga seandainya amit-amit terjadi resiko tutup usia. Nah, ahli waris akan mendapatkan juga sebesar 2M seperti itu.
0: Okay. Meskipun misalnya tidak menyentuh ke 30 tahun itu, apakah tetap akan dapat? Misalnya baru berjalan 10 tahun mungkin, baru berjalan 5 tahun mungkin atau bagaimana?
2: Jangankan 10 tahun, amit-amit nih ya. Ada kasus yang sudah cair itu baru sehari aktif terjadi resiko. Kita gak pernah tahu ya namanya usia, kecelakaan gitu, atau jatuh tiba-tiba, atau ya meninggal tutup usia mendadak, itu bisa cair.
0: Oke.
2: Gitu. Memang itulah kelebihannya dana pensiun ini. Nah, nilainya pun biasanya setoran kita dengan dana pensiun itu jauh lebih hemat gitu, misalnya daripada kita menabung 2 miliar itu kan butuh waktu berapa lama ya gitu, dan berapa
1: 20 tahun ya.
2: Iya, selama 30 tahun bisa nabung terus gitu, itu pun nilainya mungkin jauh lebih banyak. Tapi di sini kita mungkin hanya 50%-nya yang bisa kita cicil 10-15 tahun lagi, dan 15 tahun nanti pas di saat usia di 30 tahunnya kemudian itu sudah cair juga 2M.
0: Oke, kalau mekanisme menabungnya sendiri itu apakah dari minimal pembayarannya itu apakah ada minimalnya itu sendiri, Bu?
2: Tergantung keinginan kita mau pensiun berapa, okay. Itu fleksibel.
0: Sangat fleksibel berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Terus bisa kita pilih metode pembayarannya bulanan, kemudian 3 bulanan, 6 bulanan atau tahunan juga bisa.
0: Okay.
2: Jadi fleksibel banget. Terus disesuaikan juga kita mampunya, mau hitungnya mau setor 5 tahun atau 10 tahun juga bisa. Bahkan misalnya ya udahlah Pak Pok, misalnya nih saya mau pilih yang 20 tahun dana pensiun, selama 20 tahun saya setor juga bisa. Gitu. Itu ada. Semuanya fleksibel. Itu ada hitung-hitungannya.
0: Oke, okay, itu ada salah satu cara tentunya untuk menyiapkan pensiun dengan nyaman tadi ya.
2: Benar
0: ya. Oke, okay, tadi juga sedikit disinggung mengenai adanya asuransi gitu. Kalau misalnya kita balik lagi di masyarakat yang mana biaya hidup saat ini tuh makin naik ya. Betul, apa-apa benar. Makin naik, makan makanan yang 10.000 tuh bisa naik gitu sekarang gitu. Nah, di terkait dengan hal itu seberapa penting sih sebenarnya peran dari asuransi dalam strategi menyiapkan dana pensiun yang aman dan berkelanjutan seperti ini, Bu?
2: Sebenarnya penting banget ya. Justru di saat seperti inilah kita perlu, mungkin kalau memang pas-pasan, ada baiknya kita mengatur kembali ya. Atau istilahnya kalau saya bilang itu, kita punya kue nih misalnya 100 porsinya 100%. Itu kita sudah bagi-bagi nih kuenya, misalnya untuk biaya ini, biaya itu kan sudah diatur. Nah, mungkin ada salah satu porsi yang biasanya kita jalan-jalan atau biasanya kebutuhan tersier lah gitu. Itu mungkin bisa kita ketatkan sedikit gitu, ketatkan sedikit, atau kita bisa bisnis atau usaha lain mungkin punya di luar gaji yang kita dapat, itu bisa kita sisihkan juga gitu. Ya, saya percaya sih mungkin para pendengar RRI Pro 1 sudah punya banyak strategi ya untuk nabung, untuk apa. Cuma ya seperti kata ahli keuangan di luar sana, jangan menaruh telur dalam satu keranjang.
0: Harus disebar
2: gitu. Benar, jadinya salah satunya di sini gitu loh. Karena kebetulan Pak Wito ini juga salah satu pensiunan di salah satu perusahaan swasta terbesar ya di telekomunikasi. Dia merasa banget. Nah, dulu mungkin saat dulu dia belum benar-benar menyisihkan gitu loh. Jadi pada saat pensiun itu sempat bingung gimana ya gitu. Jadi ibaratnya di umur sekian sudah baru memikirkan gitu. Seandainya dia lebih awal memikirkan, mungkin akan jauh lebih besar nilai dana pensiunnya gitu.
0: Pak Wito mungkin boleh cerita sedikit Pak. Ini menarik saya dengar nih.
1: Ya, jadi sebelumnya memang sama seperti paradigma yang umum ya, bahwa waktu itu saya nggak berpikir juga bahwa harus menyiapkan dana pensiun, karena perusahaan pasti udah menyiapkan itu juga gitu ya. Jadi buat teman-teman sahabat Pro 1, mungkin kalau misalnya sekarang sudah kerja, nah itu pasti akan berpikirnya udah disiapin nih dari perusahaan. Tapi kan namanya ini kita nggak tahu mau memilih pensiun lebih awal kah, atau memang pensiun normal dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, maka dana pensiun itu masih belum maksimal gitu yang kita dapatkan gitu ya. Nah, itu akhirnya saya berpikir gimana caranya ya, akhirnya saya memilih ini juga. Jadi saya udah taruh telurnya di keranjang yang satu lagi nih gitu ya. Supaya nanti ketika saya pensiun, umur saya pensiun gitu ya, itu juga saya udah siap dengan dana tunai atau dana cash yang harusnya cair gitu. Gitu, Kak.
0: Oke, selain
1: Santi,
0: dari pengalaman Pak Wito sendiri, kalau menurut Ibu Maya dan Pak Wito sendiri, kalau di masyarakat sendiri kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya masih banyak nih dalam pemikiran mereka ataupun stigma-stigma gitu terkait dengan masa pensiunan? Jadi nanti mereka cenderung kelabakan gitu dalam mempersiapkannya. Kesalahan terbesar apa sih yang ada di masyarakat masih saat ini, Pak Bu?
2: Kalau yang pernah saya survei ya, itu pada umumnya mereka berpikir menabung itu seperti mengumpulkan dana pensiun.
0: Oh, beda.
2: Beda padahal ya, menabung biasa istilahnya, atau investasi. Investasi tidak salah, itu baik juga. Nah, hanya saja bedanya kalau menyiapkan dana pensiun di sini itu kan ada plusnya, ada plus proteksi yang bisa membantu nanti para ahli waris itu mendapatkan dana dana tunai juga gitu dari produk yang kita ambil gitu. Jadinya kalau sekarang di masyarakat tuh nabung-nabung biasa nih, ada kalanya yang tadinya berpikir mau ngumpulin ah buat nanti pensiun, eh ternyata ada kebutuhan lain.
0: Iya.
2: Akhirnya misalnya terpakai, beli mobil nih, ganti mobil, udah diambil lagi. Akhirnya nanti benar-benar pada saat tua yang kita butuh banget itu
0: nggak ada
2: gitu loh. Gitu. Mereka kan nggak merasakan sakitnya nanti gitu loh ibaratnya. Gitu sih.
0: Oke, dari Pak Wito sendiri kesalahan yang ada di masyarakat masih saat ini apa, Pak?
1: Iya, hampir sama sih seperti itu. Iya, hampir sama. Jadi berpikirnya adalah nabung deh gitu. Kalau misalnya kita jelaskan satu produk tadi itu ya, dia pasti akan dibandingkan dengan saya nabung aja kalau gitu. Tapi kalau dibandingkan misalkan saya nabung 1 juta 1 bulan gitu ya. Kemudian dalam 1 tahun mungkin akan dapat 12 juta gitu ya. Nah, tapi ketika terjadi resiko misalkan contoh terjadi resiko di bulan ke-6 gitu, maka enggak nyampe 12 juta, maka akan dapatnya 6 juta. Tapi kalau dengan program ini kita baru di bulan ke-6 kemudian terjadi resiko, maka akan cair yang tadi besar itu gitu. Misalkan 1 miliar kita setting ininya ya, dana pensiunnya ya, maka di bulan ke-6 atau di bulan ke-7 itu akan cairnya 1 miliar gitu.
0: Okay.
1: Itu bedanya gitu. Gitu sih ininya. Jadi kesalahannya ya memilih nabung ya, nggak salah juga sih untuk nabung ya. Tapi kadang-kadang berisiko untuk karena kita bisa ambil kapan saja gitu. Gitu.
0: Iya.
1: Gitu sih.
0: Mungkin ini juga berkaitan dengan pengetahuan ya, dan juga literasi terkait dengan literasi finansialnya gitu ini masyarakat yang mungkin masih kurang. Dan mungkin kita akan mendalami itu nanti Bapak Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dalam bekerja tentu kita mendapatkan suatu hal yang baik untuk diri kita. Tetapi ada beberapa orang yang merasakan bahwa suatu pekerjaan merupakan beban yang berat. Kadangkala mereka sudah berupaya dengan sangat keras untuk bekerja, tetapi mereka selalu mendapatkan hasil yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibutuhkan keikhlasan agar kita mampu menghadapi proses kerja dengan baik. Tentunya kita tidak ingin bekerja dalam suasana tertekan, stres, kemudian mendapatkan hasil yang tidak setara dengan tenaga yang sudah kita keluarkan. Tidaklah munafik apabila kita mengatakan kita tidak mau dong bekerja hanya untuk bekerja bakti saja, dalam artian sudah bekerja tapi hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan.

Setiap orang sepertinya sudah tahu bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru. Tak hanya itu, merokok sebenarnya juga memicu berbagai jenis kanker, mulai dari kanker pankreas sampai leukemia. Penelitian yang dimuat dalam JAMA Internal Medicine menyebutkan merokok menyebabkan lebih dari 48% kematian dari 12 tipe kanker, sekitar 80% kematian karena kanker paru dan juga 77% kematian karena kanker laring. Kanker utama yang disebabkan oleh kegiatan merokok antara lain kerongkongan, ginjal, dan juga kanker liver. Peneliti menganalisis data dari wawancara yang dilakukan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Secara umum, lebih kurang 168 ribu orang mati karena kanker yang diakibatkan oleh merokok. Walau jumlah perokok telah menurun dalam satu dekade terakhir, masih banyak yang harus dilakukan dalam pengendalian tembakau secara komprehensif. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok adalah dengan mengeluarkan aturan pelarangan iklan rokok di media luar ruangan.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami tentunya dalam dialog yang operasi malam hari ini dengan topik pensiun nyaman itu direncanakan. Nah, pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, itu bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896-7812-3830. Dan kita juga live streaming pendengar di Facebook Perusahaan Denpasar. Anda bisa meninggalkan jejak komentar di sana ataupun pertanyaan jika ingin bertanya ya terkait dengan topik kita di malam hari ini. Ibu Maya dan Pak Winto, kita lanjutkan perbincangan kita, Bu.
1: Baik.
0: Oke, tadi sempat disinggung sedikit ya dalam kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat itu sebenarnya adalah terkait dengan pengetahuan mereka ya, terkait dengan finansial yang masih mungkin masih kurang gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri dalam sektor pendidikan formal mungkin juga masih banyak yang belum diajarkan terkait dengan literasi finansial, kemudian juga terkait dengan dana pensiun dan perencanaan masa tua. Kalau menurut Bapak dan Ibu sendiri, mengapa sih hal ini tuh masih belum banyak gitu ya diajarkan di Indonesia sendiri, padahal sebenarnya realita hidup itu berat banget ya.
1: Iya, betul.
0: Kita nggak tahu masa depan sebenarnya seperti apa gitu. Kalau menurut Bapak dan Ibu seperti apa?
1: Ya, jadi menurut saya kalau saya lihat di dunia pendidikan itu lebih berfokus kepada akademik ya. Mm-hmm. Jadi akademik, kemudian secara teorinya seperti apa, lapangan pekerjaan itu nanti teorinya seperti apa, baru teori ya, batas teorinya. Yeah. Kemudian juga mempersiapkan bagaimana nanti bekerja gitu ya. Mm-hmm. Itu yang terlihat gitu. Sementara faktanya adalah bagaimana harus mempunyai kemampuan untuk finansial, yeah, mengelola investasi, mengelola proteksi dan sebagainya. Nah, itu yang tidak diajarkan di dunia pendidikan. Hmm. Artinya mungkin learning by doing-nya di dunia ini ya, di kenyataan langsung gitu ya.
0: Yeah,
1: ya, okay. Kalau sudah terjadi baru belajar. Wah, gimana ya caranya? Akhirnya baru belajar gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau memang di dunia formal memang lebih berfokusnya ke akademik.
0: Okay.
1: Saya lihat itu sih.
0: Pada teori-teori yang ada gitu.
1: Teori
0: ya.
1: Teori yang ada gitu.
0: Kalau dari Ibu Maya sendiri gimana Ibu melihatnya?
2: Benar juga sih, mungkin yang bisa saya tambahkan, kurikulum sekarang itu lebih fokus ke hard skill kerja, gitu, lebih ke hard skill kerja, bukan life skill finansial sih menurut saya. Jadinya sistem pendidikan lama juga berasumsi lulusan kerja itu biasanya kerja di satu perusahaan, kemudian nanti 30 tahun kemudian dapat pensiun, atau udahlah nanti kerjanya di PNS aja, udah pasti tuh jaminan pensiunnya, nah kayak gitu.
0: Iya.
2: Padahal kita yang di luaran sana itu banyak juga ada bagus yang menyiapkan dana pensiun secara mandiri gitu loh. Nah, kembali lagi seperti tadi yang saya info bahwa kadangkala yang dari perusahaan itu tidak sesuai hitungannya dengan inflasi gitu loh. Jadi kita pada saat kita tua nanti dan begitu dapat dana pensiun itu kurang menurut saya. Apalagi kalau di Bali ya, itu kan biasanya sudah berumur atau sudah berhenti kerja itu lebih banyak turun di adat. Nah, di adat sendiri kan banyak tuh pengeluarannya, mulai dari iuran, kemudian rainan dan lain-lain. Nah, itu kadang-kala pensiun itu, dana pensiun yang kita dapatkan biasanya kurang memadai gitu. Untuk itu saja pas-pasan, kemudian belum biaya hidup gitu. Malah minta ke anak. Nah, anak yang dimintain tuh kadang-kadang kan mereka seperti fenomena sandwich gitu ya.
0: Yeah.
2: Sudah punya anak kemudian masih menghidupi orang tua.
0: Jadilah
2: gitu.
0: Sandwich generation.
2: Betul. Nah, kita pingin itu sebenarnya untuk memutus sandwich generation itu gitu loh. Mulai dari kita, dari sekarang gitu. Mungkin biar ke bawah anak-anak kita tidak juga mengalami seperti itu.
0: Karena pemikiran seperti itu nyatanya sudah tidak relevan ya Ibu ya.
2: Bener,
0: di zaman sekarang
2: bener
0: ini
2: banget.
0: Ya. Terkait dengan sandwich generation itu. Oke. Tadi menarik juga sempat dibahas terkait dengan inflasi nih Ibu. Bagaimana kemudian cara kita untuk memastikan bahwa dana pensiun kita saat ini itu tidak tergerus inflasi nih dalam 10 hingga 20 tahun ke depan? Karena kan kita tahu sendiri ada banyak sekali kemungkinan inflasi gitu ya di masa depan. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana terkait dengan hal ini?
2: Hitung gap-gapnya sekarang ya, seperti ada rumusnya tadi 25 kali dari kebutuhan yang kita inginkan gitu loh rumusnya.
0: Okay.
2: Terus belum lagi naikkan rate tabungan kita tuh 20-30% yang kita sisihkan.
0: Okay.
2: Jadinya kita ada baiknya menekan gaya hidup gitu loh. Nah, bukan kebahagiaannya yang kita tekan ya, tapi gaya hidupnya. Plus kita hati-hati dengan cicilan-cicilan. Nah, kadang-kala kita kalau ada cicilan itu sebenarnya dengan cicilan itu lebih banyak modal yang kita keluarkan sebenarnya dari harga barang itu sendiri.
0: Walaupun
2: gitu loh.
0: Walaupun kelihatannya nyicil gitu.
2: Benar, ya. Padahal kalau dihitung-hitung itu lebih banyak uang yang kita tergerus gitu. Okay, okay. Mendingan kita simpan dulu uangnya kalau mau beli sesuatu, setelah ada baru kita beli dengan cash. Gitu. Terus hati-hati dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak disadari. Contoh misalnya langganan-langganan Netflix, View atau apa gitu yang anak-anak muda sering ini ya nonton atau apa, main game. Nah itu karena kan mereka juga beli-beli koin, beli apa sih namanya itu, beli diamond dan lain-lain. Nah itu tanpa terasa
0: ya,
2: loh,
0: benar,
2: nggak terasa. Atau malah suka belanja online, tidak itu terkendali. Nah itu hati-hati. Kadang-kadang kelihatannya menarik, masuk keranjang, setelah datang barangnya tidak sesuai ekspektasi. Nah itu kan ada uang yang terbuang juga gitu. Nah sekarang ada baiknya anak-anak muda sekarang itu lebih selektif deh gitu, lebih selektif dan mulai membangun niat gitu, membangun niat untuk menyisihkan tabungan agar di hari tua itu bisa pensiun nyaman gitu. Itu pun secara hitungan ya, misalnya kita contoh nih, mau kita mau mendapat dana pensiun 1 miliar.
0: Oke.
2: Nah biasanya itu yang kita setor total misalnya selama 10 tahun itu bisa kita cicil biasanya hanya 500 juta. Nah jadinya kan tidak sebanyak kita nabung. Kalau misalnya nabung 1M ya 1M kita nabung gitu. Tapi kalau di dana pensiun ini rata-rata itu setengahnya. Jadi contoh misalnya 500 juta itu bisa kita cicil kan seperti membeli aset ya, contoh rumah. Rumah harga 1 miliar tapi kita belinya hanya 500 juta modalnya. Nah itu lebih gampang hitungnya. Plusnya lagi jika terjadi resiko ya 1 miliar udah pasti cair gitu. Walaupun baru 1 hari produk ini dibeli, selama itu syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi gitu. Misalnya ya tidak pernah punya penyakit berat sebelumnya. Nah itu bisa. Jadi syaratnya sebenarnya tidak sulit untuk santunan jiwanya itu keluar gitu loh pada saat membeli produk pensiun ini gitu.
0: Oke, Ibu dan Pak Wito, tentunya dana pensiun ini kan tentunya ada dalam berpuluh-puluh tahun gitu ya, ke depan kita akan bisa mengambilnya tentu. Kalau misalnya ada nasabah-nasabah yang memang namanya pergerakan pekerjaannya itu berubah-ubah, misal sekarang bekerja kemudian juga nanti sudah tidak bekerja lagi, itu bagaimana cara meneruskan terkait dengan dana pensiun ini sendiri, Bu?
2: Ada baiknya sih memang diniatkan dari awal ya, gitu. Sama seperti kita niat mau beli rumah. Nah kalau membeli rumah, misalnya kita baru nyicil rumah itu baru setahun atau 5 tahun terus gak bisa nyicil lagi, nah itu biasanya kan ada sanksi dan lain-lain ya. Nah sama, kita produk kita juga seperti itu. Misalnya baru 1 tahun terus tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah itu biasanya ada 2 kemungkinan, antara hangus atau sekian persennya hanya bisa ditarik gitu. Jadi memang harus diniatkan dari awal gitu. Makanya kita hitung sesuai dengan kenyamanan untuk membayar atau menyisihkannya. Bukan dengan keinginan, oh harus banyak gitu. Ya kenyamanan si nasabah aja bisa menyisihkan berapa.
0: Gitu.
2: Makanya kan produk ini sangat fleksibel.
0: Oke, tentunya sangat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya.
2: Benar.
0: Oke, tadi dari awal kita juga sudah sempat menyinggung terkait dengan sebaiknya memang dipersiapkan sejak dini gitu ya untuk tabungan dana pensiun ini sendiri. Nah, kalau misalnya ada nih pendengar ataupun Bapak Ibu yang sekarang, oh saya sudah 10 tahun mau mendekati pensiun nih, atau enggak 5 tahun lagi pensiun nih, apakah sudah terlambat gitu kan? Apa bagaimana Ibu terkait dengan hal ini? Langkah apa yang bisa kita ambil ketika kita sudah mau memasuki masa pensiun nih sekarang?
1: Ya, terlambat sih enggak ya. Jadi kapanpun kita mulai itu sebenarnya sudah nilai plus lah buat kita ya. Kalau memang bisa lebih awal lebih bagus. Tapi kalau misalnya baru sekarang nih, udah 10 tahun lagi baru akan pensiun nih, baru sadar gitu, wah saya harus mempersiapkan deh sekarang. Ya artinya harus melakukan kalkulasi ulang. Gitu kan. Kebutuhannya tentunya pasti 10 tahun dengan dari umur 25 atau 30 tahun yang lalu kita mempersiapkan, seperti yang di awal saya sampaikan, nilainya akan berbeda. Gitu kan. Kemudian kalau misalkan 10 tahun ke belakang baru ini, mungkin harus yang harus kita siapkan lebih besar. Gitu. Itu lagi ya, makanya kita harus menghitung lagi ulang kebutuhan kita untuk saat ini berapa sih, 10 tahun ke depan ini berapa. Kemudian kita pingin dana pensiun nanti pingin berapa. Nah itu ada hitung-hitungnya tadi, 25 kali dan sebagainya. Nah itu harus dihitung ulang gitu. Sehingga tidak memaksakan diri untuk harus menyisihkan segini, padahal kebutuhannya melebihi itu gitu. Jadi terasa berat. Kembali lagi bahwa yang harus disisihkan adalah yang memang sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing dan kemampuannya juga gitu ya.
0: Iya,
1: gitu. Okay. Jadi nggak ada kata terlambat sih sebenarnya ya, nggak ada kata terlambat.
0: Pendengar Pro 1 nggak perlu khawatir nih.
1: Khawatir.
2: Okay. Atau ya, mungkin lebih detailnya ya, mm-hmm, bisa ngubungin kita langsung karena ada tabelnya gitu. Okay. Loh, ada tabelnya biar lebih rinci, itu lebih enak lagi gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay, siap tentunya, dan tidak ada kata terlambat tadi, semua bisa dibicarakan dengan baik-baik ya gitu.
2: Betul. Daripada ini tidak sama sekali loh,
1: nah,
2: ya.
1: Iya.
0: Proteksi gitu kan, jadi khawatir nanti.
1: Betul.
0: Oke, Ibu, kita akan membahas mungkin nanti terkait dengan hal ini lebih rinci lagi, kita akan membahasnya selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Ya, berkenan Anda masih bersama kami dalam dialog Ngepres di malam hari ini. Kita membahas mengenai pensiun nyaman itu direncanakan. Dan sepertinya Bu Maya dan Pak Wito sudah ada satu penanya nih di live streaming kita di Facebook. Di ini dengan username Tiolina, Ibu Tiolina Ferawati gitu. Tanya Pak Bu, berapa tabungan untuk dana pensiun paling kecil untuk bisa nabung dana pensiun dengan proteksi jiwa? Jika pendapatan seorang itu masih punya income UMR Kota Denpasar 3,2 juta maksudnya. So, silakan Bapak Ibu.
1: Kita tahu usianya ya, usianya, karena kan ada tabel berdasarkan range usia. Nah, karena ini bentuk dana pensiun produk ini plus dengan proteksi jiwa, jadi yang dilihat ada faktor resiko usia. Okay. Nah, semakin usia semakin bertambah itu biasanya nilai setorannya akan lebih besar gitu. Nah, semakin muda akan semakin kecil gitu loh. Kalau ditanya paling kecil berapa itu tergantung gitu. Nah, misalnya kalau boleh kita sebagai financial advisor dengan UMR Denpasar mungkin bisa menyisihkan 500.000 deh setiap bulan gitu.
0: Oke, seperti itu ya.
1: Ya, dengan 500.000 misalnya ikut 10 tahun itu mungkin bisa mendapatkan sekitar 2 kali lipatnya nanti di tahun ke-20. Bisa range-nya sekitar 150 juta. Gitu.
0: Oke, gitu. Mungkin bisa dimulai ya. Jadi hitung-hitungannya Ibu Ferawati gitu terkait dengan berapa kebutuhannya, kemudian juga tadi dengan UMR Kota Denpasar 3,2 juta itu bisa sekitar 500 gitu ya, Ibu ya.
1: Tapi kalau dia misalnya ternyata space dari UMR itu lebih banyak tidak terpakai, mungkin ada baiknya ya di 2 kali lipatkan, mungkin bisa menyisihkan 1 juta gitu. Itu tergantung sih kenyamanan kembali.
0: Iya, benar-benar gitu. Benar, ya. Kayaknya judulnya pensiun nyaman nih.
1: Oh, benar.
0: Tergantung kenyamanan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Tergantung kenyamanan.
0: Oke, lebih lanjut lagi Bu, kita akan membahas terkait dengan nih, masyarakat lagi nih. Karena tadi banyak sekali ya stigma-stigma di masyarakat terkait dengan nabung yang masih keliru gitu. Nah, kalau menurut Bapak sama Ibu sendiri, cara untuk mengubah mindset masyarakat khususnya di Bali sendiri itu ya, untuk merencanakan menggunakan pensiun itu bagaimana sih, kalau supaya kita bisa tahu gitu lah bahwa pensiun itu tuh bukan berarti kita takut tua, tapi itu adalah tanggung jawab kita terhadap masa depan. Kalau menurut Ibu Maya dan Pak Wito seperti apa?
2: Ya, saya setuju. Jadi paradigmanya biasanya adalah pensiun itu adalah takut tua gitu ya. Nah, itu padahal tanggung jawab. Life must go on gitu ya. Tetap berjalan. Kemudian itulah bentuk dari tanggung jawab kita untuk bagaimana meneruskan kegiatan kita nanti setelah itu, dan bentuk kemandirian gitu ya. Jadi kita tidak tergantung sama siapa-siapa gitu. Gitu sih.
0: Oke.
1: Ya. Saya tambahin. Boleh. Ya. Itu sebagai salah satu juga bentuk cinta kasih kita kepada keluarga gitu loh. Karena pada saat kita tua nanti kan kita tidak tahu ya resiko kehidupan. Nah, dengan kita

0: yang memang harus kita inikan ya. Yang pertama, bukan pertama, kalimatnya adalah kalau bisa dari sekarang, kenapa harus menunda?
1: Iya.
0: Iya, karena risiko itu kita nggak tahu kapan datangnya.
1: Oke, okay, gitu siap. Ya. Kalau bisa dari sekarang, kenapa harus menunda?
0: Gitu ya.
2: Iya, karena risiko kehidupan itu kita nggak pernah tahu ya. Risiko kehidupan itu ada 5 yang biasanya kita sebut S kacamat. Nah, apaan tuh S kacamat? S-nya tuh bisa sakit. Sakit kita nggak tahu sakit kecil apa sakit berat. Kalau sakit kritis kan kita nggak tahu, belum lagi biaya yang dihabiskan cukup banyak. Terus kemudian SKK-nya kecelakaan, kita nggak tahu juga risiko kecelakaan seperti apa. Bisa bisa bahaya seperti itu kan. Terus SKC, cacat total. Nah, misalnya kayak pada orang-orang lansia pada umumnya, misalnya sudah punya penyakit berat, itu bisa cacat juga kan. Nah, kemudian SKCMT. Nah, T-nya itu tua plus meninggal. Nah, itu dia risiko-risiko kehidupan tuh kita enggak tahu kapan datangnya, kemudian apakah bisa terjadi sama kita. Nah, alangkah baiknya kalau kita persiapkan dari sekarang, itu dia jadinya lebih aman untuk risiko finansial di kemudian hari.
1: Iya, gitu. Benar sekali. Ya, terima kasih Ibu Maya dan juga Pak Wito untuk perbincangan kita selama kurang lebih 50 menit ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya Pak Ibu ya, dengan oleh pendengar Setia Persatu dimanapun Anda berada. Dan terima kasih juga pendengar sudah membersamai kami. Untuk itu kami undur diri tentunya dalam dialog ini. Saya akhiri dengan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berarti Rena masih bersama kami tentunya di Pro1 Era Rena Pasar, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Santi Ari. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 19.58 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya perjumpaan kita di malam hari ini sudah harus berakhir tentunya pendengar. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro1 RRI Pasar dimanapun Anda berada yang sudah setia menemani Santi ya. Kurang lebih 5 jam gitu dari tadi pukul 3 sore dan sekarang sudah akan mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan semoga semua informasi yang Santi sampaikan tadi dapat bermanfaat tentunya untuk Anda, dan musik-musik yang Santi putarkan dapat menemani hari Anda di sore hingga malam hari ini tentunya pendengar. Dan tentunya besok kita akan bertemu kembali masih di jam yang sama dari pukul 3 sore hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan setelah saya juga akan bersedia tentunya rekan saya Wandi yang akan menemani malam hari Anda di malam hari ini di Senandung Malam. Untuk itu saya Santi Ari pamit undur diri.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RR Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga apresiat ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya. Ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya. Ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita menentukan ada 300 desa 4 kelurahan ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama, yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doli Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapil di Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dari Jalan Haimur nomor 70 Denpasar. 31 menit dari pukul 8 malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Jangan lupa, setelah seharian kita mungkin makan kambing dan juga hewan kurban lainnya, wah harus dijaga ya kesehatannya. Cari penawarnya. Penawarnya apa? Wah, cari sendiri ya penawarnya. Oke, mudah-mudahan sehat untuk Anda semuanya, seluruh pendengar Pro 1 Denpasar. Dan jangan lupa nanti pukul 21 lebih dari 15 menit atau bahkan 20 menit kita akan hadirkan Senandung Malam, lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Tapi ya, sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan Mimbar Agama Konghucu dengan judul Keimanan dari Perspektif Konghucu oleh Wesa Adinata. Dan kemudian ada Sandiwara Radio, produksi dari teman-teman RRI Ambon dengan judul Hujan Yang Membawa Pergi. Untuk Anda, jangan pindah channel atau frekuensi, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
2: dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Pro 1 RRI Denpasar, berjumpa kembali pada hari ini dengan saya, Wensu Adinata, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi Bali. Pada saat ini dan pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang keimanan dalam agama Konghucu. Nah, tentunya seperti agama lainnya, Konghucu itu juga merupakan suatu agama yang dalam definisinya disebutkan sebagai berikut, yang tercantum dalam kitab Tiongyong atau Chongyong, yaitu bagian dari kitab Susi, kitab yang 4, di mana di sana disebutkan sebagai berikut. Dalam kitab Tiongyong bab utama ayat 1 disebutkan firman Tuhan atau Tian, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, jadi agama itu adalah merupakan suatu bimbingan bagi masyarakat di dalam melaksanakan kehidupan yang sehari-hari yang mengikuti watak sejatinya yang sudah merupakan firman dari Tuhan. Ya, kalau kita seperti pada waktu yang lalu saya sudah dapat sebutkan bahwa watak sejati itu disebut dengan sing. Jadi sing merupakan warisan dari sifat-sifat Tuhan kepada manusia, yang antara lain yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah, itu 4 warisan sifat-sifat Tuhan tersebut kita telah dapatkan ketika kita sudah lahir. Mulai saat pembentukan manusia pun sebenarnya sifat-sifat ini sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hal itulah yang merupakan dasar-dasar kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam masyarakat, sehingga apa yang kita laksanakan itu adalah berdasarkan daripada ini. Ya, begitulah sebenarnya yang mesti kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya mungkin banyak dari masyarakat, umat beragama pun melakukan hal yang kiranya tidak bisa sepenuhnya seperti yang itu, sehingga kemudian menjadi suatu permasalahan di mana di dalam masyarakat tidaklah dapat dilaksanakan hal-hal yang ideal menurut sifat-sifat Tuhan yang telah diwariskan oleh manusia tersebut. Nah, dalam hal ini, jadi ada merupakan suatu hal yang mesti dilaksanakan oleh umat Konghucu, baik dari mulai dia berpikir, kemudian mengucapkan, kemudian melakukan. Sehingga kita dalam agama Konghucu mengenal istilah Cheng. Cheng itu sepenuh iman kita melaksanakan apa yang kita pikirkan, katakan, kemudian lakukan. Nah, dalam keimanan agama Konghucu kita mengenal namanya Pak Cheng Chen Kui. Jadi maksudnya adalah 8 keimanan secara agama Konghucu, yaitu kalau disampaikan yang pertama ialah Cheng Xing Huang Tian. Jadi maksudnya adalah kita percaya sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sana diharapkan dengan keimanan kita dan kepercayaan kita terhadap Tuhan, maka kita diharapkan jangan mendua hati sehingga menimbulkan kebimbangan dalam diri kita. Jadi ketika kita bisa memantapkan diri kita dan meyakini diri kita bahwa Tuhan adalah ada di sekitar kita, maka diharapkan kita sudah mendapatkan suatu keyakinan bahwa
terhadap Tuhan tersebut, kita tidak perlu mendua lagi gitu. Jadi sudah punya konsep-konsep tentang ketuhanan. Kemudian kedua yaitu cengcun ciete, yaitu sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan. Saya sebutkan dulu 8 keimanan tersebut, antara lain setelah yang nomor 2. Kemudian Cheng Li Ming Ming, percaya sepenuh iman untuk menegakkan firman yang gemilang. Kemudian yang keempat, Cheng Zi Kui Shen, yaitu sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh dalam diri kita. Nah, kemudian yang kelima yaitu Cheng Yang Xiao Shi, itu. Jadi Cheng Yang Xiao Shi itu maksudnya sepenuh iman kita merawat cita-cita berbakti. Nah, kemudian yang keenam Cheng Sun Mutu. Jadi Cheng Sun Mutu itu maksudnya sepenuh iman mengikuti gentah rohani. Jadi gentah rohani itu yang dimaksud di sini yaitu Nabi Agung Kong Tse. Jadi sepenuh iman mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian yang ketujuh, percaya sepenuh iman dan memuliakan kitab susu dan ucing, kitab suci kita. Jadi di sana disebutkan Cheng Cin Cing Su. Jadi maksudnya itu sepenuh iman kita percaya kepada kitab suci, susu dan ucing. Jadi kitab yang empat dan kitab yang lima, susu dan ucing. Kemudian yang ke-8 yaitu sepenuh iman menempuh jalan suci. Nah, jadi demikian 8 keimanan agama Konghucu. Yang ke-8 itu dengan istilah aslinya yaitu Cheng Xing Ta Tao, sepenuh iman menempuh jalan suci. Itulah 8 keimanan agama Konghucu. Dan mari kita bahas mulai pertama yaitu Cheng Xing Huang Tian. Tadi sudah saya sebutkan sedikit tentang bagaimana kita percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak mendua hati. Nah, jadi Tuhan Yang Maha Sempurna sebenarnya memiliki sifat-sifat Yen, ada 4 sifat Tuhan itu Yen, Heng, Li, Chen. Jadi 4 sifat Tuhan tersebut, yang Yen itu berupa sifat Tuhan sebagai Khalik, pencipta alam semesta, maha pengasih, yang kemudian merupakan prima causa sekaligus causa finalis, mula dan akhir semuanya. Nah, itu sifat-sifat Tuhan yang pertama sebagai pencipta alam semesta, merupakan causa prima dan finalis. Jadi Tuhan yang menciptakan dan kemudian semuanya akhirnya kembali pada Tuhan. Nah, kemudian sifat Tuhan yang kedua yaitu Heng. Heng itu berarti maha besar, maha menjalin atau menembusi, maha indah. Itu sifat Tuhan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Li, yaitu maksudnya adalah maha pemberkah, menjadikan tiap pelaku menuai hasil perbuatannya, maha adil. Itu sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, sifat Tuhan yaitu Chen. Chen itu maksudnya adalah maha kokoh, maha abadi hukumnya. Nah, demikian ditulis dalam kitab suci agama Konghucu, di dalam kitab Ucing yang terdiri dari 5 kitab, yaitu kitab Sucing, kitab Icing, kitab Sucing, kitab Sucing, kitab Cuci Ucing,
Itu jadi ada lima kitab yang disebut dengan ucing. Ucing itu ngongking, seperti yang dulu saya sampaikan di awal siaran saya. Ngongking itu lima buku yang mendasari kitab suci susu, yaitu. Nah, kemudian lebih lanjut kita akan coba menyampaikan apa yang ditulis di dalam kitab I Ching. Satu, lebih lanjut di dalam Chuan atau penulisannya ditulis dengan Maha Besar Tuhan yang Maha Esa, yang sempurna dengan sifatnya yang khalik, berlaksa benda dan wujud bermula, dan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti tadi saya sebutkan bahwa semua itu bersumber daripada Tuhan yang Maha Esa, dan akhirnya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti awan berlalu, hujan dicurahkan, benda dan makhluk mengalir berubah bentuk, sungguh Maha Gemilang Dia yang menjadi akhir dan mula daripada semua itu. Jalan suci Tuhan yang Maha Sempurna menjadikan perubahan dan peleburan masing-masing lurus dengan watak sejati dan firman, melindungi persatuan dalam keharmonisan yang agung. Semua membawakan berkah, semuanya dengan hukumnya yang abadi. Demikian kitab suci Ching menyatakan kemahamuliaan dan kemahabesaran Tuhan yang Maha Esa. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan pembahasan tentang keimanan yang pertama, yaitu Chen Xing Huang Tian. Jadi di sini kita sebagai insan yang dewasa kesadaran batinnya, yang memiliki akal budi sehat

di antaranya itu Raja Suci Yao, dalam amanatnya kepada menteri dan rakyatnya bersabda, "Permuliakanlah Tian, tuh maksudnya Tuhan yang Maha Besar." Ya, itu disebutkan dalam kitab Suching, yaitu kitab sejarah dalam agama Konghucu yang dalam kitab yang lima tersebut. Jadi di sana sudah disebutkan sebagai demikian, "Permuliakanlah Tian yang Maha Besar." Biarpun demikian, hakikat kenyataan Tuhan yang Maha Esa itu suatu perkara yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah, tidak dapat dibatasi dengan kemampuan pengertian manusia yang serba terbatas ini. Nah, di dalam kitab Sesu, yaitu bagian kitab tengah sempurna, tersurat, "Sungguh maha besar kebajikan Tuhan yang maha roh. Dilihat tiada tampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia." Nah, jadi demikian disebutkan, demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya. Sungguh maha besar dia, terasakan di kanan kiri kita. Dalam kitab Sanyak tersebut tertulis, "Adapun kenyataan Tuhan yang maha roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Maka sungguhlah jelas sifatnya yang halus itu, tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Demikianlah dia." Jadi dia maksudnya Tuhan. Begitulah. Nah, ayat terakhir kitab tengah sempurna berbunyi, "Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tinggi dan pendukung semuanya itu, tiada suara dan tiada bau. Demikianlah kesempurnaannya." Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi yang kita bisa adalah cuman merasakannya, ya, dengan kepekaan batin kita, dengan hati yang tulus, pikiran jernih, maka kita akan bisa merasakan keberadaan Tuhan tersebut. Nah, tetapi sesungguhnya alam semesta dengan segala hukumnya yang tepat dan abadi menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa tersebut. Kemudian di dalam kitab Liji bab 27 ayat 3 ditulis, "Tanda kemuliaan yang tidak berkesudahan seperti matahari, bulan beredar dari timur ke barat dengan tiada berkesudahan, itulah karena jalan suci Tuhan yang Maha Esa dengan tanpa menunjukkan adanya perbuatan dan semuanya jadi." Nah, itu jadi Tuhan itu sudah mengatur segalanya dalam keharian kita. Nah, Tuhan itu seperti automatically itu perbuatan itu terjadi dan semuanya itu sudah alami seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan jalan suci Tuhan. Kesempurnaan atau hukum alam yang gilang gemilang, itulah jalan suci Tuhan. Maka seorang yang berperi cinta kasih, ia tidak dapat, tidak berbuat yang berkelebihan. Seorang anak yang berbakti pun tidak berbuat yang berkelebihan. Maka seorang yang berperi cinta kasih itu, di dalam mengabdi kepada orang tua, sesama manusia, ia berbuat seperti mengabdi kepada Tian, Tuhan yang Maha Esa, dan di dalam mengabdi kepada Tuhan, ia berbuat seperti terhadap orang tuanya. Maka seorang anak berbakti, ia dapat menyempurnakan diri. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan tentang penyebutan nama Tuhan dalam agama Konghucu. Jadi di dalam kitab-kitab suci Konfusiani, dari kitab suci Ubat Konghucu, ada beberapa istilah untuk menyebutkan nama Tuhan yang

Bahasa. Dalam kitab I Ching atau kitab perubahan digunakan istilah Qian. Qian itu maksudnya yang mengandung pengertian bahwa Tuhan itu ialah yang maha ada, maha sempurna, khalik alam semesta, maha positif. Di dalam kitab tengah sempurna disebut pula dengan nama Kuisen, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu maha roh yang berkuasa atas segala sifat yin yang. Jadi yin itu sifat-sifat negatif dan yang adalah sifat-sifat positif yang maha suci gitu. Jadi sifat yin dan yang tersebut sudah merupakan hukum di dalam dunia ini yang merupakan keseimbangan antara negatif dan positif. Jadi itu pasti ada itu dalam dunia ini. Dimanapun kita berada, itu pasti ada seperti itu. Nah, di dalam kitab Li Qi digunakan pula istilah Tai It atau Tai I. Jadi yang artinya adalah satu yang maha besar. Ini sejajar dengan istilah yang digunakan pula di dalam kitab I Ching dengan sebutan Tai Chi, yang maha ada, maha puncak, dilambangkan dengan simbol-simbol Tuhan. Tetapi nama yang paling umum yang terdapat di dalam seluruh kitab-kitab suci Konfusiadi ialah sebutan untuk Tuhan yaitu Tian dan Ti. Nah, itu ya, jadi di sini saya sampaikan istilah-istilah aslinya. Jadi yang dimaksud dengan banyak nanti istilah-istilah asli, tapi akan saya berusaha terjemahkan apa artinya itu. Seperti sekarang penyebutan Tuhan dalam kitab Konfusiani itu sering disebut dengan Tian, dengan Ti, itu adalah sebut untuk Tuhan. Nah, kalau kita mungkin bisa mendalami untuk mengenal huruf-huruf Mandarin tersebut, biasanya terdiri dari banyak goresan-goresan yang mempunyai arti tertentu. Seperti dia itu Tuhan itu, kalau kita lihat itu terdiri dari gabungan dua huruf sebagai akar kata I itu satu strip. Kemudian ada kata besar itu. Besar itu Ta artinya besar. Jadi dia itu gabungan antara Ta besar dan ada satu itu. Satu itu I satu. Jadi dia itu adalah satu yang maha besar. Jadi itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah, itu penulisan-penulisan huruf-huruf Mandarin itu seperti itu, karena dia hurufnya terdiri dari huruf gambar itu. Jadi bagaimana orang menggambarkan Tuhan tersebut yaitu dengan seperti itu. Ada satu yang besar, itulah kita sebut Tuhan. Nah, jadi kemudian artinya langit atau Qing yang artinya bumi dan Kun yang artinya menembusi atas bawah, mencipta, menguasai. Jadi Ti mengandung pengertian yang maha besar, khalik yang menguasai langit dan bumi. Nah, sebutan Ti banyak digunakan di dalam kitab suci yang berasal dari dinasti Shang. Shang itu atau Yin itu sudah jauh sekali itu waktunya, yaitu 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Nah, itu bayangkan waktu 3000 sekian ratus tahun sudah berlalu itu. Demikianlah disebutkan itu pada zaman dinasti Shang. Sedangkan sebutan Tian atau Tuhan banyak digunakan di dalam kitab suci sebelum dinasti Shang, seperti dinasti Xia, itu lebih awal lagi daripada dinasti Shang, yaitu dinasti Xia. Mulai terjadinya zaman dinasti Xia itu adalah 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Nah, itu lebih dulu daripada dinasti Shang, dinamakan dinasti Xia. Nah, kemudian setelah dinasti Shang yaitu zaman dinasti Zhou.
Dinasti Zhou itu mulainya dari 1122 sampai 255 sebelum Masehi. Nah, itu kurang lebih ada 900 tahunan tuh. Jadi zaman dinasti itu begitu panjangnya itu, dari dinasti Xia pertama, kemudian dinasti Shang, kemudian dinasti Zhou. Demikian itu. Pada saat itu sudah mulai kita, nabi-nabi Buddha itu sudah merasakan adanya Tuhan yang disebut dengan istilah yang ada Shang, Sangti, Tian, kemudian begitu. Nah, jadi itulah sebutan-sebutan daripada Tuhan dalam agama Konghucu. Malah sarjana barat seperti James Slager, DDLD, itu jabatannya yang jabatan keilmuannya itu, yang telah menerjemahkan hampir seluruh kitab suci Konfusiani pada abad yang lalu, menerjemahkan Tian dengan istilah Heaven. Jadi orang barat menyebutkan itu Tian itu Heaven, atau yang dapat diartikan sebagai langit atau surga atau kayangan, dan Ti dengan istilah God. Nah, jadi Tian, langit, surga, kayangan. Ti dengan disebut dengan God atau Tuhan atau Allah. Nah, sesungguhnya pengertian Tian maupun Ti seperti yang digunakan di dalam kitab suci Konfusiani hanya menunjukkan satu pengertian saja, yaitu untuk menyebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Kongzi yang hidup pada zaman dinasti Zhou, jadi dinasti ketiga di awal-awal terbentuknya dinasti itu, Nabi Kongzi sendiri hidup pada dinasti Zhou, dinasti yang ketiga itu. Biasa menggunakan nama Tian untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya di dalam kitab suci Sesu, kitab yang empat, sebagian besar digunakan sebutan Tian, kecuali untuk kalimat-kalimat yang dipetik dari kitab suci yang lebih tua, seperti dari kitab ini, kitab Syair atau Sucing, atau kitab Sucing, kitab Sucing, kitab ini, kitab Sucing itu kitab sejarah, kemudian kitab Sucing, kitab Syair digunakan istilah Ti atau Sang Ti sesuai dengan aslinya. Nah, jadi penggunaan kata Tian dan Ti dalam kitab Ucing biasa diberi kata tambahan pemuliaan. Misalnya ada yang menyebutkan Sang Tian, atau artinya Tian atau Tuhan Yang Maha Tinggi, atau yang di tempat Maha Tinggi. Ada Hao Tian, artinya Tian, Tuhan Yang Maha Besar atau Maha Meliputi. Ada pula yang menyebutkan Chang, Chang Tian, artinya Tian Yang Maha Suci, Maha Kudus, Maha Luhur, Maha Tinggi. Kemudian ada Min Tian, artinya Tian Yang Maha Welas Asih, Yang Maha Murah, Maha Pengasih. Kemudian Huang Tian, artinya Tian Yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Pencipta. Juga ada yang menyebutkan Sangti, artinya Tuhan Khalik Pencipta Semesta Alam, Yang Maha Tinggi, atau Yang Maha, Yang di tempat Maha Tinggi. Nah, demikian sebutan-sebutan Tuhan dalam agama Konghucu sesuai dengan keimanan agama Konghucu yang pertama, yaitu sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam keseharian banyak juga yang menyebutkan dengan Tian Kong atau Ti Kong, itu bahasa gininya, bahasa Mandarinnya. Maka hari suci sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diselenggarakan tiap bulan, bulan satu itu, namanya Cheng Ye, Cheng Ye, atau bulan pertama, tanggal 8 menjelang 9, penanggalan Imlek. Demikian para pendengar, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih.

0: itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nak, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: Ayo kita berdua dulu.
1: Kalau berhenti bisa larut malam, Nak. Ayo kita pulang saja.

0: ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

Hujan malam itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Taste the Cop, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuana Kota, narator. Sampai jumpa.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
5: Kiu-kiu dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Senandung Malam, malam hari ini tanggal 28 ya, bulan Mei 2026. Kita sudah siapkan untuk Anda lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Untuk yang pengen bergabung pertama kali menjadi kuncen. Kita akan angkat teleponnya dari tadi yang berbunyi 0361-222-161 ya. Sebentar. Halo, selamat malam Senandung Malam.
6: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Gimana sehat? Bung Andi Istira sehat dong ya. Bismillah.
6: Alhamdulillah. Kalau sudah menunya luar biasa gitu dari kemarin sampai sekarang.
5: Kambing gulai atau apa? Oh, saya barusan enggak makan kambing gulai soalnya.
6: Enggak, kalau saya kambing enggak.
5: Oh gitu. Sapi dong ya.
6: Ayam aja gitu.
5: Oh.
6: Oh, iya. Opor pakai opor, opor.
5: Kan kurbannya ini kambing.
6: Tidak, kenapa gini?
5: Tidak suka ya?
6: Kalau misalnya yang berkaki empat itu, saya itu langsung ini gitu.
5: Itu apa? Pusing.
6: Kolesterol naik gitu. Nggak terbiasa gitu, jadi yang berkaki dua aja gitu.
5: Oh gitu ya. Atau yang tidak berkaki, maksudnya ikan gitu ya.
6: Kalau ikan jangan ditanya.
5: Pasti. Oke, lagunya masih bebas, boleh mau request lagu apa?
6: Ya, masih Fortesia ya.
5: Fortesia.
6: Mimpi yang sempurna.
5: Tahun berapa ini? Tahun baru ya?
6: Pokoknya 2000-an inilah sekarang ini.
5: Fortesia judulnya apa? Mimpi yang sempurna.
6: Mimpi yang sempurna. Kalau anunya aslinya kan Peter Pan.
5: Oh iya.
6: Iya. Kalau okay, kita mau ke kalau kita mau ke Tokyo lagi nah bisa juga Bu Mani, tapi
5: Fortesia mimpi yang sempurna. Kok enggak ada?
6: Fortesia. Bener nih nggak ada.
5: Oh ada.
6: Cari dulu. Kalau nggak ada nanti saya putarin di sini. Nanti Bung Wandi.
5: Fortesia, oke. Coba yang ini ya, bener nggak sih? Bentar.
6: Mana loopnya? Ya, sip. Oke, ready. Ready.
5: Yeah. Ready go. Oke, siap. Mau nyapa-nyapa. Nih, sering banget sekarang di jamnya saya atau Senandung Malam di Bali.
6: Yeah.
5: Fansnya atau ada pendengarnya itu dari luar Bali kebanyakan yang pertama.
6: Ya itu karena faktor keberuntungan.
5: Keberuntungannya. Iya. Karena jarang yang nelpon ke sini, kalau yang Bali biasanya WhatsApp. Oke.
6: Masalahnya begini Bu Wandi, kalau jalur ini kan bebas hambatan. Sering saya informasikan kalau jalur ini bebas hambatan. Kalau di jalur WA itu.
5: Wah iya, sering.
6: Seringnya ada kemacetan sering gitu kan. Ada lampu apanya lah gitu, apalah gitu kan.
5: Kalau yang ini emang kan jalan tol, bebas hambatan.
6: Iya betul. Oke, Bung Wandi.
5: Siap.
6: Lagunya mendatang akan saya bingkiskan pertama dengan siapa di sana, Bung Wandi?
5: Pak Wayan.
6: Pak Wayan. Oh.
5: Jam saya pasti Pak Wayan. Pak Wayan.
6: Kalau Bung Wayan pasti suka itu lagu.
5: Iya.
6: Lanjut buat Pak Bekas Ambulan ya, Pak Mangku dua-duanya dan juga Pak Nyoman Kuadrat ya.
5: Iya.
6: Ibu Indi, Ibu Janurai, Ibu Yosirin, Ibu Kartika, Ibu siapa Wigati ya.
5: Iya.
6: Pokoknya semua ibu-ibu maupun bapak-bapaknya gitu ya, dirangkup semuanya gitu. Ya. Saya kira itu aja dulu untuk singkat waktu.
5: Oke, baik, baik. Terima kasih.
6: Ya, saya limpahkan dengan saudara-saudara kita yang di belakang masih antri gitu ya.
5: Oke, baik.
6: Yang terbaik semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan tentunya.
5: Amin.
6: Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, Bung Andi Yudhistira. Kita angkat penelpon dari WhatsApp ya. Bung, Bung. Kalau ini Mas, Mas Sandi, selamat malam.
7: Selamat malam.
5: Pi Mas, sehat.
7: Sehat.
5: Gimana? Berapa ekor yang di jagal kemarin?
7: Nggak ikut jagal.
5: Oh, nggak ikut jagal, kirain. Oke, mau langsung request atau
7: lagunya Yuni Sara, Mas.
5: Apa judulnya?
7: Cinta itu apa ya lagunya?
5: Kenapa?
7: Cinta.
5: Cinta banyak kayaknya. Yuni Sara, bentar. Cincin ada. Cinta yang ku mau ada. Niai Ce, Niau Tiai, oh lagu
7: cinta
5: Cina.
7: Yang ku mau itu mah.
5: Lagu Cina kayaknya dia. Mau itu?
7: Tak cinta yang ku mau.
5: Cinta yang ku mau itu?
7: Iya.
5: Oke. Kisah cintaku ada, cinta kau dan dia ada, aku cinta padamu ada, I love you ada. Udah itu sih yang cinta-cinta. Oh, bahasa cinta juga ada. Mau yang mana? Mau yang cinta yang ku mau aja ya?
7: Iya,
5: iya. Oke, siap. Silakan.
7: Selamat malam buat Pak Wayan. Malam buat Bang Wandi. Sama Bang Andi Distira. Bang Rispati. Bu Harida. Bu Ayu. Bang Beniju. Bang Edo. Bang Rohut.
5: Apa?
7: Bu Wigati, Bu Nairus, sama Bu Rusmi, Bu Dewati, Bu Janura, Bu Kemas, Bu Kartika, Kak Sanggulan, sama Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Bungku, Bu Ani, Bu Indi, Tadinda, Pak Widi. Ya. Dan untuk semua-semuanya, terima kasih Mas. Assalamualaikum.
5: Oke, waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Andi yang ada di Monong-Maning. Ada dua penelpon dari Bung Andi Yudhistira di Bengkulu, kemudian juga ada Mas Sandi. Oke, Bu Indi bisa dicoba lagi WhatsApp-nya karena kalau tabrakan, ya tabrakan. Biasanya duluan yang PC yang ini, yang bisa kita angkat. Masih dengan Wandi di sini, silakan untuk yang pengen bergabung melalui WhatsApp di 0896781123830. Salam buat Bung Sandi, Bung Wandi. Oke, selamat malam Bung Wandi, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Bu Indi.
8: Selamat malam Bu
5: Indi. Suaranya kecil banget.
8: Suaranya.
5: Iya.
8: Suaranya lagi gini.
5: Flu.
8: Ay, flu.
5: Atau
8: pilek.
5: Flu atau pilek.
8: Masih. Lagunya apa nih?
5: Lagu apa aja boleh?
8: Oh, lagunya apa ya? Laksana Surga. Laksana Surga.
5: Siapa yang ini nyanyi?
8: Gak tahu. Itu Pulgal boleh juga.
5: Laksana Surga judulnya.
8: Endless Love boleh juga.
5: Laksana Surgaku atau Laksana Surga?
8: Laksana Surgaku.
5: Yang mana? Firza atau Dudi Oris?
8: Yang mana aja lah.
5: Oke, okay. Kalau Firza itu 2019, kalau Dudi Oris 2021.
8: Oh, yang agak gini tahunnya.
5: Agak muda atau tahu?
8: Agak jadul, agak jadulan.
5: Oke, okay, Firza ya. Jadul. Siap.
8: Iya, kemarin nggak bisa monitor.
5: Oh, pantes.
8: Iya.
5: Makanya kemarin sempat chatting, tiba-tiba kok menghilang.
8: Menghilang. Ini tahunya sendiri di radio.
5: Udah mimpi gitu.
8: Tiduran. Salam-salam buat Bung Andi Bistira, Pak Sandi, terus Pak Genas, Buka Tika, Buka Nora, Bu Resmi, Bu Genas sudah, Bu Ani Punut Halang, terus Bu Resmi sudah lagi ya, sudah.
5: Udah.
8: Bu Naya Seli, Teh Dinda, atau suaranya Bu Andi.
5: Kenapa? Iya, kok berat batuk atau gimana?
8: Berat batuk gimana nih ya, batuk pilek gitu. Radang tenggorokan.
5: Masa bisa menular dari saya? Padahal kita kan hanya bicara udara.
8: Di udara.
5: Soalnya saya baru sembuh juga.
8: Mengkurumu, mangku kelungkung. Kemarin di ke ini ke Golawah.
5: Golawah. Oh iya, saya dengar gitu.
8: Iya.
5: Buka Artika yang cerita baru pulang dari Kuala.
8: Nggak dengar tuh waktu itu Buka Artika. Mungkin dah tidur tuh. Terus Pak Respati juga. Bang Didi, siapa lagi tuh ya?
5: Siapa?
8: Pak Putu Bendese.
5: Putu Bendese. Pak Kenaro.
8: Pak Putu Bendese, terima Mas Bro Dirai. Ya buat mangku-mangku semua dah, Pak Mokromo semua dah. Selamat malam. Pak Sir, selamat malam Pak Oyam. Bung Ani Mat juga ya.
5: Siap.
8: Ntar kalau gak 5 watt naik lagi.
5: Nanti jangan-jangan lagunya udah diputar belum? Karena tadi udah sempat mimpi.
8: Ya, semoga nanti bisa.
5: Oke, okay. Siap. Wendy,
8: ya,
5: nanti masuk lagi nanti boleh ya. Silakan.
8: Iya, makasih Wendy.
5: Oke, okay. Suara. Halo, baik. Oke, okay, terima kasih Bu Indi. Kita angkat penelpon di 0361222161 ya. Senandung malam, ketawa KTW bukan cuma sekali tapi berkali-kali.
9: Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
9: Selamat Hari Raya Idul Adha.
5: Oh iya Pak Mangku. Terima kasih. Bu Indi baru dari sana katanya, gak ketemu tak?
9: Gimana?
5: Gua lawa?
9: Orang bilang mau ngobel saya mereka. Gak, sudah dikasih tahu nomor belnya sama Sandra. Jadi bel pasti saya datang ke sana. Terus pakai baju apa itu. Orang belum kenal mukanya gimana. Ini acara apa itu.
5: Ya. Okay.
9: Lagunya apa nih Bang?
5: Boleh bebas apa
9: bebas.
5: Aja.
9: Tahun berapa nih?
5: Boleh bebas tahun berapa?
9: Lagu Didi Kempot.
5: Didi Kempot.
9: Mau.
5: Di sini enggak ada kayaknya. Coba.
9: Enggak ada.
5: Kalau di sini kayaknya Didi Kempot enggak ada. Judulnya apa?
9: Judulnya.
5: Sangkur yang
9: Sakti.
5: Hah? Sangkur yang?
9: Lagunya Sangkur. Enak lagunya nanti kalau ada.
5: Oh iya.
9: Musiknya hebat tuh.
5: Tapi di sini enggak ada kayaknya.
9: Enggak ada.
5: Biasanya pro 4 kayaknya itu. Kalau keroncong gitu kayaknya.
9: Kalau anu aktor
5: Siapa?
9: Victor.
5: Oh, Victor Huta Barat, coba.
9: Huta, nah itu.
5: Victor.
9: Ada
5: itu.
9: Ada?
5: Ada. Judulnya apa?
9: Belilah lagu dan lepaskan. Ada itu.
5: Judulnya?
9: Victor Huta Galung belum.
5: Victor Huta Galung. Di sini Victor Huta Barat ya, nggak ada Huta, Huta Galungnya. Ya,
9: itu lagunya ada. Dulu.
5: Judulnya apa?
9: Itu dah. Peluklah daku dan lepaskan. Gitu.
5: Oh, oke. Okay. Peluklah daku.
9: Dan lepaskan. Tapi mungkin yang nyanyinya.
5: Oh, kalau yang ada. Nama, tapi ini. Yang nyanyi bukan Victor Huta Barat. Namanya Dedi Damhudi. Ini lama juga kok.
9: Itulah saya cari dari
5: ini. Siap, oke. Okay.
9: Tadi siapa Bu Indi ya?
5: Bu Indi, Mas Andi, waduh, Bung Andi Yudhistira.
9: Belum.
5: Hah? Ada Bung Andi Yudhistira, Mas Andi, Bu Indi.
9: Bu Indi, Pak Yudhistira yang
5: Bengkulu.
9: Bengkulu, oh, oh ya, Andi Yudhistira dan yang di Munamani siapa tuh?
5: Sandi, Mas Sandi.
9: Oh, Sandi, terima kasih. Itu sering kasih ingat saya. Pak Mangku, Wijana. Ya, satu lagi. Eh, ke Tokyo, dulu. Jauh itu, juga rajin mulai saya. Pak Madi Widi.
5: Ya. Pak Farida juga. Oh ini dapat salam Pak Mangku.
9: Bu Farida ya.
5: Dapat salam dari Bu Indi. Salam Pak Mangku, Bung Andi kemarin Bu Indi gua lawa nggak tahu teleponnya Pak Mangku.
9: Nah itu sudah tuh gratis. Hah?
5: Berapa?
9: 087 8833.
5: Sebentar, sebentar. 087 ya.
9: 8833.
5: 88. Aduh, bentar, bentar.
9: 26633 pokoknya 33
5: pasti. 087 788 33. 8833.
9: 26633 muncul dah saya kalau udah di jangan di sekolahnya.
5: Oke.
9: Pasti saya datang menemui yang nama mana namanya Bu Indi. Dia tahu juga.
5: Iya.
9: Iya.
5: Sudah saya kasih siapa ke Bu Indi.
9: Iya ya, bisa nanti. Mungkin Bang Chandra lupa dia yang ngasih pesan ini. Nanti kasih nomor telepon Pak Mangku. Ya ketemunya nanti ada acara apa kan pasti. Yeah. Kuling dulu saya, nanti saya itu muncul dari sana.
5: Siap.
9: Oke. Siapa lagi yang belum dia?
5: Bu Farida, Bu Farida.
9: Bu Farida, salam Bu Farida. Lagi siapa yang durasi? Bu Rasmi enggak lupa.
5: Ya, Bu Rasmi. Ya. Bu Rasmi, Bu Ani lupa. Gunung Talang.
9: Nah, ya pokoknya bilang siapa saya calling pasti.
5: Semua kayaknya calling Pak Mangku dah.
9: Iya, ya. Terima kasih banyak yang ngulik-ngulik saya. Kita adalah bersaudara di udara.
5: Benar, benar.
9: Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti kalau ada ulang tahun
5: RRI. Ulang tahun RRI ya. Nah, mudah-mudahan.
9: Pasti tidak diundang.
5: Apa nanti ya? Nanti nyanyi keroncong dong berarti.
9: Iya. Kalau disuruh nyanyi oke lah.
5: Nyanyi.
9: Orang sering ngisi RRI saja tuh.
5: Siap Pak Mangku, oke, terima kasih.
9: Nanti kalau ada waktu saya mau ngebel aja.
5: Boleh, boleh, silakan. Nanti oke. Di sesi kedua ya.
9: Bang Wandi kesepian ya.
5: Bener, lah. Biar rame ya.
9: Ada kan lagunya tuh?
5: Ada, sudah oh, saya ya, siapin ya.
9: Nanti waduh keroncongnya besar.
5: Siap. Oke,
9: oke, terima kasih
5: Pak Mangku. Iya. Baik, terima kasih Pak Mangku Wijana yang ada di Kelungkung, kemudian Bu Indi, Mas Andi, dan ada Bung Andi Yudhistira ya. Kita akan putarkan lagu-lagu favorit Anda yang sudah request tadi, dan nanti setelah itu kita masuk ke sesi kedua ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung ditahan dulu, kita dengarkan beberapa lagu buat Anda. Dan masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, pasti iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dan Pasar malam ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: Dan pasar malam ini. Dari Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar, masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam. Ketawanya bukan cuma sekali tapi berkali-kali ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung di 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 0896-781-23830. Kayaknya pertama kali telepon yang ini. Tunggu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ya. Malam ini.
1: Perasaan di WhatsApp juga sama.
2: Ya kan?
1: Iya, ternyata.
2: Mana yang duluan?
1: Mana yang duluan?
2: Mana yang
1: tapi dia? Tadi emang bunyi ini duluan nih, 0361. Makanya kok Bu Wigati iya. Masuk juga. Aduh, gitu. Tunggulah.
2: Iya, tangan gitu. Saya kan dua.
1: Berarti HP-nya dua dong.
2: Tiga.
1: Oh, tiga lagi.
2: Nomornya tiga. Poking semua.
1: Mantap. Ya,
2: namanya berusaha.
1: Iya, benar. Namanya juga usaha. Gimana?
2: Namanya usaha gitu.
1: Oke, siap. Bu Igati, batuk ini.
2: Kesanggup.
1: Oh, karena ketawa, kirain lagi sakit atau gimana.
2: Sehat-sehat ya,
1: Mas. Alhamdulillah, sehat. Bu Igati juga ya, sehat. Semuanya sehat lah ya.
2: Iya, oh saya kemarin hujan sih, Mas Wandi. Terus, semalam tuh, sampai iya. Tadi pagi.
1: Wih. Tapi di sana aman Bu ya kalau hujan terus? Maksudnya gini, apakah beberapa titik itu tergenang sampai selutut atau aman di bawah itu atau gimana?
2: Alhamdulillah untuk bulan-bulan ini aman sih.
1: Aman.
2: Iya, kalau yang bulan Desember, November itu wow.
1: Oh ya?
2: Iya, ada yang selutut, ada yang di atas lutut gitu. Cuma di sini sebentar Mas Wandi, hujannya reda juga habis gitu.
1: Okay.
2: Airnya mengalir. Karena yang hujan itu dari daerah yang lebih atas, terus mungkin yang longsor gitu.
1: Itu dah yang saya khawatirin.
2: Iya.
1: Yang harus kita waspadai saat hujan begitu kan ya.
2: Iya, apalagi sini ada yang di atas, ada yang di bawah.
1: Nah iya benar.
2: Itu.
1: Berarti Wonosobo itu mirip ini ya, kayak Semarang gitu kan ya modelnya. Ada yang atas atau lebih
2: ini lagi.
1: Gunung-gunung lagi gitu ya.
2: Iya.
1: Pegunungan. Gitu.
2: Ini baru. Perumahan yang saya tempati termasuknya di bawah.
1: Oh, oke.
2: Iya.
1: Nah, di bawah berarti
2: jadi lumayan seperti deras. Mangkok gitu.
1: Mas aduh, membayangin bahaya nih lah.
2: Bener, jalannya lebih tinggi gitu. Jadi kalau hujan air, kalau ada yang longsor apa, ya udah air mak, air ngalir ke bawah kan.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Wow, iya. Wah, kok lagi ini?
2: Iya, yang satunya bunyi.
1: Ringtone-nya bagus banget tuh. Sopo? Sengono lintang.
2: Manusia.
1: Tapi bagus loh, benar. Saya harus download. Tapi saya sekarang ini udah di fase yang getar aja Bu, nggak pernah ada bunyi-bunyi ringtone lagi udah gitu.
2: Saya bunyi semua.
1: Makanya saya itu masih. Oh, ada satu yang masih pakai ringtone. Istri saya, maksudnya kalau udah telepon dia harus bunyi pakai ringtone. Kemana katanya? Kok nggak dijawab?
2: Iya dong.
1: Tolong ini apa? Di lantai satu aja, nggak usah ke kamar ya kita. Tidurnya maksudnya.
2: Iya. Apa tadi apa? Sampai mana lagi cerita hujan ya?
1: Iya, cerita hujan.
2: Iya. Waktu kemarin bulan November Desember itu kan banjir ya, karena hujan terus menerus. Hujan deras yang terus menerus. Mungkin ada sekitar 11 hari ya.
1: 11 hari?
2: Hujan. Iya. Wow. Di sini kalau hujan itu ya 2 minggu ya. Ya hujan ya terus gitu loh, Bang Wandi. Paling reda sebentar. Itu.
1: Waduh. Itu harus ya, terus waspada waktu, ya.
2: Betul. Waktu akhir November. Desember tahun lalu juga banjir. Wah, perumahan. Paving habis.
1: Oh ya?
2: Iya, karena seperti banjir bandang ya. Jadi mata air itu jebol.
1: Berarti setahun itu bisa lebih dari sekali.
2: Iya.
1: Kalau emang hujan gitu ya.
2: Hujan, iya.
1: Apalagi bulan-bulan yang tadi ya.
2: Kalau ini malah enggak, paling masih semata kaki.
1: Gitu. Oh iya, maksudnya September tadi itu Oktober, oh, iya, November gitu-gitu.
2: Iya, mulai bulan itu tuh selalu waspada. Jadi mata airnya kan lebih tinggi daripada perumahannya gitu.
1: Iya, wah itu.
2: Lah itunya jebol ke masuk ke perumahan, ke jalan sih. Terus waktu itu tuh saya lagi pengajian di masjid.
1: Masjidnya kan di dataran tinggi.
2: Masjidnya enggak, di perumahan juga.
1: Sama dekat sama ibu.
2: Terus pikir saya, mumpung hujannya belum besar, saya buru-buru pulang gitu menjelang maghrib. Ketamper banjir.
1: Akhirnya gimana?
2: Saya nemplok di tralis rumah orang.
1: Ampun
2: dah. Tolong.
1: Itu naik motor apa mobil?
2: Enggak, jalan.
1: Oh, jalan kaki, deket ya?
2: Iya, deket kok, masih satu RT.
1: Wow.
2: Terus kalau di sini kan kalau sudah hujan deras seperti itu, bapak-bapak udah siaga. Udah ada di grup kampung gitu, di grup perumahan sudah diumumkan. Waspada atas hujan besar gitu.
1: Itu nggak bisa di, itu nggak bisa terelakkan Bu ya. Pokoknya pasti ada, tinggal siap-siap untuk mitigasi gitu aja ya.
2: Iya, saya nemplok di tralis itu, pikir saya kan mau naik ya. Tapi ya agak senyum juga sih.
1: Kenapa?
2: Geli gitu. Ya geli, kok bisa air datang tiba-tiba gitu. Tadinya cuma di bawah lutut gitu, pikir saya kan. Mumpung
1: itu hujan. Ketawanya pasti sekarang-sekarang ya, pas kejadian pasti nggak ketawa, udah panik. Iya toh.
2: Ketawanya ya nggak begitu ini ya, panik gimana ya. Saya tolong terus, bapak-bapak kan lagi ini saluran kan.
1: Di keruk gitu ya.
2: Iya, di takut ada yang mampet gitu, bersihkan. Terus saya ditolongin bapak-bapak, digendong kan.
1: Oke, siap.
2: Gendong sampai rumah. Terus saya, tapi nggak tahu itu bapak-bapak siapa. Saya tahunya itu baru bulan puasa kemarin, Mas Wandi.
1: Baru dia ngomong, saya sempat gendong gitu.
2: Enggak, kebetulan ketemu di
1: musola.
2: Ya, lagi kumpulan gitu kumpulan. Ah, Bu Wigati sudah lupa kemarin saya waktu banjir digendong. Oh, berarti yang gendong bapak itu gitu.
1: Ya, berarti ini lumayan kekeluargaannya ya, Bu ya. Di perumahan itu.
2: Kalau di sini kebetulan untuk kebersamaan itu sering ya ada event-event ini sekali erat erat iya.
1: Siap.
2: Terus yang kasihan kan yang lagi
1: apa?
2: Hajatan itu
1: di iya benar.
2: Kan lagi hajatan.
1: Bawa
2: semua piring.
1: Ampun dah.
2: Hidangan kasihan itu.
1: Ya.
2: Ya, cerita
1: benar.
2: Jadi kalau sekarang kalau hujan gitu daerah atas, terutama daerah atas ada hujan besar, itu langsung hati-hati daerah atas hujan besar gitu. Harap waspada warga, sudah ada peringatan.
1: Iya. Ya, begitulah
2: ceritanya. Pokoknya ya menggelikan. Ya,
1: gimana ya? Hati-hati ya, sedikit takut, cemas gitu kan.
2: Iya. Tapi kalau lihat yang lucu-lucu gitu kan jadi ketawa. Itu cuma berlangsung 2 jam loh Mas Wandi. Nggak sampai 2 jam. Terus begitu reda, terus pada nyari yang ini sandal siapa itu dikumpulin.
1: Di bawah itu?
2: Iya, ke bawah air kan, terus dikumpulin, terus ini... dikumpulin di lapangan basket, terus ini punya siapa silahkan.
1: Okay.
2: Yang kehilangan sandal, yang kehilangan apa harap diambil di lapangan basket begitu.
1: Lucu, seru juga lucu. Ya ceritanya.
2: Lucu sih Mas Wati.
1: Siap Bu Wigati.
2: Oke.
1: Sekarang kita menuju amin. Saya menuju ke lagu. Lagu apa? Lagunya Indonesia ya.
2: Oh, Indonesia.
1: Tahun 2010 sampai dengan 2020.
2: Sampai 2020.
1: Ya.
2: Dari ini siapa ya?
1: Dari siapa?
2: Padi boleh deh, Padi.
1: Padi. Judulnya?
2: Kasih Tak Sampai.
1: Kasih Tak Sampai. Oke. Siap, ada.
2: Oke, salamnya. Maaf ya, jadi ini ngobrol.
1: Nggak apa-apa. Tumben loh Bu Wigati lama ngobrolnya. Saya juga. Ya kan, jarang-jarang. Lama-lama. Apalagi itu kan sedikit informasi.
2: Mengalihkan yang telepon.
1: Iya, Bu Farida, ditunggu Bu Farida.
2: Oke, salamnya buat Pak Mangku, Pak Sanggulan, Bu Farida, Bu ya Nura, Mas Sandi, Bang Sandi. Pokoknya semuanya ya, Mas Sandi.
1: Siap, Bu. Ditunggu lagunya.
2: Oke. Terima kasih.
1: Oke, dengan senang
2: malam.
1: Oke, selamat malam Bu Wigati. Terima kasih. Sekarang kita angkat Bu Farida.
3: Bukan.
1: Bu yang sabar gitu ya. Waalaikumsalam. Ini ibu yang sabar namanya.
3: Ibu yang sabar, iya. Kalau yang sabar itu pasti
1: badannya pasti lebar. Oh enggak ya. Kalau teman saya ngomong gini, Bu. Udah kalau sabar pasti badannya rata-rata lebar kata.
3: enggak terlalu lebar.
1: Lebaran saya.
3: 20 berapa ya?
1: Apa itu?
3: 29 ukurannya. Kan tahu ya, yeah. Kan kita tahu ukurannya berapa ya?
1: Berarti ya, kan? M.
3: Iya betul itu.
1: Oke, siap. Bu Farida di sana nggak hujan?
3: Oh ya, satu hari tadi ya, hari ini hujan. Gak hujan ya, cuma kemarin berapa hari hujan. Ini sebentar lagi, Bu Maria kan minggu-minggu ini jarang kabung ya.
1: Iya, bukan, pada Bung Benijo juga sibuk, nanya ya.
3: Iya, tadi itu sudah mau gabung dari sesi kedua penelpon pertama, cuman Pak Beni lagi telepon, jadi sudah beliau cerita ini sudah. Kayaknya ada berapa menit dengar-dengar Ibu Biga yang gabung. Ini nanti berapa hari ini nanti mungkin Bu Farida kurang gabung karena memang bulan ini setelah Lebaran Idul Adha ini lah banyak yang
1: sibuk ya.
3: Pesta. Banyak yang ini ya. Iya, yang merit ini di
1: samping rumah. Halo, Bu Farida. Bu Farida. Halo. Sepertinya terputus, Bu Farida. Silakan bisa mencoba lagi, Bu Farida. Halo. Halo. Baik, sepertinya terputus Bu Farida. Boleh silakan mencoba lagi Bu Farida atau melalui line telepon 0301222161 ya. Ada satu lagu yang sudah saya pilihkan buat Bu Wigati ya. Kasih Tak Sampai dari Padi ya. Untuk yang mau coba telepon silakan di Bu Kartika. Kalau Bu Kartika mau masuk, Bu Kartika coba lagi karena Bu Kartika tersambung lewat HP, bukan PC atau komputer. Kita angkat telepon melalui line telepon 0361 ya. Selamat malam.
4: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Pak Mangku?
4: Iya.
1: Bagus ya lagunya tadi.
4: Aduh, ya, enak.
1: Keren. Enak tuh. Saya malah jarang denger itu dulu.
4: Masih remaja saya denger lagu itu. Lagu enak kan. Makanya tak ingatkan karena.
1: Bagus loh lagunya. Oke. Okay. Sekarang lagu tahun 2010, 2020.
4: Sekarang baru saya pesan keroncong.
1: Keroncong di sini ada enggak ya?
4: Ya, biar ada anu loh, artinya
1: alternatif ya.
4: Berlak monoton kita kan ada yang keroncong.
1: Benar. Gitu. Mudah-mudahan cuman ada ya ada. Pak Mangku di sini. Oh. Soalnya pilihan keroncong kalau di Pro 1 saya berapa kali putar atau pilih cek itu enggak ada gitu.
4: Sekarang kan ada Etikus Hendang enggak ada.
1: Oh iya, kalau itu etikus kayaknya ada itu. Bentar. Etikus ya, Hendang.
4: Hendang.
1: Oh, ini kan tahunnya tahun 2010 enggak ada. Itu tahun 80-90-an.
4: Enggak ada.
1: Kalau tahunnya itu enggak ada. Jadi Etikus Hendang itu enggak keluar di sini.
4: Oh gitu. Desember Kelabu.
1: Desember Kelabu gitu ya. Yang nyanyi siapa?
4: Kalau ada yang anu yang siapa namanya? Yunisara.
1: Yunisara.
4: Tapi lagunya itu.
1: Tadi sudah kita puterin Yunisara.
4: Udah.
1: Tadi lagu Yunisara yang lagu soundtracknya Fse tadi, Cinta Yang Kumau. Boleh yang lain Pak Mangku ini.
4: Boleh ada ada.
1: Mus. Judulnya? Coba saya. Ini lagunya
4: di
1: tahun ini ya.
4: Sinar bulan purnama.
1: Mus. Enggak ada Mus Mulyadi. Mus Mujiono baru ada.
4: Udah, ini kan ada keroncong di sana.
1: Mus Mujiono.
4: Kan enggak ada lagunya kan, enggak bukan keroncong.
1: Oh iya benar. Iya, nah ini lagunya, tahunnya sekarang. Yang lain terkunci. Kalau iya makanya kita enggak bisa putar itu karena terkunci. Dia sendiri.
4: Yang ada siapa sih lagunya ya?
1: Lagu tahun bentar.
4: Siapa sih
1: siapa penyanyinya? Ini ada Andra The Backbone, Cassandra, Payung Teduh, Blackout, JKT48, kemudian ada Seventeen, Hello, ada Nia Daniati, nggak ada keroncong ya? Judulnya ada hati yang sakit, harus bagaimana? Ada. Kalau keroncong di sini nggak ada kayaknya.
4: Iya betul.
1: Kunto Aji, Leodra.
4: Bang Chandra bisa nyariin saya. Deddy Kempot juga bisa.
1: Oh gitu. Tapi jam harinya bukan hari Kamis tapi kayaknya.
4: Sama.
1: Bukan hari Kamis. Kalau hari bukan hari Kamis mungkin. Kalau hari Kamis ini terkunci.
4: Oh gitu.
1: Ini lagu barat aja nggak ada kita, karena terkunci. Ha-ha. Gitu, lagu keroncong siapa ya? Oke, di coba yang lain ada apa? Japa Jive di akustik.
4: Ya, pokoknya saya minta Anda aja dah nyarinya.
1: Ya, yang penting bukan saya yang nyanyi, Pak. Atau ya. Pak Mangku boleh mau nyanyi? Saya
4: boleh.
1: Boleh, silakan. Tapi apa ininya? Back soundnya enggak ada ya. Lagu langsung nyanyi langsung aja ya. Silakan Pak Mangku.
4: Enggak musiknya.
1: Enggak ada musiknya. Musiknya di sini pilihannya kunci semua.
4: Oh gitu. Baik.
1: Apa-apa boleh silakan. Boleh.
4: Lagu
1: keroncong. Boleh silakan.
4: Keroncong.
1: Iya, suka keroncong ya. Silakan.
4: Silakan ya. Lung dupa mengalung muka dabir kubaka iwayat siaya ibu yang menanggung malam iperti.
1: Terputus sepertinya Pak Mangku. Bagus ya. Kayaknya kita harus pengajuan nih kalau ada keroncong. Tapi biasanya kalau di Denpasar tuh keroncong di Pro 4 ya kalau gak salah. Pro 4 bisa keroncong, kemudian lagu-lagu daerah. Karena kita terkunci di sini lagunya. Oke. Untuk yang bergabung pengen lagu apa ya nih Bu Farida? Oh, ada sesuatu yang terjadi. Oke, siap. Bu Kartika boleh bergabung melalui line telepon WhatsApp 0896 7812330. Kita akan putarkan lagu pilihan dari Bu Wigati tadi ya, sambil menunggu yang pengen naik melalui WhatsApp dan juga telepon ya. Ada Padi dengan Kasih Tak Sampai.

0: Idul Adha, yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji, adalah hari raya kedua dalam Islam yang diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Zulhijjah. Perayaan ini menandai puncak ibadah haji dan terutama dikenal dengan ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan ternak sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail, demi menaati perintah Allah. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya ketaatan dan pengorbanan dalam menjalani perintah Allah. Ibadah kurban menjadi simbol pengorbanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Daging hewan kurban dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan orang yang membutuhkan, menunjukkan nilai kasih sayang dan solidaritas sosial. Idul Adha juga menjadi penanda akhir ibadah haji. Setelah melakukan wukuf di Arafah, para jemaah haji menyembelih hewan kurban di Mina sebagai bagian dari ritual haji. Idul Adha menjadi momen untuk berbagi rezeki dan bersyukur atas nikmat Allah. Selain itu, hari raya ini juga mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Aduh, susahnya cari tongkok.
2: Tenggorokan.
1: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Baik, jadi begini bang, saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat datang aneh-aneh.
7: Artinya indigo.
6: Indigo
7: istilahnya, istilah kedokterannya. Oke.
8: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
9: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
10: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
9: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
11: Dan pasar.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Denpasar malam ini.
5: Ya, besok ada Halo RRI untuk Anda. Jadi untuk Anda yang mungkin punya keluhan ya, bisa disampaikan informasinya atau masalahnya melalui pelayanan publik ya, dan dapatkan solusinya. Ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukulnya pukul 10 hingga pukul 11 siang ya. Untuk besok akan dipandu Mbak Indah. Masih dengan Wandi sini di Senandung Malam, kita akan angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Bu Dia.
6: Selamat malam.
5: Mm-hmm. Sehat Bu Dia?
6: Astun Kare sehat Bang Andi.
5: Oke. Sehat. Lama ya kita enggak ngobrol ya, udah cukup lama juga ini. Dua pekan kalau enggak salah ya.
6: Iya. HP-nya enggak apa ya, enggak berisi paket, enggak bisa nelpon.
5: Oh, oke. Tapi ini
6: kadang-kadang ketiduran tuh dari jam
5: 7
6: 9 mungkin tidur ketiduran gitu. Tahunya Bang Wandi udah selesai siaran.
5: Oke. Kalau sekarang bisa request tahun 2010 sampai 2020 lagu-lagu Indonesia.
6: Apa lagunya ya?
5: Apa lagunya?
6: Ya, cepat nih, Bang Wandi aja pilihin ya.
5: Mau apa? Atik CB ada. Kemudian Cassandra, Seventeen, Atmes, Netral, atau kalau Kahitna ada, Jikustik ada, ada Tiga Diva, ada siapa lagi? Elemen, Eva Singer.
6: Ya. Mau yang Abang Wandi aja pilihinnya, mungkin okay. Lagunya semua bagus ya.
5: Siap. Oke, saya yang pilih ya.
6: Iya, kirim-kirim okay. Salamnya.
5: Silakan.
6: Yang udah tadi, siapa tadi yang cewek?
5: Bu Farida ada.
6: Ibu Farida, Ibu siapa?
5: Wigati.
6: Yang tadi?
5: Wigati.
6: Wigati gitu
5: Wiga,
6: ya.
5: Wigati.
6: Oh Wiga ya. Ibu Wigati juga selamat malam. Yang udah on air dari tadi ya, selamat malam ya.
5: Bu Indi juga udah on air dari
6: tadi. Ibu Indi, Ibu Farida, Ibu Resmi, Ibu Gemas, Ibu Janura, Bunda Yos ya. Selamat malam. Tika. Juga buat ibu siapa lagi?
5: Bu Janura mana itu band ini?
6: Ibu Janura udah ya.
5: Udah.
6: Buat
5: Bu Bang Kartika Nasun, udah. Ya. Bu Kartika udah.
6: Ibu Kartika udah ya.
5: Bu Kartika. Terus.
6: Buat Bapak Sanggulan ya. Juga buat Pautu Wendese. Papia ya dari negara. Bang Anwar juga selamat malam. Pak Widi Made. Bang Wawang siapa dah?
5: Yang mana?
6: Bang
5: Andi Yudhistira.
6: Bang Andi yang ada di Yudhistira ya.
5: Di Bengkulu.
6: Selamat malam juga. Buat abang siapa lagi?
5: Gimana? Abang tukang bakso.
6: Kepala, kok gak ingat juga ya?
5: Abang tukang bakso, mari.
6: Iya, ke semua-muanya nih ya.
5: Oke, siap.
6: Selamat malam. Buat Pak Abang Haji juga ya, apa kabar ya?
5: Haji.
6: Selamat malam juga ya, Mas Dharma. Buat Mbak, okay. Mbak yang ini lagi tugas di RRI Denpasar ya.
5: Uh-huh.
6: Abang Paul juga, selamat malam.
5: Uh-huh.
6: Untuk kesemuanya deh Bang Wandi ya.
5: Siap.
6: Selamat malam buat Bang Wandi. Selamat menjalankan aktivitas.
5: Uh-huh. Ya.
6: Terima kasih Bang Wandi ya.
5: Oke, okay, dengan senang
6: selamat
5: hati.
6: Selamat malam.
5: Selamat malam. Lagunya nanti saya puterin ya. Judulnya apa ini ya? Boleh lah, apa aja. Tunggu ya, silakan. Oke, kita coba angkat lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
5: Mm-hmm. Selamat malam, Pak Widi.
7: Selamat malam.
5: Suaranya masih sedikit-sedikit batuk ya.
7: Iya, hilang-hilang batuknya ini. Suaranya kok masih-masih aja ini.
5: Tapi badannya udah sehat ya?
7: Iya, udah sehat.
5: Udah
7: tapi
5: sehat.
7: Agak ini aja, suaranya aja.
5: Suaranya aja,
7: oke. Nggak hilang-hilang pilaknya ini terus. Gimana nih, gak semua sembuh ini.
5: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh, Pak Widi ya. Dapat salam banyak ya, banyak orang tadi, dari banyak orang. Ada Pak Mangku. Kemudian juga ada Bu Wigati, ada siapa lagi tadi?
7: Ya, banyak yang masuk tadi.
5: Banyak.
7: Tadi dengar-dengar tadi cici pertama Pak Mangku di Blungkong sudah nyapa tadi. Bu Indi juga.
5: Mm-mm.
7: Tadi sempat keliling-keliling tadi.
5: Oi, kemana?
7: Ya, muter lagu. lagi keliling dah. Gitu. Baru mau masuk. Udah muter lagu, ada lagi keliling.
5: Oh gitu. Kemana? Kemana?
7: Wah, channel mana? Tadi di Sorong masuk, di bawah Pak masuk, di bawah-bawah susah, Mataram susah.
5: Oh iya, Mataram juga susah.
7: Dan nanti susah. Karena gua balik ke Denpasar lagi.
5: Di sini susah. Ya, di sini lumayan nggak susah, tumben.
7: Iya, kadang-kadang Denpasar mandi.
5: Oh, oh.
7: Kadang-kadang kalau teleponnya rame itu kan nggak bisa ya, biarinlah kasih yang lain kesempatan.
5: Iya benar. Bu Kartika aja ini apa nggak bisa keangkat tadi teleponnya karena
7: ya,
5: tadi
7: kan jarang.
5: Tadi ketika Bu Indi masuk ya kalau nggak salah, atau Bu Wigat, oh Bu Farida, ketika Bu Farida masuk.
7: Bu Farida
5: masuk,
7: kan putus tadi ya, sempat dengar
5: video. Ketika Bu Farida putus. Masuk, Bu Kartika teleponnya bukan ke PC, bukan ke komputer kita, tapi ke HP. Jadi nggak bisa kalau ke HP telepon. Nah ini kalau ini sekarang, kalau sekarang Bu Farida nih, Bu Farida di HP. HP Pro 1, ya. Tapi nggak bisa kita angkat karena nggak masuk suaranya nanti.
7: Oh itu ya.
5: Ini kalau Pak Widi tersambung lewat PC, ingat, personal komputer dari komputernya.
7: Oh, iya.
5: Gitu, sehingga bisa masuk ke sama, udara.
7: Ya sama seperti ya, di Singaraja.
5: Dapat salam di dari Singaraja. Bu Indi, Pak Widi.
7: Oh Bu Indi dah di ini tadi. Ayo gabung, Bu Indi udah masuk katanya ya.
5: Iya udah masuk.
7: Selamat malam Bu Indi, baru. Nah, kembalilah kamu ke Denpasar dulu ya. Sebentar mau habis ini lagi kemana lah.
5: Nice, keliling ya. Tapi kayaknya Pak Widi harus naik di Ruang Rindu Nasional dah.
7: Tapi itu ketiduran terus. Dengerin, tapi kok mata kok ngeleren. Pas semalam itu, wah udah jam Denpasar. Gak kedengeran itu.
5: Oke.
7: Wah, aduh. Capek banget tuh kelihatan dari awal apa jam berapa itu mulai kan sambil tiduran dengerin gitu kan, mau lewat chat sambil dengerin gitu apa temanya gitu. Tahu kok tiduran ketiduran baru bangun udah Denpasar. Iya kok Bang Wandi, suaranya Bang Wandi.
5: Iya
7: sudah selesai berarti ya. gitu.
5: Iya, kan kalau jam 11 itu baru mulai senandung malam. Berarti dari jam 9 sampai jam 10, sampai jam 11 itu ruang Rindu Nasional gitu.
7: Iya, ya. Soalnya kalau pas hari Rebo, hari Rabu itu kan biasanya ruang Rindu berjaringan kan?
5: Iya, itu benar.
7: Nasional.
5: Dan itu jam saya tetap, pasti.
7: Iya, Widi tetap dari RRI Pro dan satu brand TP dan Pasar.
5: Oh, oke. Okay.
7: Dari awal nyimak lah itu mendengarkan monitor.
5: Siap,
7: jadi
5: siap.
7: Kalau selesai di ruang Rindu kan langsung dan Pasar gitu banyak. Kalau di Singaraja kan enggak gitu kan. Enggak ada ruang Rindu.
5: Benar benar.
7: Biasanya hari Rabu itu dari awal monitor. Gitu.
5: Siap.
7: Satu dan Pasar. Nah, lagunya dulu ya, Bang.
5: Boleh, lagu apa?
7: Lagunya Indonesia ya.
5: Indonesia tahun 2010-2020. Ada 20. Banyak. Ada.
7: Yang
5: dipilih saja deh. Hah? Bentar, saya pilihin ya. Maksudnya saya bacain ya nanti biar ya, Pak Widya.
7: Ya, bacain aja.
5: Ada Andra The Backbone, Payung Teduh, Cassandra, Blackout, Seventeen, Hello, kemudian juga ada Mawar The Jong, Nia Daniati, Piwi Gaskin, ada Atmes, ada juga Nia Daniati, ada Ungu, J-Rock, ada Last Child, Netral.
7: Ungu ada dah, Ungu.
5: Ungu. Judulnya ya. Apa? Di playlist
7: ada
5: ya?
7: Ungu ya. Di playlist ya.
5: Playlist itu banyak. Mau yang mana? Ada Yogyakarta, Seperti Bintang, Bimbi. Kemudian juga ada Saat Bahagia, Waktu Ini Nanti Terbaik. Mas, mabuk
7: ke Yogyakarta dah. Mau ke Yogyakarta.
5: Oke, siap.
7: Kapan-kapan mau main ke Yogyakarta sama keluarga.
5: Siap.
7: Ya mau apa kemana keliling-keliling kerana pas pensiun semuanya pensiun mau jalan-jalan.
5: Oh gitu.
7: Ya mau ke Thailand.
5: Iya jalan-jalan.
7: Sebelah-sebelah jalan-jalan kemana ke Asia lah gitu.
5: Iya.
7: Ke Sorong.
5: Kan. Sama keluarga ya.
7: Iya ya lain kali katanya. Sekarang kan banyak. Apa ada belajar bahasa?
5: Iya,
7: benar. Saya juga.
5: Oke, baik.
7: Ya, salam-salam ya supaya reklama nanti di yang belakang supaya enggak bisa masuk juga ya. Salamnya buat tadi ada Bu Parida yang
5: terpisah.
7: Ya. Udah beliau tersambung lagi. Beliau lagi masuhi di Maluku Tengah, Pulau Seram, Ken Arok, Bang Bininju, Pak Andi di Batam, dan Bu Janura, Anwar, Mas Sandi, Pak Nyoman di Negara, Pak Mangku Wijana di Kelungkung, kemudian ada Pak Pak Nyoman di Negara, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Namasari, Pak Andi di Batam juga ya, kemudian ada Bu Andi di Gunung Talang, Pak, kemudian Pak Swardana, Pak Swardana di Tabanan, Gemas, Beli Kopi Indah di Lampung, kemudian ada Pak Tami di Karangasem. Siapa lagi ya? Yang di Tapanuli itu siapa namanya? Bang Luhut,
5: Luhut
7: ya,
5: Bang Luhut. Luhut. Bang Luhut.
7: Kemudian ada Bang Edo. Mang Diahwati tadi juga dengar ya. Mang Diahwati di Gawase. Juga ke Bukartika juga ya. Ya ada Pak Kutu Bendese, Irwan di Bandung, Tiola di Makassar. Ya salamnya untuk kesemuanya aja ya Bang Wandi.
5: Okay,
7: selamat berduka sampai tuntas ya. Salam sehat keluarga. Kita banyak hati di jalan. Sampai jumpa. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Sayonara. Bye-bye.
5: Bye. Baik. Terima kasih Pak Widi yang ada di Tokyo. Langsung saya angkat penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo, Senandung Malam. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Halo. Halo, oke. Saya tutup saja ya. Oke, kita akan segera hadirkan lagu buat Anda, buat Bu... siapa tadi yang belum ya?

0: Widi yang dada ada di Tokyo.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Waktunya kentongan.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
4: Lalu gimana dong?
3: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dan pasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi agung yang dijuluki Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Di usia senja, ia belum memiliki anak dan terus memanjatkan doa kepada Allah. Akhirnya, dari istrinya Hajar, lahirlah seorang anak yang sabar dan taat bernama Ismail alaihissalam. Kelahiran ini menjadi anugerah besar bagi Ibrahim. Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan beriman. Suatu malam, Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih putranya. Sebagai seorang nabi, ia tahu bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Maka ia pun menyampaikan hal itu kepada Ismail. Sang anak dengan luar biasa, taat dan sabar menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar." Dengan penuh keikhlasan, keduanya bersiap menjalankan perintah Allah. Ibrahim meletakkan Ismail dan mengangkat pedangnya. Namun, saat pedang itu hendak menyentuh leher putranya, Allah menghentikannya. Ismail tidak jadi disembelih. Sebagai gantinya, Allah mengirimkan seekor kambing melalui malaikat untuk disembelih sebagai tebusan. Allah menguji ketulusan dan kepatuhan mereka dalam ujian iman ini. Peristiwa inilah yang menjadi asal mula ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam setiap Idul Adha. Sebagai simbol ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan pasar.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: Dan pasar malam ini.
5: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Sudah jam 11 malam ya. Untuk Anda yang pengen bergabung, boleh bergabung ya, langsung WhatsApp boleh. Kalau enggak sempat bergabung, pengen dengerin lagu tahun 2010 sampai dengan 2020 Indonesia, Anda bisa chat melalui WhatsApp kami ya di 0896 7812 3830. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Senandung Malam.
5: Selamat malam, Mbak Ayu.
6: Assalamualaikum, Bang Wati.
5: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mbak? Sehat? Selamat
6: malam. Kita nggak pernah, alhamdulillah sehat, baik. Malu kutengah lagi hujan.
5: Deras.
6: Dari kemarin malam sampai siang, sampai pagi siang, sampai malam ini pasti hujan. Hujannya benar-benar awet.
5: Awet. Deras nggak? Biasa atau deras atau
6: kalau
5: gimana?
6: Semalam itu intensnya sangat deras ya. Tapi kalau tengok terus dari pagi siang itu sudah mulai intensnya sedang, terus deras kayak gitu. Sampai siang dan berhenti, terus siang lagi dan berlanjut sampai malam.
5: Tapi nggak sampai banjir ya?
6: Palingan kalau banjir itu ya banjir-banjir biasa aja sih. Tapi kalau
5: genangan air itu bukan banjir. Ya,
6: kan di sini kan pembuangan airnya langsung ke laut, drainase airnya.
5: Fatimah belum tidur kayaknya.
6: Ini sama ayahnya lagi nonton. Di samping saya ini lagi nonton. Saya lagi dengerin.
5: Kan jam 12 malam di sana ya.
6: Iya, jam 12 malam sih. Emang dia ini kan tidurnya, kalau tidurnya lama siang hari itu dia.
5: Kenanya
6: cepat tidur juga ya.
5: Benar. Oke, siap. Mau lagu apa, Mbak? Boleh.
6: Ini lagunya tahun 2000-an ya?
5: Iya.
6: Dari siapa ya? Kita dari Wali, boleh yang judulnya Dik.
5: Di gitu ya.
6: Iya.
5: Judulnya Dik ya.
6: Dik dari Wali.
5: Oke, siap. Oke, ada.
6: Ada ya, Pak Widi. Pak Widi lagi Bang Wandi, kalau di Denpasar cuaca sama ya?
5: Enggak, panas.
6: Oh, panas ya. Panas baliknya di sana panas.
5: Tapi pas sholat id kita sempat ini hampir aja, pokoknya di prank hujan. Udah duduk gitu, tiba-tiba lari kita berteduh.
6: Kita mau sholatnya juga gitu, pikirnya
5: hujan.
6: Kita nggak bisa sholat ini karena memang pas pagi itu hujan, tapi pas kita mau ke sana itu udah mulai gerimis ke masjid raya.
5: Oke.
6: Alhamdulillah bisa namanya sholat idnya berjalan lancar dan tidak hujan lagi sampai selesai.
5: Oke, siap.
6: Ya,
5: lagunya ya. Udah siap, silakan.
6: Salamnya buat Bu Janurah ya, Partika, Bu Indi, Bu Gemas juga, Bu Daya Feli, dan juga Pak Benijo, Bu Farida, terus ada Pak Putu Bendisi, Pak Anggulan, Bang Wadi juga, Pak Anwar, ada juga Bang Leman, Pak Sandi, Pak Andi di Karpan, Karpan lagi, Pak Kertang mbak itu di Ambon ya. Saya bilang kapan lagi. Pak Andi di Batam maksud saya.
5: Oh, Pak Andi iya. Di Batam. Beda ya Pak iya. Andi di Stira.
6: Om Kano. Hmm. Andi yang di Batam. Iya, yeah, iya. Buat siapa lagi ya?
5: Beni Joda.
6: Iya, Pak Beni Joda tuh. Bapaknya Pak Nasrun. Iya, Pak. Jakarta. Kemudian juga ada Didi di Tokyo. Saya juga dengan keluarga. Hmm. Bersama istri dan anak beliau. Terus buat Bu Mimi ya, Resmi dan semua-semua saja yang mendengarkan masa dari pasar. Buat ayahnya Fatimah, ayahnya Fatimah yang masih nonton masak-masak, mungkin mereka mau jadi koki karena ayahnya Fatimah juga suka masak.
5: Masak
6: sapi katanya.
5: Masak sapi.
6: Iya, Fatimah nanti masak sapi. Kalau ibu udah masak rendang sih, tapi rendangnya udah habis.
5: Tinggal cerita saja.
6: Udah cerita aja ya. Alhamdulillah tahun ini kita dapat kebagian juga nih hewan kurban. Semoga yang apa namanya berkurban diberikan mudah rezeki, keikhlasan gitu ya. Dan daripada Allah SWT.
5: Oke.
6: Iya, Bang Andi. Assalamualaikum, selamat.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dan selamat malam juga buat Mbak Ayu yang ada di Masohia di Maluku. Dan kita akan hadirkan lagu ini sepertinya ada mayem. Tadi Mas Andi kayaknya berusaha naik. Mau naik lagi boleh silakan Mas Andi. Mbak Ayu. Oke, kita akan hadirkan lagu ini di request oleh Bu Indi tadi. Ada Kahitna dengan Menanti, kemudian juga setelah itu baru saya akan putarkan Wali dengan judul Dik buat Mbak Ayu yang ada di Masohi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ibadah haji adalah bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Setiap ritual seperti tawaf, sa'i, hingga wukuf di Arafah mengandung makna mendalam. Mengajarkan kita bahwa Allah adalah pusat hidup dan manusia harus terus berusaha serta berserah diri. Haji juga mengingatkan kita pada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Simbol ketaatan tanpa batas. Melalui haji, kita belajar kesabaran, disiplin, dan kerendahan hati. Puncaknya adalah wukuf di Arafah, saat terbaik untuk berdoa dan memohon ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berhaji dengan ikhlas akan kembali seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa." Mari kita jadikan ibadah haji sebagai momentum pembaruan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bisa. Gak ada yang bisa naik. Mohon maaf ya. Kalau mau naik boleh silakan mencoba di 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 0896-781-23830. Ada Mas Sandi yang masih monitor, ada Bu Indi juga, Bu Farida masih monitor enggak ya? Bu Farida kalau mau request boleh chat di ini WhatsApp ya. Mas Sandi mau dengerin Menghitung Hari katanya. Oke, kita akan putarkan Menghitung Hari buat Mas Sandi yang masih terjaga di sini. Tapi kita angkat dulu penelpon berikut ini ya. Halo, selamat malam Bu Farida. Sudah aman sekarang?
1: Ya, Bu Farida, ini lagu dari Hello.
0: Udah aman?
1: Aman, mudah-mudahan aman ya. Sudah keliling-keliling tadi dari Medan, dari Padang. Tuh, dari Medan, dari Padang, dari mana tadi ya? Namanya. Lagunya dari Hello ya, Mas Wandi.
0: Judulnya?
1: Apa ya judulnya yang ada yang di list?
0: Ada banyak di sini. Ada Pilihan Hati, ada Di Antara Bintang, kemudian juga ada Dua Cincin, ada Ikan-Ikanmu, Petualangan Cinta, ada Salah Pilih, ada yang mana? Ular Berbisa
1: yang
0: aja awal, kalau enggak. Kayaknya Ular
1: yang
0: Berbisa
1: awal
0: aja ya.
1: Oh iya, Ular Berbisa.
0: Ini kan dulu sering di request Bu. Bu Farida sering request nih dulu. Semua pada jago nyanyi ya di sini.
1: Enggak, kalau dulu memang masa-masanya kita dulu suka nyanyi, tapi sekarang enggak lagi. Iya. Tadi pas telepon tadi itu turun, tadi ada WA Bu Farida, ayo Bu gabung. Iya, dari mana tadi ya? Dari Medan kalau nggak salah.
0: Dari mana?
1: Apa, siapa tadi? Ya Ibu Farida, kalau gabung-gabung begitu jelas WA dulu ya. Boleh di telepon nomornya ini. Boleh Bu. Ya, dengan siapa yang bertugas ini? Lagunya lagi berapa ini? Jadi kalau sudah Bu, silakan monitor ya. Sudah.
0: Iya, iya.
1: Surabaya, Malang. Ya.
0: Surabaya, Malang.
1: Ini asiknya ya, jadi kita silaturahminya itu lebih ini ya, lebih dekat, lebih akrab ya.
0: Berarti lagunya dengan kadang bisa jadi nggak dengar dong.
1: dengar
0: pasti ya.
1: Ini balik ya, kan lagunya kan biasa kita kan penelpon kedua, biasa kan mereka itu lagu dari WA. Tadinya itu Bu Farida lagunya yang kedua ya. Tapi yang tadi sudah ada, balik lagi.
0: Oh gitu.
1: Jadi harus mencelinca. Jadi kadang Bu Farida monitornya di tempat ini, di sini, telepon yang lain. Ya, kan dulu Bu Farida tahu, ini sudah terima telepon ini. Ah, monitornya yang lain.
0: siap.
1: Iya.
0: Udah. Intinya udah canggih lah kayaknya ini Bu Farida.
1: Tadi kan udah telepon di Denpasar kan, dua kali mungkin tadi itu. Kemudian lihat ada yang kirimnya Bu Farida turun. Langsung telepon, sebentar balik lagi Denpasar. Itu jadi harus lincah-lincah ya.
0: Lincah
1: manja gayamu. Kan ada lagunya kan?
0: Iya.
1: Jaga yang panjang itu kan. Siap. Ada lagunya. Tadi kok Pak Widi, suaranya Pak Widi tadi serak-serak. Mungkin masih
0: belum sembuh. Belum sembuh katanya.
1: Iya.
0: Suaranya aja, badannya udah sembuh katanya.
1: Iya, jangan terlalu banyak begadang. Jaga itu kesehatan. Kesehatan itu mahal, sangat penting.
0: Benar,
1: ya. Kesehatan itu iya. Bu Farida juga kadang biasa kalau seminggu itu full gabung, minggu depan kurangi. Kalau malam-malam seminggu begadangnya yang begini, habis besok kurangi. Jadi diseimbangkan ya.
0: Biar nggak terlalu sering ini ya malam-malam tidurnya.
1: Apalagi nih Mas Wandi, bulan-bulan ini kan banyak acara ya. Bu Farida malam ini ya masih aman-aman sedikit. Besok berapa malam ini nggak bisa ini, banyak undangan. Banyak undangan di atas meja.
0: Wis. yang penting amplopnya juga ya.
1: Itulah. Kalau mau pikir-pikir, waduh, ada berapa ini, belum ini, belum ini. Yang penting kita ya, iya, kita kan sudah, kita kan tinggal membalas. Walaupun gimana, tapi kita kembalikan balas ya.
0: Siap.
1: Ya itu. Ya, okay. Jangan hanya menerima, memberi dong.
0: Benar-benar.
1: Saya salamnya Mas Wandi buat Pak Widi di Tokyo ya, ada Bu Indi tadi, Pak Mangku siapa tadi dua kali gabung ya.
0: Mangku Wijana, tapi terputus tadi pas karaoke.
1: Oh iya suaranya
0: bukan karaoke sih ya. dia beliau pengen denger keroncong karena kalau di Pro 1 kita lagu-lagu tahun 80-an 90 itu di hari apa gitu.
1: Jarang keroncong ya, jarang.
0: Jarang.
1: Mungkin ada khusus ya, khusus jangan untuk lagu-lagu keroncong. Tapi suaranya beliau bagus ya. Memang beliau peminat keroncong ya.
0: Iya, memang Bu Ani juga, iya. Bu Ani. Bu Ani Gunung Talang. Ini loh. Iya. Di komen sama Mbak Ayu. Ibu Farida, kasih kuat ampaunya. Ampaunya saja kalau banyak undangan.
1: Betul itu, Dek. Betul. Betul sekali, iya.
0: Betul.
1: Iya, tinggal. Kalau Bu Farida tinggal bagi, kan ada anak. Tadi ini ada berapa? Aduh, gimana ini cara apa? Cara mengisi undangan ini banyak sekali ini, iya.
0: Berarti memang gini, makannya sedikit gitu ya?
1: Luar biasa ya.
0: Berarti makannya luar dikit-dikit biasa. Ya?
1: Ya, kalau Bu Fadi nggak terlalu makan, nggak terlalu ini.
0: Apa, souvenir?
1: Iya, souvenir. Di sini di samping rumah ini, nanti tanggal 2 minggu lagi. Ini baru bubar yang di samping rumah. Di belakang rumah itu mereka tempat dapur.
0: Dapur
1: mereka di belakang itu. Makanya Bu Fadi tadi menjauh. Tiba-tiba terputus kan. Ini besok-besok nggak bisa gabung karena berisik kan di rumah. Iya, jadi nggak bisa, paling kirim WA saja.
0: Oke, siap.
1: Apa? Jadi harus berapa itu kita harus ilas dong. Kalau Ibu Farida itu kadang yang biasa orang di rumah kan, orang di rumah ini kan orangnya ini.
0: Apa?
1: Jadi Ibu Farida sering ingatkan kalau memberi itu harus ikhlas. Jangan tidak ikhlas. Nah, itu berarti bukan memberi namanya itu.
0: Tapi menunggu balasan.
1: Bukan memberi namanya itu. Kita memberi, biasa bilangnya begini ya. Kalau diambil di sini, ambil. Kalau nggak diambil, jangan, nggak boleh begitu.
0: Okay.
1: Iya. Salamnya baik. Untuk Bu Kartika ya, Bu Janura, Bunda Yoseli.
0: Bu Kartika nggak bisa masuk ini.
1: Kenapa?
0: Karena tadi di saat Bu Farida naik, itu Bu Kartika masuk, tapi di HP-nya Pro 1, bukan di komputer. Gitu.
1: Kalau kemarin-kemarin Pak masih Bang Faul, Bu Farida itu sering telepon di nomor yang satu, sering Bu Farida telepon di situ.
0: Oh iya, di pas saya juga pernah Ibu Farida nelpon ke nomor yang berbeda.
1: Nomor itu. Kalau Bang Faul yang bertugas, Bu Farida telepon di situ. Telepon nomor itu.
0: Tapi itu nanti yang angkat operator, pasti nggak masuk ke sini. Kalau sekarang gitu.
1: Operatornya yang angkat.
0: Siap. Iya. Oke. Lagunya ditunggu Bu.
1: Iya, ada Bu Gemas ya.
0: Iya, Bu Gemas.
1: Bu Wigati tadi ya, Bu Wiga. Bu Farida itu kirim salam buat Bu Wiga di Malang sama Surabaya ya. Nah itu. Terus ada Kang Ahmad Irwan, Pak Benijo. Siapa yang di yang di Kupang, yang di Bima.
0: Iya.
1: Siapa ya, Bang Krispati ya, ada Pak Nasir Rondat Palu, ada Bang Anwar, ada Pak Sandi ya, Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, semuanya aja dirangkul ya. Okay. Dek Ayu tadi ya, pas gabung tadi ada Ayu kan?
0: Ada.
1: Ayu itu Bu Farida telepon kan? Telepon. Karena itu Bu Farida telepon, tiba-tiba turun ke jarang ini kan sudah dikirimkan WA. Sudah. Oke, makasih Mas Wandi sama peraturannya ya. Nanti di jalan ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida ya. Saya bacakan chat WhatsApp yang masuk. Halo, malam Bang Wandi. Maaf nih, udah ngantuk berat, request lagunya Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. Makasih Bang Wandi atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Ani, Bu Farida, Bu Diawati, Bu Ayu, Pak Widi, Pak Sandi, Mas Anwar dan semuanya ya Bang Wandi. Good night, bye. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Ada Mas Andi request menghitung hari, kemudian juga ada ini ada buatnya Bu Farida ya, Hello dengan Ular Berbisa, dan terakhir ada Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa buat Bu Resmi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Waktunya kentongan.
8: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
9: Lalu gimana dong?
10: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Dan pasar.

Dari Isyana Saraswati, itu tembang terakhir kita ya. Ya, terima kasih Bu Farida juga, Bu Resmi juga yang masih terus membersamai saya di sini. Lagu-lagunya sudah saya putarkan semuanya ya. Besok ketemu dengan siapa? Fitri ya. Oke, untuk Mas Andi ya, saya ingin menyapa terakhir ya. Mas Andi, Bu Farida, Bu Indi, Mbak Ayu, kemudian juga ada Bu Dewati, Pak Widi, Pak Mangku Wijana, Bu Wigati juga, ada Bung Andi Yudhistira, kemudian juga ya semuanya sudah saya sapa, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lain waktu. Dan jangan lupa untuk besok pagi ya jam 10 Anda harus ikutan di Halo RRI. Jadi kalau ada permasalahan tertentu yang berhubungan dengan pelayanan publik ya, baik ada mungkin bakar-bakar sampah di dekat rumah atau parkir sembarangan atau lainnya, Anda bisa join di Halo RRI tepat jam 10 pagi sampai dengan jam 11 ya. Jangan lupa istirahat, tenangkan jiwa, semua lupakan, maafkan segalanya, maafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan kemudian kita tidur tenang ya. Sampai jumpa lain waktu dan selamat beristirahat.

Tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Dan tentunya pendengar, senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi selalu stay tune ya pendengar ya. Di hari Jumat ini Sukma akan tentunya berbagi informasi yang terbaru dan juga terkini untuk Anda, yang pastinya juga Sukma akan putarkan lagu-lagu pilihan Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga setelah ini pendengar, kita akan dengarkan tentunya religi pagi agama Islam dengan judul Menjaga Diri dari Zina dengan narasumber kami Ibu Afifah. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 dan selamat mengikuti religi pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dengan kemampuan yang diberikan Allah kita bisa memenuhi panggilan Allah yaitu untuk melaksanakan ibadah. Ini merupakan nikmat yang harus kita manfaatkan, kita gunakan dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dalam rangka kita memenuhi syariat ketentuan Allah yang telah ditetapkannya. Tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah juga kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan senantiasa istiqomah menjalankan apa yang menjadi segala perintah dari Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Dengan selalu berpegang teguh serta mengikuti ajaran-ajaran dari Nabi utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, dalam agama kita, agama Islam, menjaga keturunan, hifdzun nasl yang dalam bahasa Arabnya, ini adalah merupakan bagian dari perintah agama kita dan merupakan bagian dari tujuan syariat, maqasidus syariah. Dalam usaha untuk menjaga keturunan ini, hifdzun nasl ini, agama kita telah memberikan petunjuk bagaimana supaya membentengi umatnya dengan berbagai macam cara. Di antara cara yang digunakan untuk membentengi umat Islam dalam usaha untuk menjaga keturunannya, yang pertama itu perintah kepada kita semua umat Islam untuk jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Allah telah melarang dengan keras dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya dari surat Al-Isra ayat 32 tersebut, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Dalam surat Al-Isra ayat 32 ini dengan sangat jelas Allah telah memberikan penegasan kepada kita agar jangan sekali-kali mendekati zina. Dalam hal ini Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan wa Ta'wilul Quran menjelaskan bahwa pada ayat ini surat Al-Isra ayat 32 ini Imam Tabari menjelaskan bahwa Allah memberi penegasan kepada kita semua sebagai umat Islam agar tidak mendekati zina, sebab zina ini merupakan perbuatan yang keji dan mungkar dan juga merupakan jalan yang sangat terburuk. Imam At-Tabari juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina ini adalah jalan terburuk karena zina adalah jalan orang yang ahli dalam bermaksiat dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah buruknya jalan yang menghantarkan pemiliknya kepada neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sangat melaknat perbuatan zina ini. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, untuk menjaga hifdzun nasl, menjaga keturunan dalam agama kita, agama Islam, yang pertama tadi jangan mendekati zina sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 32, dan perintah yang kedua untuk menjaga keturunan ini, hifdzun nasl ini, agama kita memberikan rambu-rambu yang kedua yaitu perintah Allah
supaya kita dalam menjaga pandangan dan kemaluan kita dari yang tidak halal. Ini juga masih menjadi bagian dari cara tuntunan agama kita, agama Islam, supaya menjaga diri, supaya tidak terjerumus, terperosok ke dalam lembah perzinaan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam surat An-Nur ayat 30 ini telah dijelaskan pentingnya bagi kita umat Islam untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan kita dari segala sesuatu yang tidak dihalalkan, yang tidak diperbolehkan. Imam Masyuti dalam kitab tafsirnya, Tafsir Jalalain, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam supaya menjaga pandangan terhadap lawan jenis dan supaya kita juga menjaga kemaluan kita. Maksudnya di sini ialah supaya kita menjaga dari hal-hal yang tidak halal untuk kita lihat, menjaga pula kemaluan kita dari hal-hal yang tidak halal untuk dilakukannya dengannya. Oleh karena itu, lebih bersih dan lebih baik bagi kita sebagai umat Islam, karena sungguh Allah ini Maha waspada bagi apa yang telah diperbuat oleh manusia dengan matanya maupun kemaluannya, sehingga nantinya Allah pun akan memberikan balasan atas segala perbuatan yang kita perbuat dari pandangan mata kita maupun dalam menjaga kemaluan kita. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, adapun yang ketiga, setelah kita dalam rangka menjaga keturunan kita, yang pertama selain mendekati larangan kita untuk mendekati zina, yang kedua supaya kita menjaga pandangan dan kemaluan kita, yang ketiga perintah Allah untuk menjaga keturunan kita, yang tiga yaitu supaya kita ingat dengan perintah Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Dalam usaha memberantas perzinaan dan tindakan kekerasan seksual, selain harus menjaga diri pribadi kita agar tidak terperosok, supaya tidak terjerumus, umat Islam juga harus lebih memperhatikan dan senantiasa waspada, terutama dalam mengawasi keluarga kita, mulai dari anak-anak, saudara terdekat kita, maupun kemenakan, keponakan, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang nista ini. Karena Allah telah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadu la ya'sunallahu ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Demikian perintah Allah kepada kita semua dalam surat At-Tahrim ayat 6, supaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari jilatan api neraka. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, saat ini yang menjadi problem utama, yang menjadi sebab maraknya kasus perzinaan dan kejadian kekerasan seksual dimanapun berada, karena dengan mudahnya kita mengakses tontonan negatif yang berbau seksualitas.
dan ini menjadi sumber bencana bagi generasi bangsa kita. Oleh karenanya, peranan kita sebagai orang tua memiliki peranan yang sangat penting, sangat vital, terutama dalam kita menjaga, mendidik, memelihara anak-anak kita, mengarahkan supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif tersebut. Beberapa hal yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua supaya generasi kita, anak turun kita tidak terjerumus ke dalam tontonan yang negatif. Yang pertama, kita bisa mengawasi anak kita saat menggunakan internet, teknologi yang semakin canggih serta sarana media sosial yang dilengkapi dengan berbagai macam, yang dihuni oleh berbagai macam jenis orang, sehingga menjadikan setiap orang, seharusnya kita sebagai orang tua, untuk senantiasa lebih waspada terhadap pergaulan anak-anak kita. Terutama dalam hal ini, pergaulan anak kita di media sosial. Karena efek dari pergaulan di media sosial ini sudah banyak contoh di media, berita-berita, efek dari kenalan di media sosial ini yang berakhir dengan kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan banyak sebagainya. Dalam hal ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa menjaga diri dan keluarga merupakan keharusan bagi diri kita setiap muslim. Karena menjaga diri dan keluarga kita ini tentunya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya dapat dilakukan dengan mendidik diri pribadi kita beserta keluarga kita, dan yang terpenting yaitu mengingatkan, memerintah kepada diri kita pribadi maupun keluarga kita ini untuk senantiasa istiqomah melakukan hal-hal yang baik, amal-amal kebaikan, dan mencegah, melarang mereka dengan keras untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang buruk yang bisa menjerumuskan kepada api neraka nantinya. Yang kedua, cara kita sebagai orang tua supaya anak turun kita tidak terjerumus kepada tontonan yang negatif, selain mengawasi anak kita dalam menggunakan internet, teknologi, yang kedua, kita bentengi anak kita dengan pelajaran agama. Karena ini termasuk kewajiban orang tua, yaitu untuk membentengi anak kita dengan pelajaran agama dan nilai-nilai serta norma aturan agama Islam. Dengan melakukannya, maka kita sebagai orang tua telah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak turun kita. Dan anak yang tumbuh dalam didikan agama yang baik serta religius ini akan menjadi bekal untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk kemakmuran bangsa ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari sahabat beliau Jabir bin Samurah, yang artinya dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pengajaran seseorang pada anaknya lebih baik dari ibadah pahala sedekah satu sok. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa mendidik anak keturunan kita supaya memiliki nilai-nilai agama, nilai adab, akhlak yang baik, lebih baik daripada kita beribadah atau pahala sedekah sebanyak satu sok. Karena dengan kita mendidik anak kita menjadi faham agamanya, akan menjadi amal jariah buat kita nanti di akhirat. Cara yang ketiga yang dapat kita lakukan sebagai orang tua supaya tidak terjerumus anak kita ke dalam tontonan yang buruk, yang negatif, yaitu dengan mengedukasi anak kita supaya bisa memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif, untuk hal yang baik. Karena ini merupakan hal penting selanjutnya yang perlu kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita,
terkait kemajuan teknologi yang tidak bisa kita bendung. Memang ini era teknologi, tapi kita bisa mengedukasi, memberikan pendidikan, pelajaran kepada anak-anak kita supaya bagaimana kita menggunakan teknologi ini dengan memanfaatkan yang baik. Karena ini menjadi sangat penting bagi kita para orang tua sebagai usaha kita untuk bisa membentengi anak-anak kita supaya tidak menggunakan teknologi ini ke arah yang menjadi larangan dalam agama kita. Misalnya teknologi ini dilakukan dengan pembelajaran-pembelajaran yang edukatif melalui kajian apa atau upgrading life skill. Pemanfaatan teknologi untuk hal positif sejak dini akan menjadi kebiasaan baik yang akan diteruskan hingga nanti dewasa, sehingga bisa menghantarkan pada kesuksesan, baik kesuksesan nanti bisa dipetik di dunia maupun nanti menjadikan pahala di akhirat karena bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik sesuai dengan rel koridor agama kita. Demikian tiga hal yang menjadi landasan bagi kita orang tua agar selalu mawas diri dalam menjaga diri kita pribadi maupun keluarga kita supaya tidak terjerumus, terperosok ke dalam lembah perbuatan hina, zina. Semoga kita juga senantiasa diberikan hidayah, petunjuk, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu dalam penjagaan Allah supaya kita tidak mendekati apalagi melakukan perbuatan dan yang keji dan mungkar. Karena ini adalah perbuatan yang bisa menjerumuskan kita pada kehinaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa saya sampaikan materi tentang menjaga diri dan keluarga kita dari zina. Semoga diri kita maupun keluarga kita ini jauh dari perbuatan zina. Jangan sampai kita mendekatinya. Jangan sampai kita mendekatinya dan dengan cara kita menjaga pandangan dan kemaluan kita supaya tidak terjerumus pada perbuatan yang tidak halal. Dan ingat bahwa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah supaya diri kita dan keluarga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat kelak dan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami putarkan. Dan juga Sukma ingin sapa-sapa dulu di WhatsApp, sudah ada Bu Januraga dari Bangli. Selamat pagi Bu Januraga, semangat beraktivitas ya hari ini. Dan juga jangan lupa harus stay tune juga ya Bu Januraga di 105,2, karena tentunya Sukma nanti sampai di pukul jam 10 akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Lalu juga ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem. Om Swastiastu Pak Ketut, terima kasih sudah selalu membersamai kami di Pro 1 RRI Denpasar, yang tentunya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini juga pendengar sudah mengudara satu lagu dari Danila dan juga Hindia Jika yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

saat tekanan kerja mendera dan beban hidup semakin berat. Jiwa dan langkah seakan kehilangan arah. Saat itulah narkoba akan mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan perasaan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk berlari, kecuali memperteguh iman dan kembali ke jati diri. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba.

0: tarian atau merari, tradisi suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Membawa lari perempuan oleh seorang pria untuk dinikahi. Selama perempuan yang hendak dibawa lari setuju, perempuan akan menunggu kekasihnya untuk dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Selarian dilakukan secara diam-diam dan biasanya jika diketahui oleh keluarga pihak perempuan akan dicegat. Setelah selarian, ada besejati, yakni mengabarkan ke pemerintah sekitar atau kepala adat di kampung calon mempelai perempuan, hingga muncul beselabar, yaitu mempertemukan keluarga kedua pihak untuk membicarakan proses pernikahan.
1: Pro 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar yang tentunya masih membersamai kami dari FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Dan juga pendengar di Denpasar, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi mengenai cuaca pada pagi hari ini langsung dari BMKG. Untuk itu kepada rekan Lia Cahyani, silakan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan.
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Lia Cahyani atas informasi yang sudah disampaikan mengenai perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai cuaca hari ini. Jadi untuk Anda yang mungkin udah ada rencana mau jalan-jalan sama keluarga atau orang-orang tersayang Anda, bisa selalu berhati-hati juga. Karena tadi juga perjalanan dari rumah ke Hayamuruk 70 juga hari ini rasanya lebih dingin gitu ya pendengarnya, agak beda daripada hari-hari sebelumnya. Padahal sekarang juga kita sudah mulai masuk musim kemarau juga. Jadi untuk Anda yang memang harus beraktivitas di pagi hari, jangan lupa untuk selalu pakai jaket yang agak tebal ya pendengarnya. Atau Anda juga bisa tambahkan dengan kaos kaki atau sarung tangan. Tapi juga jangan lupa kalau nanti misalnya keluarnya siang-siang, jangan lupa pakai sunscreen dulu sebagai perlindungan di wajah Anda agar tentunya lebih aman jika terpapar sinar matahari. Dan tentu saja pendengar, saya di sini masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ran dan juga Salma, Salsabil, Hey Tunggu Dulu sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini.

Iya, pendengar, tentunya semua masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami putarkan untuk Anda, pendengar. Iya, pendengar, pastinya pagi-pagi gini kalau misalnya ada yang tetap harus kerja ya hari ini, karena ini merupakan hari kejepit juga. Tapi untuk beberapa orang yang tentunya hari ini WFH ya. Namun jika Anda harus tetap bekerja hari ini, Sukma ingin berbagi informasi untuk Anda 5 menu sarapan rendah kalori yang Anda bisa buat sekarang, anti ribet deh pastinya untuk Anda. Iya, karena sering banget banyak orang yang skip sarapan karena mungkin merasa ribet gitu ya, ribet nyiapinnya atau nggak punya waktu untuk food prepare pagi-pagi. Iya, pendengar, namun memang sekarang banyak juga orang yang mulai memilih menu sarapan yang rendah kalori untuk menjaga berat badan dan juga kesehatan tubuh, yang dimana contohnya itu ada menu oatmeal, pisang, dan juga madu. Ini juga sangat terkenal dan banyak sekali ya ada inspo-insponya di media sosial. Lalu yang kedua ada telur rebus dan juga roti gandum. Ini merupakan sarapan yang pastinya praktis dan tidak perlu waktu lama ya untuk menyiapkannya. Anda bisa makan 2 butir telur rebus yang pastinya juga dipadukan dengan 2 lembar roti gandum. Yang ketiga ada menu yogurt rendah lemak dan juga buah segar. Ini juga merupakan menu yang gampang sekali ya untuk disiapkan. Walaupun baru sempat nyiapin waktu berangkat kerja atau 10 menit sebelum berangkat kerja gitu ya. Bisa sekali Anda juga untuk menyempatkan waktu Anda untuk sarapan, pendengar. Yang keempat ada smoothies buah tanpa gula. Yang dimana smoothies ini bisa Anda buat dari campuran pisang, stroberi, susu rendah lemak, dan juga sedikit oatmeal yang tentunya bisa menjadi pilihan sarapan yang sehat yang juga mudah dibuat. Dan juga tentunya menu smoothies buah ini juga cocok sekali dikonsumsi untuk Anda yang mungkin aktivitasnya padat, karena tentunya untuk smoothies ini mudah disiapkan dalam waktu yang singkat juga. Yang kelima ada salad sayur dan juga dada ayam. Ini juga merupakan contoh sarapan yang kalorinya juga rendah tapi tetap bernutrisi ya, pendengar. Karena tentunya sayuran kan memberikan serat yang tinggi, lalu juga dada ayam menjadi sumber protein rendah lemak yang baik untuk tubuh Anda. Ya, jadi sekarang udah gak bingung-bingung lagi ya, pendengar ya, untuk nyiapin sarapan. Mungkin takut, aduh telat nih, gak sempat sarapan, atau gak sempat mampir untuk beli nasi. Iya, karena pastinya memilih sarapan sehat rendah kalori tidak berarti harus mengurangi kebutuhan nutrisi tubuh Anda ya, pendengar. Karena tentunya dengan kombinasi makanan yang tepat, pastinya sarapan tetap bisa memberikan energi yang optimal untuk Anda, sekaligus juga membantu menjaga berat badan. Wah, pastinya semua ingin ya menjaga berat badan dan juga kesehatan tubuh Anda. Iya, dan tentu saja pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini juga kita akan dengarkan satu buah single dari Asila dan juga Budi Doremi, Tentang Dia.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Selama 50 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan tubuh dan pikiran bukan cuma terhubung, tetapi juga terjalin sangat erat dan saling mempengaruhi. Berbagai studi juga mengungkap kaitan antara otak, pikiran, dan sistem imun. Salah satunya menyebutkan bahwa orang yang sering stres lebih rentan menderita flu. Kondisi emosional seperti stres, takut, atau rasa marah akan mengirim sinyal ke kelenjar utama di tubuh untuk melepaskan hormon tertentu, misalnya kortisol ataupun adrenalin. Hormon itulah yang membuat sel-sel selalu siap berjaga dan tidak beristirahat sama sekali. Jika kita memang menghadapi ancaman, seperti zaman purba misalnya menghadapi binatang buas, kondisi waspada itu sangat berguna. Tetapi, di kehidupan modern ini justru merugikan. Hasilnya kemampuan tubuh untuk melawan penyakit dari luar berkurang dan tekanan darah ikut juga meningkat. Selain melepaskan hormon stres, tubuh kita juga sejatinya bisa mengeluarkan hormon untuk meningkatkan kekebalan tubuh, terutama saat kita merasa gembira atau rileks. Banyak aktivitas sehari-hari yang bisa membuat tubuh dibanjiri hormon itu, mulai dari berolahraga untuk melepaskan ketegangan emosi, tertawa lepas dengan teman, atau bermain dengan hewan kesayangan. Kekebalan tubuh yang terjaga adalah kunci melawan penyakit, termasuk juga kanker di dalamnya. Oleh karena itu, cobalah untuk meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat Anda rileks.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah,

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

ditempatkan sebagai artis perempuan dengan penghargaan terbanyak oleh Guinness World Records. Whitney Houston menyanyikan lagu ciptaan Michael Messer, Saving All My Love For You, dalam album sama seperti namanya, Whitney Houston, di tahun 1985. Dirilis setelah You Give Good Love, lagu ini memperoleh respon positif dari kritikus musik dan memenangkan Grammy Award dalam kategori Best Female Pop Vocal Performance.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, The 12 Bali and Beyond Travel Fair 2026 resmi dibuka pada hari Kamis kemarin. Iya, di The Westin Resort Nusa Dua Bali, pembukaan tersebut menandai dimulainya salah satu platform bisnis pariwisata internasional terpenting di Indonesia yang diadakan setiap tahun di Bali. Iya, BBTF 2026 pendengar menempatkan gastronomi sebagai bagian penting dari narasi destinasi Indonesia. Dan juga tahun ini BBTF 2026 menghadirkan lebih dari 407 buyer internasional dan nasional dari 44 negara yang bertemu dengan 286 seller dari 4 negara dan 13 provinsi di Indonesia. Tentunya tingginya partisipasi ini pendengar mewujudkan kepercayaan pasar global terhadap Bali dan juga Indonesia sebagai destinasi pariwisata sekaligus juga mitra bisnis yang kredibel. Iya, dan juga tentunya pendengar informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya. Serta sebentar lagi pendengar di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan kembali Warta Berita Lintas Dewata pagi untuk Anda. Untuk itu pendengar selamat menyimak.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Pembinaan pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
2: Pelayanan kesehatan berdasarkan kluster siklus hidupnya ya, kita mulai biasanya dari remaja putri.
3: Selamat pagi. Pekan Olahraga Pelajar menjadi ajang strategis menjaring bibit atlet potensial. Dinas Kesehatan Kota Denpasar memastikan perempuan mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 27 Mei 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 akan digelar pada 5 sampai 10 Juni 2026 dengan mempertandingkan 39 cabang olahraga termasuk 5 cabang eksebisi. Ajang tahunan ini dinilai menjadi momentum penting pembinaan atlet usia dini untuk menyiapkan generasi olahraga Bali menuju level nasional hingga internasional.
1: Pembinaan-pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
5: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksebisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai, Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Pekan olahraga

0: Ajar Provinsi Bali ini akan membuat olahraga Bali itu semakin maju lah. Karena bagaimanapun pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional, ya barometernya adalah atlet-atlet pelajar. Begitu.
1: Prof. Artanasia juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri.
0: Saya kira semua kabupaten sudah berjuang dengan cabur-cabur keunggulan masing-masing, sehingga saya kira persaingan di semua lini cabur akan sangat-sangat ketat juga, walaupun ada beberapa cabur memang didominasi oleh kabupaten-kabupaten kota tertentu.
1: Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pekan Olahraga Pelajar menjadi ajang strategis dalam menjaring bibit atlet potensial. Event ini setidaknya mempertemukan ratusan atlet dari 9 kabupaten kota di Bali.
3: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 hingga 10 Juni 2026. Pusat pelaksanaan Porjar Bali 2026 yakni di Kota Denpasar. Ajang olahraga bergengsi tingkat pelajar seprovinsi Bali ini mengusung tema melalui Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali, bangun atlet berprestasi dan berkarakter menuju SDM Bali unggul untuk Indonesia. Kompetisi ini diikuti oleh ratusan atlet muda di tingkatan SD, SMP, SMA hingga SMK yang mewakili seluruh kabupaten kota di Bali. Porjar Bali 2026 mempertandingkan 39 cabang olahraga atau cabor, di mana beberapa kontingen daerah seperti Kabupaten Gianyar tercatat mengikuti hingga 35 cabor. Provinsi Bali menggunakan aplikasi Reporaksi atau Registrasi Pemuda dan Olahraga Kelola Online Terintegrasi. Aplikasi tersebut sebagai basis data master keolahragaan pelajar untuk transparansi pendaftaran. Menjelang pembukaan, berbagai kabupaten di Bali telah merampungkan persiapan mereka.
2: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait Porjar Bali 2026 siap dihelat.
4: Saya Intan dari Tabanan. Menurut saya, pelaksanaan Porjar Bali 2026 ini jadi ajang yang positif untuk pelajar menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga. Selain soal kompetisi, kegiatan seperti ini juga bisa melatih sportivitas, disiplin, dan rasa percaya diri.
5: Saya Gong Satria dari Karangasem. Kalau menurut saya sih, Porjar itu bukan cuma tentang menang atau kalah ya. Jadi tentang kesempatan bagi para pelajar khususnya untuk kita menambah pengalaman dan memperluas pertemanan dengan peserta dari berbagai daerah di Bali.
6: Saya Nia dari Gianyar. Menurut saya, kesiapan pelaksanaan Porjar 2026 tentu penting supaya kegiatan bisa berjalan lancar dan nyaman bagi semua peserta. Harapannya, ajang ini bisa melahirkan atlet-atlet muda yang berpotensi dan tentu terus berkembang ke depannya.
2: Pendengar, Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 siap dihelat mempertandingkan berbagai cabang olahraga termasuk cabur karate. Seperti apa persiapan Porjar cabang olahraga, salah satunya Porjar di cabur karate? Berikut perbincangan Putu Nirawati bersama koordinator Porjar cabur karate, Sensei Putu Kris Budi Setiawan SST PAR.
7: Baik, terima kasih atas waktunya Koordinator Porjar untuk cabang olahraga karate, Sensei Putu Kris Budi Setiawan, SST PAR. Sensei, seperti apa untuk di khusus di cabang olahraga karate persiapan yang telah dilakukan jelang Porjar Bali yang akan dihelat 5 hingga 10 Juni 2026 ini?
8: Khusus dari kami, dari panitia pelaksana, kami sudah siap melaksanakan sesuai apa yang menjadi tugas yang sudah diberikan kepada kita semua. Jadi sampai saat ini, kemarin kami sudah sempat koordinasi dengan dinas, beberapa kendala-kendala teknis juga sudah kami sampaikan. Kami sangat mengapresiasi dinas membuat satu sistem baru pendataan di mana itu desainnya sangat luar biasa. Kami sempat lama berdiskusi, memang untuk tahun ini masih ada beberapa kendala karena infonya itu melibatkan dari informatika. Nah, di sana memang perlu beberapa mungkin masukan-masukan dari beberapa cabur. Ya, tapi kami sangat mengapresiasi. Jadi ada beberapa kendala yang memang ada beberapa nama atlet yang belum bisa terinput. Kami kemarin sebelum ketemu dengan dinas sudah sempat mengambil inisiatif, beberapa teman-teman dari Pengcap sudah menghubungi. Jadi kalau memang tidak bisa terinput, bagaimana kami menggaranti, secara pribadi saya menggaranti asal atlet itu memang betul-betul terdaftar dalam dinas di kabupaten kota. Demikian Mbak Nina.
7: Oke, berarti dalam arti sekarang kendala tersebut sudah bisa tertangani atau masih menggantung nih Sensei?
8: Informasi kemarin saat kami menghadap dengan dinas, mereka akan dikejar. Harapannya pada saat technical meeting ini sudah berjalan. Tapi kemarin Bapak Kabid juga sudah menyampaikan terima kasih khususnya kemarin ke kami karena sudah memberikan berani memastikan. Beliau juga sangat meyakinkan bahwa atlet tetap akan bisa bermain. Jadi sistem tetap berjalan, jika nanti ada yang kurang-kurang itu akan dimanual, tetap seperti yang kita berikan keputusan kepada, yang kita berikan arahan kepada teman-teman di Pengcap bahwa kami dari dinas akan memfasilitasi atlet-atlet tersebut. Tidak ada atlet yang tidak akan bertanding. Jadi pada prinsipnya jika semua proses mereka sudah lalui di kabupaten kota, di provinsi akan siap melaksanakan. Jadi sisa waktu ini kemarin informasinya mereka akan terus mengejar. Mudah-mudahan pada saat besok TM itu sudah bisa kendala itu sudah bisa teratasi.
7: Dalam arti tidak ada atlet yang dikorbankan karena sistem seperti itu. Nah, khusus untuk di cabur karate, di mana venue-nya, kemudian nomor-nomor pertandingan yang diakomodir seperti apa Sensei?
8: Untuk venue masih tetap sama, tetap di Lila Buana di lantai 2. Kemudian pertandingan, kelas-kelas pertandingan juga masih sama seperti yang sebelumnya. Cuman tentu harapannya karena ada aturan baru, nah ini kan bagus juga sudah melibatkan pimpinan wasit, dan tadi pagi juga saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan, besok teman-teman akan ada yang hadir dalam kegiatan itu untuk mungkin akan ada sedikit sosialisasi terkait beberapa regulasi-regulasi yang terbaru. Demikian Mbak Nira.
7: Oke, nah dari segi persiapan okelah sudah berjalan sedemikian rupa. Kemudian ini Porjar kan juga menjadi ajang atau sarana menjaring bibit-bibit potensial. Sebagai koordinator seperti apa melihat potensi yang akan tumbuh nih Sensei dari 9 kabupaten kota yang siap beradu karatekanya dari di Porjar ini?
8: Pengalaman beberapa tahun kegiatan ini sangat luar biasa karena beberapa atlet-atlet yang kita ketahui bersama yang sudah mencapai tingkat senior bahkan penghuni pelatnas itu semua lahir dari Porjar juga. Jadi harapannya sinergi ini bisa terus terjalin, tentunya beberapa mungkin ada setiap tahun ada evaluasi, baik kami diundang dari dinas, itu yang terpenting karena kan kalau dari cabur saja yang melakukan tentu tidak bisa. Tentu juga kalau misalkan dari dinas tanpa melibatkan kita sebagai pelaksana, tentu juga tidak akan abdol. Jadi sinergi ini bagus, luar biasa. Tentunya harapannya setiap tahun kan kita bisa evaluasi apa sih yang diperlukan atau yang mungkin bisa difasilitasi lagi. Demikian sih harapannya ke depan.
7: Baik, semoga Porjar ini tetap terus berlanjut dan menjadi ajang rutin sinergi antara Disdikpora kemudian dengan cabang olahraga sehingga lahir bibit-bibit atlet potensial untuk Bali ke depannya. Baik, terima kasih Sensei Putu Kris Budi Setiawan SST PAR selaku koordinator Porjar cabang olahraga karat.
9: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, upaya peningkatan layanan kesehatan perempuan terus menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar. Melalui berbagai program promotif dan preventif, Dinas Kesehatan Kota Denpasar berupaya memastikan perempuan mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh sejak usia remaja hingga lanjut usia.
10: Untuk mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment, sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa.
11: Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program pelayanan kesehatan perempuan melalui pendekatan berbasis siklus hidup. Upaya tersebut dilakukan mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil hingga lansia, guna menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Komang Wulan Putri Jatera mengatakan, salah satu program yang rutin dilakukan yakni screening hemoglobin bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini.
10: Layanan kesehatan berdasarkan klaster siklus hidupnya ya, kalau dari kita mulai biasanya dari remaja putri ya, beberapa kegiatan sudah kita laksanakan untuk dengan sasaran remaja putri, diantaranya rutin dilakukan screening HB bagi remaja putri, di mana screening HB ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja putri, yang kita tahu bahwa remaja putri ini kan nantinya menjadi calon-calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus.
11: Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin guna mendeteksi faktor resiko kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan, status gizi, anemia, hingga penyakit menular agar dapat ditangani lebih awal.
10: Ke siklus hidup berikutnya, untuk usia produktif, ada wanita usia subur sebelum menikah. Biasanya kan kita lakukan screening untuk calon pengantin ya, pasangan calon pengantin kita screening, kita lihat juga bagaimana faktor risiko yang muncul pada calon pengantin itu, misalnya kita periksa juga lingkar lengannya untuk mengetahui status gizinya, untuk mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa.
11: Wulan Putri menambahkan, saat ini program prioritas yang sedang digencarkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah program cek kesehatan gratis yang menyasar seluruh kelompok usia. Selain pelayanan langsung, pemanfaatan teknologi digital juga terus dioptimalkan melalui pendaftaran online di Puskesmas serta penggunaan grup WhatsApp untuk edukasi kesehatan ibu hamil dan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Keterlambatan mendeteksi kanker pada perempuan masih menjadi persoalan. Edukasi dan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini dinilai harus ditingkatkan untuk meningkatkan harapan hidup.
12: Kanker cervix kan banyak juga yang ini, karena kan terdeteksinya kan terlambat biasanya.
13: Kesadaran perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini harus ditingkatkan, khususnya screening penyakit kanker. Edukasi kesehatan juga menjadi kunci agar perempuan lebih cepat mengenali gejala penyakit dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Ketua Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi Bali, Dr. Igusti Ayudi Hwerdi Sri Kandi, kepada RRI Denpasar mengatakan, tantangan yang masih perlu diperhatikan saat ini yakni meningkatkan kesadaran perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Menurutnya masih banyak perempuan baru mengetahui penyakit yang dialami setelah memasuki stadium lanjut.
12: Dan sekarang kan yang perlu kita ini kan untuk orang rentan kan di perempuan itu kan kanker itu loh. Kanker cervix kan banyak juga yang ini, karena kan terdeteksinya kan terlambat biasanya. Jadi sudah stadium tinggi baru tahu. Nah itu dah edukasi itu yang perlu digencarkan lagi.
13: Dia Werdi Sri Kandi menambahkan, informasi kesehatan turut membantu meningkatkan kesadaran perempuan terkait pentingnya deteksi dini penyakit. Selain itu, organisasi perempuan juga dinilai perlu lebih aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat.
12: Info-info di media sosial itu sangat membantu. Kalau peran organisasi, kita kan banyak banget ya, di Bali ini ada organisasi perempuan kan. Jadi memang peran organisasi itu ya dalam hal edukasi dan sosialisasi. Jadi itu yang memang saya lihat perlu lebih digencarkan lagi. Karena yang selama ini kan yang masih masif edukasi tentang kesehatan kan masih yang lembaga-lembaga kesehatan.
13: Peningkatan edukasi kesehatan diharapkan mampu mendorong perempuan lebih rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah keterlambatan penanganan penyakit sekaligus menjaga kualitas hidup perempuan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Kelungkung mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan melalui penguatan konektivitas destinasi hingga optimalisasi budaya dan ekonomi kreatif masyarakat. Hal ini sekaligus membangun pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
14: Pemerintah Kabupaten Kelungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kelungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Kelungkung kemarin menyampaikan, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Kelungkung dan kawasan kepulauan, seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
15: Mengimbangi, dia adalah sebagai kota yang alamnya cukup bagus. Itu yang sekarang banyak kita lihat di Nusa Penida. Jadi dua ini menjadi ketertarikan pariwisata di Kabupaten Kelungkung. Nah, di daratan tentu wisata sejarahnya. Kemudian di Nusa Penida, wisata alamnya.
14: Agung Prayuda menambahkan, pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya alam dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini.
15: Tantangan dinas sebenarnya kan sudah semua pada tahu. Sebenarnya tantangan itu adalah ada sampah, kemudian ada one day trip, satu hanya dikunjungi saja Kelungkung itu, hanya dijadikan persimpangan saja. Nah, kemudian itu menjadi tantangan kami ke depannya, supaya bagaimana pengelolaan masing-masing DDW ya, masing-masing DDW itu bisa terintegrasi.
14: Penguatan promosi digital dan pengembangan paket wisata terpadu turut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan karakteristik wisata Kelungkung secara lebih luas. Melalui integrasi potensi wisata daratan dan kepulauan, Kabupaten Kelungkung diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan industri pariwisata nasional maupun internasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Kakek Untung, seorang jagal senior berusia 76 tahun, menjadi aktor utama di balik takluknya sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia seberat 680 kg di Masjid Jami Nurul Huda, Banjar Melaya Kerajaan Jembrana.
16: Biasanya kan 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tadi ternyata ini sampai 4 kali.
17: Gemah takbir Idul Adha di Masjid Jami Nurul Huda, Banjar Melayu Kerajaan Jembrana, menyisakan cerita heroik dari seorang lansia. Adalah kakek Untung, seorang jagal senior berusia 76 tahun, yang menjadi aktor utama di balik takluknya sapi kurban bantuan Presiden RI seberat 680 kg. Bagi warga setempat, kehadiran sapi Bali jumbo ini adalah berkah sekaligus tantangan besar. Namun bagi Untung, ini adalah ujian tertinggi sepanjang 15 tahun karirnya sebagai jagal masjid sejak 2011.
16: Insya Allah mulai tahun 2011. Baru kali ini.
17: Menaklukkan hewan seberat lebih dari setengah ton tentu tidak bisa sembarangan. Jika biasanya Untung hanya membutuhkan 3 hingga 4 orang asisten, kali ini ia harus mengemandui belasan orang. Sebanyak 7 orang memegang tali pengikat utama, dibantu 7 jemaah lain di posisi belakang. Total 14 orang bersinergi demi merebahkan sang sapi raksasa. Selain itu, Untung pun harus menggunakan pisau khusus berbilah panjang dan ekstra tajam untuk menembus tebalnya leher sapi jumbo sangat berbeda dengan pisau kambing yang pendek. Ukuran sapi leher yang tebal membuat Untung harus melakukan 4 kali gerakan gorokan pisau, 1 kali lebih banyak dari standarnya yang biasanya cukup 3 kali robekan.
16: Biasanya kan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tadi ternyata ini sampai 4 kali. Saking besarnya, besarnya sapi.
18: Pisaunya dari dulu apa berubah-berubah?
16: Nah, memang khusus itu.
18: Khusus?
16: Iya.
18: Pisau anu?
16: Pisau khusus penyembelian khususnya sapi. Kalau kambing ada sendiri.
17: Masyarakat yang berkumpul sempat diliputi rasa was-was saat proses perebahan sapi. Maklum, bobot 680 kg memiliki risiko kecelakaan tinggi jika sapi mengamuk. Namun, ketenangan kakek Untung yang syarat pengalaman terbukti menjadi kunci. Di bawah komandonya, proses penyembelihan berjalan sangat aman, presisi dan lancar tanpa kendala berarti. Daging dari sapi kepresidenan ini pun langsung dikemas dan didistribusikan secara merata kepada sekitar 700 kepala keluarga di seluruh Banjar Melayu Kerajaan. Hari itu, kakek Untung tidak hanya berhasil menunaikan tugas spiritualnya, tetapi juga membuktikan bahwa usia hanyalah angka jika dihadapkan pada keahlian dan jam terbang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pekan Olahraga Pelajar menjadi ajang strategis menjaring bibit atlet potensial. Dinas Kesehatan Kota Denpasar memastikan perempuan mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
19: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Dina Pecah sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar, kemarin pada saat libur Idul Adha 1447 Hijriah di Pantai Sanur Denpasar Bali, wah luar biasa sekali nih. Pengelola objek wisata Pantai Sanur mencatat jumlah kunjungan wisatawan pada libur Idul Adha mencapai 3.000 orang per hari yang didominasi wisatawan Nusantara dan meningkat di hari-hari biasa rata-rata sebanyak 500 sampai 900 orang. Siapa nih yang kemarin liburan Idul Adhanya juga ke Pantai Sanur? Berarti Anda juga menjadi bagian dari 3.000 orang ya yang datang kemarin pada saat liburan. Mungkin ada yang berendam di pantai atau lari-lari kecil, jogging, atau sekedar nongkrong ya di pantai sambil makan rujak atau makan lumpia yang paling dicari di Pantai Sanur tentunya. Ya, tentunya pendengar juga Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan juga sudah mengudara satu buah lagu dari Salma Salsabil, Bunga Hati, yang akan menemani ruang dengar Anda yang tentunya sampai di pukul 10 nanti. Juga Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

0: nana, sabi nako ni hagami di papay babayhin no na yo. Acha sen ni no medikiri kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Mengapa baget begitu penting untuk Perancis? Baget dikenal sebagai roti khas Perancis dengan diameter 5 hingga 6 cm dan panjang sekitar 65 cm. Roti ini memiliki perjalanan panjang hingga menjadi sebuah budaya yang menarik perhatian banyak orang untuk bisa menikmati dan membuatnya dengan sempurna. Bermula pada tahun 1950-an, para tukang roti mulai mencari jalan pintas untuk membuat baget lebih cepat. Mereka bergantung pada adonan beku yang sudah dibuat sebelumnya dan memanggang baget dalam cetakan, bukan dibentuk secara alami. Alih-alih mendapatkan roti yang renyah di luar, lembut di dalam seperti roti dibakar setiap hari, hasilnya ialah baget pucat dan kusam. Dalam upaya penyelamatan baget tradisional Prancis dari industrialisasi yang masif, akhirnya Prancis mengesahkan dekrit roti pada tahun 1993 yang isinya menetapkan bahwa secara hukum, suatu tradisi pembuatan baget yang otentik harus dibuat dengan tangan, dijual di tempat yang sama dengan tempat pembuatannya, dan hanya dibuat dengan air, tepung terigu, ragi, dan garam.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini juga kami akan hadirkan untuk Anda pendengar informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Suparta, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Bypass Gusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi RUM, Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama. Kami laporkan dari simpang Waribang Padang.

0: arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakaryo, Batan Kenal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Petung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, itu juga menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTTC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju kawasan BTTC maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya dan simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTTC Nusa Dua yang kami rangkumkan, seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparto melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Suparta atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas hari ini yang langsung dikabarkan atau diinformasikan oleh ATCS Provinsi Bali. Dan juga pendengar, setelah ini kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dan selamat menyimak Warta Berita.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang